0: Kerja bisi duty di. Nada duty pasti gede paling tomo rupiah. Nada magas pakai di start hari tahun 2000 berapa. Semua itu gede tu sikit di belama.
1: Ya, start sedua di kelala.
2: Kati gede nak bagai. Dek tiap pagi deknya.
0: Dek lah aku
2: nampak. Pukul 6 sikit mua dek. Nada mua orang bukai.
0: Lepas aku duty. Nada duty pagi gede. Aku dek tu medak mua dek. Mua dek. Bukan mua kunci UPS. Aman nanti upaya kita telengah. Oh, dah masuk gibi. Dah mai klai.
2: Nah, selena buyan eh bakal sekedak kaban
0: kita ni. Nah, aku mai aku tu kemana ke berani. Dah agak entang agi kita dalam dia. Okey, bulak kur aku semangat pia. Udah temu siapa bagi temu datai lawan pula temu magang masuk dalamnya. Kita ngasuh aku takut semina nanti api padam pintu terbuka hanya baru aku takut.
1: Dia jawab, mudah kami duduk kau dia.
2: Mudah aku duduk kau.
0: Aku nanti api petang, dia temu duga-duga dia segi ukai dia, temu aku segi ukai dia. Nyampau dia berani, dia api petang.
2: Saya masuk ada sama.
0: Okey, jadi lagi lalu ke peringkat kita yang pagi itu, lagi bingung, men. Abah SSL, semua salah laki kita sehari tahun. Jadi, nanti ngelama tu dua laki ngelawan si ko induk. Jadi, sehari tahun, bakal kena pati je boleh di induk tu. Nyo dua ngapil kan ngelawan aku si ko. Anak kalau
2: kaya sehari tahun.
0: Nah, anak kalau kasar ke kabana. Kasih ke kabana nyo, si lu-ilu tinggal ke diri itu.
2: Laki bak luar dia. Nak patut ngelak ke risiko.
0: Betul. Kita laki.
2: Kita ke inok pihak kan. Nak patut ngelak ke minumin.
1: Betul. Laban topik kita pagi tu ngamat kepada aku. Nak Gaby?
0: Ujian dia ngelansak dulu. Bahas dan topik kita ke pagi tu ke. Batang penyarut kita tiga tu lagi.
1: Jadi topik kita ke pagi tu dituju ngagai semua ke induk ngau lelaki tu. Lelaki nak tahu nak ngalah ke diri. Bak senentang pemakai. Ngagai orang induk tajak pun pahit ditelan batang rekuang. Tinggal kita
2: Queen induk pagi tu.
1: Ya, Queen induk pagi tu.
0: Depan kami tu tadi kami laki tu tadi suah diajar warimiat deh. Kita laki mesti ke gentleman. Jadi nanti kita laki ke gentleman utai kepatut prinsip kepatut dipegang laki ianya tadi ladies first. Nanti tadi nama aja utai yakin kita mesti lebih token dulu ke sidaya. Entah nanti baku amalan atau ke caranya itu bisa kena betul-betul gak kadang-kadang nanti disebut ke bekawal ngau lady first tu mayu laki tu tadi makai hati ketinggal nama nya mai ketinggal ke nyau kalau nitiah ke penekak selendok kalau bagi bahas tentang pemakai pemakai ya sebut
1: aku tu pemakai
0: pemakai jau ana nyirarai ke bukai awak nyirarai ke bukai mayu tadi kelalu terundak ngau nama utai kempak induk tang maya bab tentang laki milih atau lagi deh selalu ya nada bisa respon akhirnya nanti bakal dempu min dia dulu nanti bakal kita pilih ke keluar nanti mengenai budget tadi limited mau dia budget limited nah selalu maya kita tu tadi puki atau ke kucing kita tu penuh prinsip lah mana bisa nyau ngaso kita tadi kapan nak berkusi ke city menu atau ke bakno city alay aja jadi siapa suah lagi milih makai
1: aku nyawai ngaku dreampo ya induk sigi milih pemakai laban kami kinduk tu kebenar ya deh bisik maya kak makai pemakai bangsa kitai kelebih maka kita nanti maka makai tengah hari kaku tu ne nanti pagi ke bisik megak sidak kinduk tu nantu bempak kemi kini minak light breakfast kuru putih ne ngirup ayamat aja tau ke seminak makai buah hajatang nanti maya makai tengah hari tu nang kami kinduk memaya gi milih maya hati ngai makai asik nyokak ngigak makai mi ke mayanya maya tengah hari tajak mi tu patut di 4 pagi tara laki tu nak milih kebenar tara laki tu kebenar ke makai asik tengah hari
0: ya,
1: induk sigi amat milih hantik bersenentang pemakainya mi laki tu selalu nitih haja nama teka 4 orang induk
0: lawannya lagi aku kalah sekali makai nyak mi ngau belasih induk semua deh. Nak kalah-kalah orang makai roti pawan tengah hari roti pawannya bisa ke makai bread tengah hari semua aku nanti bakal aku sigi pagi aja makai pagi tau ke lumayan saya nanti makai di lapar negam ni nanti bakal dimpu dah hari lagi bih
2: mbak aku mpu tentu aku milih pemakaian ya, laki ya. Laki aku milih sikit penguat aku sikit carut
0: pampai sikit carut pampai ni ya aku mendapat tu laki sudah dikurus ni namun bisa-bisa Okey, jadi nyak tadi pemuka ya jah. Udah tu lagi baru kita bejaku tak betalat kita tu engkau silik kita sebenarnya. Haram kita berperindang dulu engkau lagu ke di bai Wandi Ali ya ke pagi tu nuju bala laki ti benuang ngulu inawai ngiro pagi ke pagi tu ambai payet daun pasar.

0: Terima kasih Haban lagi mending kami ba radio online kelebagi ATM klik ti ulih di download kita ba telepon nang iranya tadi Android tau ke iOS. Asalnya telepon aja.
1: Ulih di TV pun ulih magatun.
0: Oh, ulih
1: nyamai dia tu ulih pada besai magi ambas screen.
0: Ya,
1: dia tu dunia udah canggih
0: ya. Aman, aman. Laban munyi ke aku digital ngop hidup baru kita tu ndak ulih diselara ke kita ya
1: gi. Betul. Entang, nama-nama aja ulih sambung di TV.
0: Aman. Tentang tanya pan penyama-nyama ini pan adunya kita kemari tentu ke kita yang gigi enggak ngena untak kita yang ngerjau tai.
1: Betul.
0: Nah, setuju deh Gibi?
2: Ya,
0: setuju. Ah, aku nemu deh sih setuju deh jarang deh makan aku. Ya aku rindu waktu kerja aku deh.
2: Nama, nanti aku mangkang deh pulai lagi. Terus aku kerja deh bubit.
0: Oke, jadi ya bercerita bah lelaki nak tahu nak ngalah ke diri bah tentang pemakai ngagai orang Indo tajak pan pahit ditelan batang rekuo. Oke, siapa meninggal kita keterubah apa gitu?
1: Dek baca lo GB.
2: Nah, siapa dulu antara tua dek mendulu?
0: Jamah dulu kalau dek aku jadi liperi.
2: Dia ketua
1: dek. Aku gane Alice Jawan selamat pagi DJ Stone Min ngau GB wisik pagi tu neh.
0: Poster ni gagak tadi.
1: Tinggal kapan?
2: Tinggal bilun.
1: Bisa dia mina nayan jo.
0: Nayan jo belakang bangkunya ya. Oke.
1: Komen dari Alice Jawan, jadi kuya empat nama kedekat pangan direk kuya, dia tu food court mayuh macam pemakai dijual bergulai kuya. Sebina maya kita yang nurul makai, sikit bertanya, main nama empat tua lagi, pemilih nak mayuh, kadang-kadang kita boleh milih kedai kebisik kedekat semua kita. Salam merimpat kuya semua peninggal, kaban serakup, ngobala induk kuya, sampai ke semua gerai pagi tu, harap kita yang nurun, aram kita yang nurun ngampua kuya pagi tu.
0: Jadi medium Alice Jawan tu salah Maika. Datuk tu tadi ya salah Maika. Laban munyi kaku tadi deh. Ya mai kita ngompo mai kita piaku. Uji coba luar mai mai ngompo. Oh,
1: Datuk. Ini mau datuk lagi. Datuk.
2: Kami tiga datuk ngompo datuk.
0: Ah entah mesti tanya aman juga mesti logik baba food court kelebih gede. Nanti utai patut dipetalat ke kita ya. Lebih banyak makai ba food court. Laban ini mau food court tu semua kategori pemakai bisi magang dia. Ka makai utai guri yang bisi.
1: Iya.
0: Utai sup bisi.
1: Betul.
0: Utai ya ke ketika betul lawak kawak aku ngau
1: jaga. Lawak kawak dia yak siubi subi roti pawon bisi magang kue gagak dia magang. Nama terkenal dai gene.
0: Ah utang ba food court tu sih tiap pengelemeknya. Maya dek kebisi uliah pilih gagak kenya. Ada maya ya kena dai deh. Kau pernah kita mesti kau berpanggai bersih tim ini aja akan dibagi dua.
2: Ya aman.
0: Tuh me kadang jadi penanggul kelebih lagi ba maya kita ke bergantung senduaknya. Kau pernah kita mesti berkunci ke sih tim ini aja ngicak kejiman. Nyam me dilema laki tu kadang-kadang deh. Kadang ini tiak kenyawa deh ino nemu me kita. Pamoy dan perenguat tentang pemakai tu ya nak ambil ba kedai dia aja ya.
1: Ya.
0: Salah salah hari ya orang itu cap gome tahunnya baru agak me dungkit ke.
1: Kalau ugonya tu nak dai kenya tak bisi-bisi cara ya ke benda.
0: Kita ke benda dai. Kami kan ngasai tu kan ngasai bisi ya.
2: Au.
0: Oh, benda dai.
2: Ari pengalaman ke tuan lah.
0: Give me you kau aku.
1: Nah aku antai tu dempak ke dai aku dai. Asai ke makainya start keretanya kita nurun ke diri. Pedih ni.
0: Maya sun tua deh. Alah ada start deh kereta. Minyak benda yang cari. Kira nanti benda subsidi yang cari berapa liter dah kita tinggal.
1: Baik bekal tu kan.
2: Minyak dah tu.
0: Okey. Selamat pagi menggagal-gagal yang peninggal kita. Ya, Sulan si Patrick. Pagi tu peninggal kita ya, Arya Kapit. Ya nanti ya aku ya. Nama utai ke panduk tanya meh dempak ya lalu pihak mega diberi ya ngagai laki ti di kesayau ti ke tamak kedai kopi segi nanya dulu ya kini ke makai mi oh right ya gange nduan kita tu nak nyamai ko ya nyamai meh ko aku nanti lebah maya ngamba nyawa nang segi nak boleh bantah semadi ke nak ngau ya nurun ngemi baru leh makai ke diri. Jadi ya bab pemakai sida Indo tu sikit ngai Allah ya. Nyak ko ya ndak semua tang mayuh ketok ketebal lagi ti bakanya. Aman lah kini. Aman ya. Aku mayuh amat ne.
1: Ya itu tadi nyamai ba laki ya nyamai ko ya na. Laban ia makainya Ya nambah ke ngau pengrindu nya menyamai.
0: Bukan nama laki
1: tadi. Kenyak kini.
0: Bukan mudah menyamainya ketegal yang ngau pengrindu. Kadang-kadang kau pada padah nyamai me laban. Nanti na sebuat nyamai lagi di mudah redaunya. Redau kita indo tu. Kau mana mak mana? Redau tu ya. Bukan beka api mau nyalu imbor naya lu padang punya dah ya. Nak ngebuk. Dembal kedai air agi mengebuk-ngebuk apa. Bakal bal kai ayo saya ke bal ke ngominya.
1: Ya. Bakal lampung pecah ya.
0: Okey men, siko lagi men. Peringat kita.
1: Okey, Sulan Cia Patrick tu neh.
0: Hanya perlu dah baca aku tadi.
1: Udah entar deh. Auto kita baca ngau Dominic untuk kalau lain ge saut ngau kaban kita tu neh. So pagi ko ya nama enti induk nyero lebih lagi maya keribat nang maya beleman te pakai ko ya. Nama ora laki nak nitih utai ko sida alun memberado mua nyak penemu ari aja ko ya Dominic untuk.
0: Entah nanti bakal nyeram ya ribat tu kira beri pengecualian menya. Laban induk ya ke nyerah tu laban ukai nyawa ya. Nyak tadi nyawa utai ke dibai ya pemain ya. Indah kita kami ke laki tu kadang deh maya induk ya ke benar ribat pan rampit ke nyawa ke laki ya. Laki pan tu leh nyerah nanti pula ke deh.
1: Nemu mak dan neh tak ada minit untuk tema tadi by the way single why.
0: Nya dia. Kami tu aku tu.
1: Kating ngode deh by the way nah wong ngode.
0: Bisi pengalaman subok. Subok. Medak ngurang kan nemu ke kita deh. Laban priority amat kami laki tu deh. Nama kebuah lebuah maya kita induk keribat laki bertambah saya ogi kita. Nama kebuah laban ya ke di baik kita teh ke di dalam perutnya inya pure kami. Nya nama teh kampa empa. Kita kan pakai gajah, beli gajah.
1: Kalau ugunya.
0: Ramai.
1: Umur mada orang ngano nak kala aku mada induk nyerah ke gajah.
0: Dini nemu kala ban dia tu subah yang kau rena nyerah ke gajah dia tu laban TV. Dia nemu TV tu meh tanya nyelai ah. Ni ke salai rusak pantai kurang bablah TV, bablah YouTube, bablah sebuah dia. Ni nemu mudah-mudah animal planet mudah orang nyalai gajah. Yo tengok kau makan daging gajah. Nah, dini nemu linya sanggup meh. Mudah kada ngudah nyari perikannya, ketegal ke bini nyerah.
2: Dan
1: sangat
2: jamin.
1: Gila rusak dari ni nemu. Ya, lihat hati. Balak kabar mupias ke ngandonya buka ke nyerah.
0: Ya, ke nyerahnya sih minta. Okey, belalak baru kita, ba. Aisyah saya semua salah lelaki ngol lagu hari. Ika sepul ke pagi itu. Cien ngali yang ngali.

0: Ya lagu hari ya lirisan pagi itu asik bari empat mayau. Siapa tulik ni bongga? Oh, kau mak yang buah nuba.
1: Aman. Selalu dengar aja suba.
0: Nak aku nama kayat ya. Asik bari empat mayau. Ngau rak tulik tu ne.
1: Angkanya stimbal kini tun.
0: Hanya kajak amat gajak kajak bunyi kan gas stimbal tangan tin ditiak ke. Dan dia sangkut kali enggak. Asik balik ke tempat mayo enggak orang ketulit tenai bodo baik kita. Okey, selamat pagi pendengar kita Kristina Siu ke pagi tu. Jadi ba ya tenang deh belum mati sudah sembilan makai ya balu atau laban. Sigi pemilih terimpu main udah nama utai kekak di empat entang lebuah maya di rumah nama utai ti di sumai ana sesekali mantah tang baya buntuan kalaban laki ngau anak yang nak milih nyak sumaya nyak utai ke dempa laban ku sida mami is a great cook kok sida ya nanti anak nyebutnya nemu aku anak bisi utai ke tunu wa tang nanti bakal abak ya ke nyebutnya jarang abak ya ke muji mana ada laki tu jarang selalu nak laki kita muji kita lebih banyak kita nyumai
1: selalu ah
0: selalu
1: lawan nemu teh panduk dari pusing ke nyamai
0: nya terpaksa nya kalau
1: laki pun mesti tu tunduk ah meh
0: nya lah cerita ke aku tadi payo mai aku dua dia aku itu tentang kaku tadi kadang-kadang lakinya buat tau kan nya utai kada sumai ga nanti kan ngaso nyumai baru nah laki baru jadi masalah nya udik ke beli kutai beli kerengkalnya baru hanya rika benda nya teh ke sumai nya mah kutai rempak ya nanti bakau ke kau au jadi yang gede deh nya gibih nama teh ke komen bala peninggal puisi pagi tu
2: kita mulai sama pagi dengan kaya Alice Gilang siko inok polis kita sebenarnya datang buat kedai nanya dulu dini no makai memang aku nyamut berketau kaya nak pasat nak patut nuju kedai dengan kereta kaya datang buat kedai makai bertanya agak ga nama utai ke depan nyak nak ga kita inau ke kemilih utai ke dioda arti aku ya udah nemu kak makai nanya kini ya ke tu agai ga tanya kedai kereta aku ya amat betul ga sawat Elise tu tadi
0: anta betul ga lawan kadang bisi ga kereta atau spiannya bisi food court nah coba kau kedai aku nak nama kedainya
1: bisi dia tu zaman dia tu bisi ama bisik genya
0: nanti kalau sebis kereta kami tu orang biasa sebis kereta ya. Kami adi ni kau makanya mbak begini ahu dia ya kau mak begini aja mak spiaknya
1: makai
0: entah nama kedai yang sebut nama begini lainnya sini lagi nama aku buat laki dulu nanya kita nuk nama tempat kita kita nama aku buat ya aku nanya dulu dek nama aku buat ya
1: lalu rindu tu sih milih ya
0: iya kau milih ya ya kau main nama nama lama yang kira budget lama kita indo tu kan yang singira budget kita makai ni apa kata kamu kita temu tengah belah kita kira RM10 dah dulu nama tadi dah bini nanti pada utai kedua dah bini baru dengan okay aku ambil tekemar nanti bini tadi dah ngodok tekemar aku kepada mencari menyata ni kalau ngau utai kemudahnya aku boleh laki nanya dulu nama utai kedua kita kita dari mana dari pun dah profesional nanti kita lupa maya makai berluar kita nak nemu ketika berbelanja ngau cara berhemat bakal ke lelaki. Jako ke jarak.
1: Tiga hari jako hanya lentan. Teh aku. Nama keempat aku. Aku pun mayar. Nyamai. Ini pun talat.
0: Tak lupa ada yang minta lelaki kita nak. Nanti lelaki pun siapa minta deh. Ujung-ujung. Bapak mak ngapa? Bapak mak. Nanti duit. Ngirom dulu.
1: Minta jawab aja. Bisa lagi komen tu. Nah tuan. Sylvester Victoria. Selamat pagi DJ. Kemudian kering puari miri. Nah. Bers tentang pemakai ya. Kami dua mem ya. Aku ya. Cukup pedes baru ni aku. Maya ditanya ke makai nama tau ke dini ya lah makai. Sawut yang muntang aja. Barang ya meh ku ya. Tang Maya kita sangkai ba alai barang ku ya. Barang ku aku.
0: Barang undo barang ku aku tadi.
1: Barang ku aku nyalu padah ke ya. Macam nak best jadi tu ku ya ga. Aku pun lalu malik ke bukai. Lah baru dah temu lulu ga sawut tua pun sikit salah. Nyak nyamai ni teh kekini tuju serta pemakai kedi baik ya. Nyak nyamai dia tu ni teh keselera orang Indo aja.
0: Betul.
1: Lalu hujan menua sedak di miri pagi tu.
0: Nyamai kurang SSL semua salah lagi. Ditanya lagi barang ya aja. Nanti barang kok kita lagi. Lalu macam celah lagi jarinya nama tu. Salah magang. Bangku salah.
1: Amat
0: pinggai amat salah. Custe salah. Jaman salah. Mbah hotel larang. Kita tu kau makai ukai kamu dah jaman orang.
1: Lama rindu ke cerewet lebih lagi senentang pembersih. Aman. Nggak saya berderempu antai bakal aku. Apa bapa berkedainya belama. Oh dia berbelama. Nyungai nak. Sikit mantah aku. Sebuat saja aku. Eh barang kau ya.
0: Ya kemudian kasemek kemudian ayak barang tersebut kita kaya mau barang kuya barang kaya udah barang kaya lagi lalu kita ke salah baru ya kemudian barang kuya tadi. Okay, jadi semua pagi mengagai peninga kita hari batu kawah ke pagi tu tip benu celap ini tadi Mr. Jonikel Juan. Jadi abah ya siku segini tiap 100% selera atau keserah nyawa orang Indo. Laman nanti bah teori ya deh. Nanti kita di teori itu tadi, ya kak, jimat lagi serta nak masau pemakai ngapa. Nanti nyemaknya nak habis di empat. Lepas kedua, nanti asal ya kak makai-pemakai ke di tengok ke ya, nyamanya masa yang kediri ini buah maya uru bala sida inai waya ba kedai dia ke ya. Pihak ke ya tadi, logik ke ya. Nanti ni selera orang Indo, tadi akan berarti kali. Indo tu, ya nadaya yang main kemakai tu, ya kan uji.
1: Kak ngujib ya.
0: Majority budak Indo yang udah lagi. Nama tanya nih. Aku kan uji. Udah lagi. Nanya 2-3 tegam, 2-3 tegam.
1: Lekak
0: kan? Mbah kenyang kayak kau main nanya main. Tak malu kemudian lapan dari pun gudanya. Jadi laki tu nya city tip anang sekali ngode utai dulu sebedau sida kino nyeng kau tep makai cara. Lapan ujung nama nanti dia ngode nangkan ke sida kumpul dia makai berdabal bayar berdabal. Entang nanti bakal kena angin kecun. Ya salah udah 2-3 tegam minum utai deh. Yang mana dari ngai alu empat kita nak sapa jimat dari pun jimat logiknya.
1: Alu jadi MBKS dan.
0: Laki MBKS, MDSA atau nama-nama yang di BKU nasib kait dengan laki magang.
1: Amat nanya genap pengerugian tindok ke milih no makai tapi si orang nyari tukar sapu.
0: Betul. Tapi yang mega ayah kira tahu siap memet duit tidak ke laki. Jadi gini siapa pagi komen ke berada benar-benar nerupong pun aku.
2: Selamat pagi ya guys, Yen Well. Selamat pagi ya kita buat ya saya ku. Nak gak sampai ke berkenyak sekali kira ke tekak masing-masing menyak ambil ke banding nanti induknya selera western ke lelaki selera jipun ngai nyadi ke lelakinya mejar nitih selera yang
0: tengah jadi gak makai besara sikong ke kena jipun sikong ke kena lagi bertemu di tu baru kan jadi kena.
1: Ya boleh aturnya tuan
2: kena ini.
1: Anjong dulu sikok kau makai selera Jepun. Udahnya nge, baru nganjong sikok kau makai selera Cina.
0: Okay. Kan jadi punya makan di mana?
1: Tidak tapau.
0: Nah, tu sama lapar. Dua laki dia sama lapar. Aku terlupa mi. Kenapa cari mana? Dia kau makai nama, kau makai Jepun. Aku tu kau makai tamai, kau lagi abu sara tu lagi tamu basem. Kan jadi kenapa saya ni? Nanti jadi kau petuai.
1: Nggak jadi, tapau aja meh cara ya, nanti bukai.
0: Nah, tapau aja, nyaman dia bilang besar, dia lapar lapar. Alah, mana dia utai terkontrol badunya atau ianya perut. Tengah malam, kak yang bawa ke Dani, yang mana dia ketika perut lapar. Nah, betul gibi, ini kong kore. Ya kore nuk gibi, sikit. Satu patuh sikit nyukong sepiakku. Aku nanti aku jadi webi lah, sikit dia ambil kunyai sekitar lagi. Okay, kita belak baru bawa dua trio pagi. Why kita pagi tu semua salah laki ngolagu hari.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngelak

0: 10 minit lagi jam kita dekat pukul 9 dah terkenyap dah dengan nyawa aku. Tumpang ngenyap-ngenyap dia aku. Ya. Yeah. Kame, aku tu lagi mai lawan bulan yang kita ini. Kita cukup sensitif. Mm. Nah, kali temu ngenyap-ngenyap parah aku dah nak laki kita. Okey, jadi apa jam ya kemudi tu lagi nak tai ke tak maca komen bala peringat tentang kerja laki mesti ngalah menitih ke penekak pemakai orang ini. Selamat pagi ngagaya peringat kita hari ini sampai ke pagi tu lelaki nang ya si patut alah laban Indo ba tentang milih pemakai bayak yang makai bagadai tau ke makai ba rumah laban Indo ke nyumai empat aja me namo tai ke di sumai orang Indo enti bagadai lain cita laban bisi prihantang Indo me mesti dulu diberi parity namo tai ke dempak ya
1: tu betul setuju kanya
0: entang aku na setuju siti laban yang mada laban Indo ke nyumai dunia ada tu aseku menjeriti hari 10 itu ruang bilik 3-4 itu ruang bilik nyangkut laki ke nyumai nak gi Indo nyumai sekedak ya.
2: Ya mak betul nya.
0: Ah ya mesti nyukung aku.
2: Rumah aku dia laki aku nyumai.
1: Ya ya aku nak nyukung lah rumah aku aku umpu berapa.
0: Ha uji dah diberkat dulu aku dah sampai dia menang. Ya. Entah nanti amai ke tadi dia tu ba pengawal kebahagiaan pengadiri nyumai tu deh. Ya ukai reti tadi tengah lindu ni mesti nyumai. Aku laki aku nak nyumai dah laban kadang-kadang aku ngasai ke aku ada pengalaman gitu dari bisi maya aku nanti berapa merata ke sumainya aku nyumai ke diri ya.
1: Ya.
0: Nanti bakal aku nanti datang di rumah dah kemudian rimpu nemu nyumai entah aku ngasai ke rimpu paham bisi mana rumah dah
1: pada aku kepada
0: nyumai aman mengaku deh. Buka aku periwa pamannya anu-anu teh sayur bukannya lama bakal teh kempak kemari oh dia meda aku teh nama teh si dia meda tetap tetap macam tetap aku kena nak nyumai deh nyumai sendiri
1: lama ke pengasah nyawa rimpu
0: ah lama si teh bunyi kaku deh untuk orang ke mampu kaku tu tiada tiada kena nyumai sendiri
1: amin mah
2: promo dulu iklan dulu
0: nade orang teh muji kita ke muji diri
1: mana agaknya tuan sampai kenyak ni nemu
0: bukai sampai kenapa bukai dia aja cerita kita enak kalau lanjut rau anak kalau lanjut jauh
2: nah aja salah ya
0: agak kasih kita kapan deh baca lo gini kumir baca lo juga kamu yang ada kita
2: oke mulai selamat pagi ya guys kapu kira anak ketawa kaku deh tuan nyane nyadi ku ya bisa ninga nau sapa DJ Gabby aku ngau sebuah tau tarik suai ninga kaku nyane ya pasal kita tempat mayang ngupi bak kedai wai sulu ku sikit ni tiah ke menu pilih ke ku ya atau sirak kelaki ke tu ngamai orang nak dua nyumai ku ya on aja sino ati ku tang ente bala ne ucu nantunya baru mai wah bengkeh menu ku ya ente dua tik ente suai aja nak mai menu ke
0: Amai nanti kenapa kita tu nyau ngasih ke umur eh? Makin kita tu nyau kiri longgar lagi umur,
1: nggak
0: nyebut tu longgar longgar muka kita nak, makin longgar weh. Makin nanti mayu pemakai kak di empat kita deh. Kita selalu ya. Karena nanti waktu aku sitik menu dah cukup. Sitik dua menu dah cukup. Tang ngasih ke lagi maya ke benuang nyawa benuang kak mama tu pada. Paman ada bisa empat menu ba meja.
1: Nak kau semua. Bukan makainya ke?
0: Empat menu ba meja. Sehingga pada hamunan menyumai orangnya. Dia kasi aku coba lepas kita ke variety bab makan eh. Dia tu meja longgar tu kita ke simple lagi dalam penghidup kita. Lebih lagi bab pemakai bab sebagainya. Semua tak ke muntang megang. Dan itu ke mayu berkelikuah.
1: Ya, dua tiga suap kenyang meh. Ya aku.
0: Ah ya dia tiga aku. Aku mana dua tiga suap kenyang. Temu orang pula nanti aku jumpa dua tiga suap
1: kenyang. Amat tu anak dua tiga suap. Umah kenyang meh. Amat nak tu belum mana
0: agak. Nyampe nyawa kita, entah nyawa aku tu nanti dua tiga pinggai nyumbah mek aku. Lebih lagi bi. Lagi bi mesti nyukong tu. Okey, jadi kita dah tanya apa kejuang SSL semua salah laki majoriti pada aku komen itu pada nang patut laki itu tadi ngalah ke penekak dari pukul makai ketegal ke meri awak ngagai orang Indo. Tangan aku bisa nyukong, Mimian. Oka nyukong kan menang Indo tu mesti menang dah laban munyi kaku. Pamah di uleh nitiah hidupnya secara otomatik kerpai kita itu tadi. Ya kat tebal bama nanti kan ipiah. Tapi pamah di maja yang milih ya adik milih dari siku agi jipuan siku agi tambahi agi India. Nah jadinya enggak sah kerpainya mipiah.
1: Ya
0: kamat ya.
1: Ya begitu Indo mesti kau bisa kerpai kediri.
2: Ya.
0: Nah Indo bisa kerpai kediri. Ujung-ujung laki menurut top up.
2: Nanti ni makai baka kedai Jepun punya kedainya Korea nya.
0: Okay boleh tanya lagi BBC experience. Paman ada tunggis tanggung lama nemu diri nungka. Okay jadi nyatakan kita begulai SSL ungkupnya ke sekali itu pukul 9 tu lagi nah kita rekam mendiang ke berita hari kota media angsa puri Kuala Lumpur nganya kami tiga nyurat kita dari studio. Bye-bye.
1: Bye-bye. Kengi kau nama kai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Direktur Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah diinterview bak Radio Sarawak ianya Tun juga Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Okay, Alex Swan baru dan merindang itu semua dengan lagu Merampau. Selamat pagi semua, selamat kita bertemu baru dalam segmen Y9-12. Okay, kena saat itu pagi hari 4/8/10/2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami Hentiri Kuching boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Pemegang kita kediaman di Serian serta Pekalan Nur ke semua boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okey, lalu Bandar Nur Kebukai Mega, selamat dengar ke kami dalam segmen Y9-12. Okey, jadi di Seriaman, di Sibu, di Bintulu, Miri, Ngolimbang, Jam Kiriatu, kita berdaulat dengar ke kami kena frekuensi radio FM 8 jam dia tu benuang siaran dalam jangka Melayu area station di kawasan Seriaman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Mira FM, Gaul 5 FM. Tang tajap ya. Kita lagi boleh dengar ke kami kena cara online. Okey, selamat dengar ke kami kena cara online. Okey, YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi ke pagi tu dalam pengalaman 3 jam berenggari pukul 9 pagi tadi nyentuh ngaji pukul 12 tengah hari itu lagi bagulah yang jawaku Rajas Booking untuk RB. Jadi terima kasih mega ngagai pengelola program kami hanya Uncle Stone pemega Min engkau Gabby aku dah mulai kita dalam segmen pengerak pagi WFM. Okey, 6 pagi tadi nyentuh ngaji pukul 9 pagi tadi. Okey. Ya, jadi terus merindah kita ngau lagu ke sekali itu belinya lagu kita ke pagi itu. Okey, lagu Ari Berangka Jarup, lagu Bisi Ungkup Diri. Ngau situ lagi lagu, lagu Ari Gilbert Gawang ngau lagu Ngiga Pancar Panas Malam. Okey. Terus dengar ke kami Y9-12.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3.

bisima.live ba media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SSJ ke-9.

Ngau berita jadi ke sekali itu ngenang bekaul ngau Siti Ari Pengawa atau ke Pekit ke diatur RTM tu ianya Pekit Bintang P. Ramli 2026 okey ke dekat diatur kena 11/10 tu ba Dewan Tunku Abdul Rahman Unimas Kota Semerahan okey jadi sida ke Bepekit tu ianya Rul Azhar tinggari ke zon utara okey Mus Ramli ngari ke zon tengah Hasnul Hasan ari zon timur udahnya P Arwans ngari ke zon selatan gau Ijan Ramli ari zon Sabah lalu menua kita Sarawak tak ke zon Sarawak dekat diari ke Mahathir Zailani tak ke Mahazel okey. Jadi pengeluar program atau ke penerbit program Bintang P. Ramli 2026 ianya Ashraf Ishak yang madah ke edisi ke 38 tu bisi 6 ikut pemekit tinggari ke tiap bengkel zon dekat mandang ke Persembahan Solo. Okey konsep ti berbeda dari edisi ke sebedau tu ke atau ke dulu nyerangkum karakter Indo maya jaman atau ke zaman P. Ramli kelimpah dari pengulih vokal pemekit dipinta ngempuang ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter P. Ramli okey jadi nyamai tadi ngenang berkawal ngau pekit ke penudi Bintang P. Ramli 2026 kedekat diatur kena hari Minggu untuk belinya hanya 9 malam ba Ditar Putra Unimas Kota Semerahan. Okey. Ya, jadi pukul 10 pagi atau ke jam ke 2 lagi kita dengar ke Gallery Y. Lalu jam ke 3 atau ke jam ke Brody kita dengar ke program Aram Mansang. Okey, tentu ke kita terus segulas jalai dengar ke kami untuk ke penghujung program atau ke penghujung segmen Y912. Okey, kena sar itu 8 bulan 10/2026. Okey, terus kita berperindang. Gau lagu ke sekali tu lagu Yus Andrew. Bisa mega lagu dari Reza Reho gau Ika Saiful. Okey, terus tinggal ke kami Y912.

sebagai PM Jamaga Mengawal SCSJ 9 tu dalam modul. Terima kasih bagi kepala pembinaan yang penyokong kami bini Albert Ali Subak sebagai dia tu nak dulu untuk nak mula bau. Thank you so much sebagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SCSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

mulai pesan. Terima kasih ya guys, RTM Kuching Sarawak. Kita udah lanjut ke program SSK ke-9. Jadi, pangkat kemalangan.

0: kita jatuh menemani angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat datang ke YFM. Kita bergelar baru bergaleri Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bergaleri Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulai nuan hari ketit. Udahnya berangka jarup, bisi ungkup diri, Enggi Ros. Lagu ke diberi nama Sekunci Ati. Serta ditangkan kenggau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlagi kita dekat ninggal ke lagu bukai. Ke sekali tu, ninggal keempat lagu tu dulu.

Pagi pukul lagu kami bawa FM. Kami ke sekali itu mai kita dengar ke lagu-lagu yang kebaru dipasuk ke bar sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali itu sempama ngibun sawak lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya BC Felicia V Mega nyuman ke telih bak hati. Ya dan J BC Mega lagu baru ngingkas ke diri udahnya lagu Ari Lin Chung lagu ke diberi nama ngetu. Serta lagu Ari Fira Noel ngamat ke dan

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalan ini ke kami dalam segmen Y912. Okey, kena sar itu 8 dari bulan 10 2026. Okey, jadi 4 jam ke 2 tadi kita sudah dengar ke program Galeri Y. Lalu 4 jam ke 3 tu pukul 11.30 pagi itu lagi nur kami Mike terdengar ke program Aram Mansang. Lalu pukul 12 tengah hari, Nur kami nak bor ke berita tengah hari, hari wife mimbahan RTM Kuching. Jadi terima kasih belinya. Tambahan lagi terus segulas jalai, terus mendingan ke kami. Nak ngira dini Nur kita jam ke dia tu, atau ke nama pengawak kita jam ke dia tu. Sekaliknya tadi kita benung kawak, kita ke benuang berumah kini jam kedai itu, tak ke benuang terima kereta beruntuk jalai. Ngarap ke sama berjimat serta sama datai bandur akan dituju. Okey, terus segulas jalai dengan kami nyentuh ke pengujung segmen Y912 sehingga pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, terus kita berundang ngau lagu ke sekali itu. Agi Mike teringat ke lagu lagu-lagu kebisi berpekit ba SSJ ke 9 api lama tu tadi. Tadi kita dengar ke lagu Hari Darah Helena, lagu Perahu Mir. Lalu ke sekali itu aku mai dengar ke lagu, okey, lagu Hari Winnie Albert. Udahnya bisi lagu Hari Ika Saiful ngau lagu Hari Donilang. Okey, terus dengar ke kami Y912.

0: Pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedihatin ti di rumah. Tama pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu gali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap kediri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, maya hati ke benong angat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonjari. Kita ngeringat kediri, ringat. Tama kebeli pamit pangkiang na dah nya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kedua
1: dia aku ngkah ke muah pintunya tu kepan dua oh kelapa
2: mana mentas nanti kamu pintu
1: nah wah ke nyium baunya deh noy pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Sonora Pagi, Y 9-12. Nelas, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM.
1: Selamat bertemu baru ngaku balap tengah bawa program Aramansang. Sitik program yang kedi keluarkan hari Indo Pes Petanam Tupik Sarawak. Jadi bawa program Aramansang ke sekali itu, kita berbulan dengan aku, Lee Hendrik, ke Alam Minggu aku di Kamai. Kita ninga ke randau aku, ngau siku, usahawan, ke bisik, ngadu ke projek, ngagak ikan masin, hari ikan semeh, kena dikena nama ke penatai misik ianya Encik Richard anak nyalau air rumah nyala Sungai Melina Mujuang 96800 Kapit. Ngau tau aku ngalukan wan Encik Richard ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
2: Ya, selamat lemai bala peningah.
1: Terima kasih ya Encik Richard. Uli nuan pun sih ngau bala peningah kita dalam program Aramansang ke sekali tau. Bekini nuan tau bapun ke projek ngagai ikan masin hari ikan semeh alu ketrubah ya kena dikena nuan jadikah pernah taip mesej bakal ke dia tau.
2: Jadi maya aku transfer gawak Basrian 2003 sebab aku bisa berjalan dengan Kubah Ria pasal Kubah Ria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin. Ikan masin tak agak ada terbuat. Jadi mulai baru aku gawak ke Kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat nama Kapit. Sedangkan Kapit itu pebola dengan ikan sungai. Burau, semah, tengadak, mengalan, aduang dengan ikan-ikan bukai. Jadi berpun darinya tadi berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabung pian mega ari Jabatan Pertanian bagian Kapit. Aku terus nambah ke penemu ngaga ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga.
1: Kak kerja tahu ulian nuan mandega mandah nuju bala peningah berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan dia tahu.
2: Ya, jadi laban projek tahu punya aku ya kerja tahu agi bupun gagak hari rumah gagak berumah jadi kau jago kami dia tahu kau main kena sistem home base lah gagak berumah jadi kita itu dijual lagi dari rumah supaya mereka dijual pada peringkat kita bahawa Kapit ditempuh lah. Jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana lepenikan untuk segikan mana banyak tadi ya penikan segikan main Kapit atau popular pihak aku ikan gagak itu 3 itik saiz jadi nanti kita mendak bermarket penjual aku mau 3 itik rega lah ya ke 400 ke 520 gram setiap rega dan yang 520 ngagai 700 gram setergal. Jadi ke dia tu ikan tu bisailah murah bisa orang supply dulu. Kekak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda tu tergal. Jadi kita ngai agak keluar belamak bab market lah. Tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu.
1: Nah, ikan tu sikit ikan tu jalan tarinan cerita.
2: Ya kebenar ya kada tahu aku bisa tiga-tiga ikan gagak aku. Jadi tanya ke sigi disambung aku dijual aku pemarket itu ikan masin semah. Itu nya tadi aku sing nak mengalan, ikan masin mengalan dan nya tadi ikan masin adung. Saya tiga tahu lah gagak tek-tek mendapat stiker-stiker ke lekat aku ba produknya lah sigi tiga-tiga ikan tu lah
1: kena. Sate bekal ikan kebuka itu tadi lingannya di gagak bekal mujur bekal yang ada ikan buka ikan buka ke kai jadi ikan masin tadi tu.
2: Ya kena tau kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah kena tau ya kebuka ya aku benda nguji dan aku lebih fokus ke duit itu lepas si tidak semua ya kena tau duit itu kira bisik stok belama lah aku
1: ya tu ikan ke kena nuan ngadu ke ikan masin semah dari nuan ku kena orang anjong yang kena nuan
2: ya ya ya kena tau bala kaban kita hari ulu nganjong. Jadi tiap hari 6 sedaya nganjung aku dalam 3 guni, 4 guni punya saiz kait guna aku. Jadi itu kena simpan di prozon ke mana-mana. Simpan aku dalam setiap mana-mana awak ya quality ikan tu nak nama pun nak jahit lah. Jadi nyak kita minta bila kita minta ikan masin dijual aku ya sentiasa keren saya ya. Dan nyak tadi ya sentiasa kira ada bau lah. Nak segi ke fresh.
1: Tadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi. Hari berapa? Hari berapa ya boleh nyadi mat? Boleh nyadi ikan masin kalau yeah, penjual yeah. Hari
2: ya? Sebenarnya aku ngagak ikan masin tu berkata ya. Jadi nanti aku ngagak ya sehari tu. Hari kedua ya di simpan ke bacila. Bila hari kedua simpan bacila, awak yang rangkai. Disedut cila, cila, cila, cila aja lah, disedut cila. Udah yang rangkai, hari ketiga baru ku packingnya. Hari ketiganya baru pun ikannya bisa nyamain. Masih ada masuk, asai pun udah steady. Lepas nanti dikagak ditelanya tergurian punya ya mumpai jadi ikan masin lalu mumpai steady. Sekurang-kurangnya 3 hari udah dengan agak ya baru ya oleh kumaidanya di ikan masin ya, kalau kita yang agak ya boleh nggak garam. Jadi stok tuh lepasnya ikan 4 ikan datar 6 tuh simpan, jadi kumaga agak ikan 6 coba masuk ke tadi kita namanya password kita repetis lah stok lamanya. Jadi bila dengan agak dalam 1 siko seminggu 1 siko bantai kita tuh ya ditanya ke kualiti ikannya ke mata yang tenggelam nak mana daripada matanya paru kualiti lah kualiti segitu dia amat.
1: Jadi tadi nuan milih ya ke ikan spet jadi ke ikan sen dari ceri-cera lapan ya tadi nuan kita itu mayuh stok ikan semuanya aku buat tadi nuan milih
2: ya, ya betul selas. Kini itu stok ya segi agak bisa ya agak bisa lapan sirak yang nganyuangnya pen selalu telepon oleh aku nganyuang seri tau oleh aku tapi aku selalu ya benar-benar enam lah sudah termasuk itu apa aku bisa aku prepare nerima renyak kelas ke grade ya renyak tadi nyimpan di mana-mana rembuk dalam TIS ngai kejai bisa tujuh iku kira supply tetap aku hari saya tujuh tiap kali saya macam ngai ikan maya air besar dari kurang ke nganyuang saya maya air menah ke maya ke nganyuang tapi kira tau setuak bala-bala punya ikor baru tu kira sampai bisa
1: katanya. Ambil kebandingan dari 6 dari 3 guni, dari setiap guni dari berapa, dari setiap guni dari itu?
2: Iko ya, lebihnya ke 6-700 ya, 80 ke 90 iko seguni.
1: Sepuluh ini. Pulihan om ada berapa anggaran modal, setelah kos, belanja, keudah dikenaan uang, pengudah, yang nak ke dia tahu?
2: Lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal. So kos meli raw produk ya lah. Jadi mesti kak bisa budget ke diri. Leban kos bukai ya kira sekali aja lah baka cila kita mesti kak bisa. Petis kita mesti kak bisa dan ya mesin vacuum kita mesti kak bisa. Jadi nanti bisa, bila bisa utetok masalah aku tadi nyedia utetok dalam 10 ribu cukup apa ya kan. Kita mesti kak bisa pukul kena maya stok ikan baru ke datai. Kalau kita beli vacuum set lepas sebab mula-mula aku kena ekamir ya ke harga 400 lebih hanya beli aku bikin set. Jadi nak mengukai dibantu pertanian banyak bisa beli ke saya kena komersialnya tu nyamai mat benda tu.
1: Sudah bisa beli
2: sudah bisa bantu saya dalam dia tadi cila siti ke saya. Jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu. Nyamai kita mendak bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai kan. Boleh agak mewah kira dalam seminggu tu orang minta 100 peduli aku nak 100 ikut.
1: Nah, selain perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi.
2: Ya termasuk modal atau modal kita melikan ya. Melikan dia tadi yang ni kaum nama namanya karan kita punya beletrek kita
1: ya. Lepas ikan tempoh peguam sen nuan.
2: Kecil-kecilan tu aku enggan jadi kunci kena lah banyak nak main wah. Aku jadi bisa.
1: 25 nya ulian nuan lah banyak tadi lain gaya angka lah banyak lagi baru ke ngepuan ya. Dan wan tanyo binjak 2021 2022 ikan punyo mayo ge dijual mayo ge permintaan semua tanyo mayo permintaan mayo ge tai kada kita kita tadi kemarin ke projek tadi teh ambil lah mania teh tahun 2025 modal atau ke kos banyak sudah diungkus tuan anggaran
2: ya ni ko kita ngepuan ke segi ge ari pokok kami jadi semua kita ke berdagang saya ko bekerja magang bapenemu kak saya ya jadi bila udah dibantu sira di pertanian jadi bisa ke untung tu untung kita berjual di tahun 2020 semua. Jadi dia tu pelabur aku gross untung untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu sehingga bisa saya dah nggak kena dia makan.
1: Apa ikut ikan kau lirik agak nuan jadi ikan masin tu. Tahu kata dia lepas nuan nyawa ikannya dalam berarti ada siko nak. Tapi ya bisa 240 ada kaya 240 ikut ah.
2: Ya. Untuk itu lepas kita berjual tu kita mera market. Bila bisa pengerami buat market buat menua kapit itu buat pasal lah lebih ke pasal kapit mak kita bisa SKS banyak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu lepas segi mayo segi laku ya banyak pihak aku tuan dan maya udah neri maya ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu seminggu lepas si tidak punya agak quality si tidak punya agak tetap ngai ke hanyu temerah buat market jadi nak mana harus segi marketingnya ya aku penemu aku lah
1: pakai jenis siko ikan sitik packaging plastik ya, tadi ya.
2: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tau. Jadi ikan tu tadi kata air bulunya dah bersih. Cuma dah tadi tu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam. Garamnya serap. Serap semua ikannya masuk garam. Ya, dari segi teknik kita nggak kalah kemarin. Bisa kemarin secara detail tempat pembuatan square nya. Mayon direkur medak. Macam sidaya medak itu biasa tang baru sidaya medak tu sidai semua ke pendapatan kita ikan segi minat berdagang.
1: Ikan itu ke ikan ke datai ke Rianjong balas sidaya supplier gitu antara ikan yang segi dah protek ni ya ke fresh don punya protek.
2: Ikan tu datai segi dah protek. Segi dah bersih. Cuma datai itu aku bersih ya kali kedua lalu melah ya. Sebab aku nggak kalah.
1: Harga berapa? Selalu
2: ya ke 400 sampai 520 gram nya aku jual RM35 siko. Jadi ya kebesairnya semua 50 ah.
1: Amin.
2: Harga. Jadi untuk pengetuan kita ke Baluar Keningau. Jadi bisa ke orang minta ya ke 800-900 nya ke Maiku special case. Jadi bisa orang minta ngagak aku 800 gram. Jadi kakak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk gitu kan tu nyamai ke dek goreng masin. Besar gitu pihak ya.
1: Ini nuan-nuan nganjung atau kenyual ikan masin ke dia ada atau berapa anggaran hasil untung ke bisa dibeli nuan dalam kandang sebulan ambil ke bandiang. Nanya.
2: Ya ke dia tu cara marketing agak kira bakal COD lah. COD maksudnya tadi.

0: media sosial dia tuan. Ha? Engkau aku buat Facebook, engkau aku buat status. Ha? Tu kerja empat men. Jadi bila kita berkucing atau dah mayuh nemu, bermintulu pemayuh dan nemu pihak punya. Ha? Jadi sila tu bila nemu ayah kekapit, kadang kita buat nanya buat makin dia pun orang nemu siapa ayah kenyawaikan masin semah tu pihak punya. Sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di market tersang dia.
1: Itu lah cara kenuan tadi berdagang ke ikan masin sebaik nonton tadi. Ya, COD kau hari media sosial tadi ya.
0: Tambah mega aku selalu ngambil peluang maya program saya ke maka dekat kau kita tahu lah.
1: Okay, Agropes,
0: maya SKS selalu aku sayang. Dan ya, nama-nama pangcian berkapit itu nanti kita mendak maya pampe pun aku ngambil peluang. Jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
1: Anggaran hasil untung ke bisa boleh nuan dalam kandang sebulan sampai ke bandang encik.
0: Munyi aku leban utai tu nanti aku agak mayuh lagi ya. Nanti aku agak mungkin aku tak 50 lagi satu ikut seminggu maksud dia tadi dalam 300 ke 400 ikut seminggu sebulan. Arti ya tadi nanti 200 ikut dia kerja 50 itu 10,000 ya. Jadi kira bisa lah, bisa dalam 300-400 ekor sih bisa lah. Break kita yang average punya. Leban bisa kemarin nanti yeah. Tengah bulan.
1: Encik Richard, ulian nama dah gembala peningan kita rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semeto projek buka keti proses nuan kerja nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka boleh nuan ikan tadi bunyi nuan dan cerita nuan dari nuan vacuum sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni.
0: Okay, jadi leban bunyi aku madah bab pun tadi aku tu kelimpah hari ngadu ketua aku bisa bawa bukai. Jadi kengkak ngadu ikan masin untuk kengkak malam. Jadi ikan tu dipasut kita repeti ayes kira pukul 8.09 pagi simpan dalam box. Jadi mula repu tu jelmai kita start ngagak melah ikan tu tadi. Udah melah kade tos jadi pukul 5 pagi kita mulai garam. Udah mulai garam simpan baci lah. Jadi utai tu gagak maya malam minyak aku mana tadi dalam seminggu ataupun selemai aku ngagak dalam paling mayuh 50 ekor. Lepas aku jaga kualiti ikan tu berga.
1: Malam nikah tepuk orang tadi dalam cila ambil lah 50 ikut ikan yang tadi
0: nama lepas munyi aku ikan masin tu dah dibelah di beri garam dah tua semua timbal mencila jadi nari proses buka ya kira nanti hari ketiga ia nyurangkai dia celut sedut cilanya kita terus oleh vacuum ya simpan plastik vacuum dia lekat ke stiker banyak aja prosesnya banyak tadi simpan buat cila dia baru nanti orang beli ya. Tiar beli 50 ekor terus anjuang, tiar beli 5 ekor anjuang, jadi simpan bacila terus.
1: Encik Richard, nama antara bantau yang kebisik dipinta, engkau yang keudah di bulan Nuas, kumbang udah jadi usahawan, ngadu ikan masin, hari ikan semeh, ke dijual Nuan, akak ke diatau.
0: Ya, keterbahaya merep saya, terima kasih sebagai Jabatan Pertanian, kita ibak Bukit Mabung, biar mega bagian kapit, leban sidaya bisik mata. Mula-mula aku agak produk ikan masin sebab dunia tahun 2025 sedaya mantuk aku mantuk segi belanja lah beli cila dunia tadi beli vacuum kemasa mana amat vacuum tu tambah megak terus agak labeling labeling dalam 1,500 kepin label jadi kita tahu agak kumpul label nyamihnya nak lama habis
1: jadi lepas aku tahu kemudian torit tahun kemarin 2025 makanya bila non mohon tu sebab deh.
0: Mu aku bisa ngagaikan masih tu tahun 2023. Tapi punya aku ya di peda-peda saya dulu kan maju kena amat kena ya tu ngagaikan masihnya. Jadi 2023 hujan tahun bisa sudah ngagai aku. Okey, mendak sudah proses ngagak niat ku agak bermakna-makna. Punya tahunnya sedang ngisi pom, lama tu tahu punya ngepom. Jadi 2025 pun tahun saya ada tay terus mari bantu lah.
1: So nak kau lihat tahu ya ke perengkah tercila ngopi kio ya betul. Ngau ya ke labelingnya terus 1,500 UIT.
0: Kau lihat tahu laban punya aku ikan masin tu leh mereka menolak bisa cerita. Kelimpah hari popular ngau ikan semaidu, ikan purau, ngau budi bahasa orang kapit, ngau buah dabai.

0: Mesin tuh Siti sama Tarap beraku. Jadi kereta aku agak tu pun berskala sederhana. Jadi bes ngau jumlah permintaan. Jadi bantu tu pun aku dah tu dah cukup. Cuma aku muda nanti baka utai tu di komersial ke cara besai kita yang punya aku nanti baka bisi bantuan macam ngagak sitik kedai awak ke semua orang tak kapit ni buah telefon aku agen dua no proses dia mungkin kita juga agak my gap agak home base nama permanya sijil ke oleh komersial apa kemudian potensi tu tuan jawa oleh jawa ke masa tu
1: dah cila nanti oleh nampak berapa ikut ikan tu je Richard
0: sekali agak yang nanti yang penuh cila tu oleh 500 sampai saya tu
1: okay.
0: Dan aku bisa cila sitik jadi aku ready untuk dijual cila sitiknya
1: Jadi vacuum nonton eh jadi berapa penyampai ikan oleh telefon
0: ya ke diberi sirai tu suba aku nak vacuum main tarik ya ke sitiknya dia 5 minit nyedot memunyu baru ya siap jadi bila sirai mereka vacuum komersial tu dalam masa seminit ya boleh 4 ikan sekali tu sekali cuma kita ngena tu lepas tu mesin dah dia sedutnya lah 2-3 minit baru vacuum baru pihak aku nyaga kena nyaga ya.
1: Jadi tadi yang pu kadang tadi satu minyak oleh empat ikan ikan semua di vacuum muai
0: air muai angin ya nara angin maka tay ke vacuum kita nyam ya disedot kita angin dalamnya bersih ya.
1: Chat oleh nuan megak kunci mana kepala peningah kita nama khusus atau latihan kami sih dipelajar ya kamat merek nuan pada mu kesilia dalam berjalan ke projek nuan ke dia tahu
0: sebenarnya utai itu berpuan dari minat. Bila minat aku mendak opportunity yang bisa aku ngagak. Jadi mula-mula sebab orang sikit narai merek khusus tentang aku mendak peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu utai itu nyadi. Udahnya tadi aku bisa sekali dua baik di kangau lah. Kedua tu kai di kangau ni ngana tu nyukangau orang nolong merek khusus. Peringkat dia tau lah ngajar bala kita JKK rumah panjai ngajar pesta-pesta bisik dan jual ACB bisiknya dan jual pertanian pakai grupes kemarin aku diberi sedaya setengah jam nerang ke bala mayu pakai ni kita ngagak ikan masin dan jual pakai ni kita labeling lalu piang ngagak pakai ni kita market kan hanya tadi nyukunzi aku dia tertunjuk kayak belajar dia tu
1: Anjing nuan merek.
0: Anjing merek tu.
1: Cara penemu lagi
0: pada
1: rawa oke umum tadi. Ini cara ke bukan nuan tu bidang nuan tadi kamas nuan ada duit kamas yang narikan semua tadi. Ini cara awak orang bukan ingat tadi. Awak kesilian nemu lagi lah dia tadi yang cari cara.
0: Ya betul.
1: Awak latihan nuan pun terima latihan hanya setakat tu lama dan tak lah.
0: Lama dan tak.
1: Lama. Iya pesta. Nampak pesta nanti apa kali dengan kau nanti.
0: Terubah harinya baik baru makare. Maya agrokop. Hanya mbak Dawau tu tadi
1: bisa
0: saya jemputan pertanian lepas saya kongsi ke pengalaman dia awak ke muka runding mah kini kita berdagang awak ke hasil pertanian tu atau peternakan jadi sosial ekonomi dengan pintu kita di Menua Kapit tu
1: semuanya pak Sita Kapit tu mengah Menua Kapit
0: iya kita tu Sita Kapit
1: Cari-cari nama jula tinuan jemai hari lah dikena ngeremai kage projek ke dia dunuan dia tau awak akan datai ba tingkat ke jauh kage jemai hari lah
0: ba tau besai na perambu besai na keingin hati lah leban siti kelimpah hari ngemai nama kapit tu beritahu kage jadi ikan masin ataupun ikan semah tu ba potensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan bila orang mahu ke kapit bisa oleh-oleh baik orang tapi aku takut aku tak jadi nanti ya bakal kak nyadi di masa-masa akan datang macam bersama harapan aku nanti aku boleh kerai ataupun kerai awak ke semua proses sedia dengar tadi kita yang uji agak status ya ngecak ke orang nak was-was meli
1: apalah menjual lah
0: apalah menjual lalu bakal kilang nung agak ya meh gerai-gerai
1: tapi atau lepas orang menyakup pasal status dari nama status kebisik dah dia boleh atau kebisik ditulung hari-hari tanam dari kebisik labeling packaging nuannya tadi.
0: Iya kita tahu home base-nya dalam proses lah. Kira dari segi suntikan semua. Jadi udah lewatan lagi rumah, udah orang ngelawat, cuma yang pakai close aja ya. Home base tuh, kira home base. Tambah mega, jadi munyi ke kumara pun tadi lah. Nanti kita meda rita umai, rimno muka apa tuh kan?
1: Umai.
0: Nanti kita nyebut tahai, no limang. Jadi nanti ikan masin terus buat, no kucing. Bah, nama kubuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin. Kita bila kita ke kapit, ikan masin semah premium. Ya aku. Jadi udah tahu ke pelabakku lah. Aku kan memsai ketemu ji ngatur awak bisa market, bah market tersang dia. Awak ke sistem gerai sentiasa nyuang, hari-hari bisa nyuang. Jadi kita tahu kita telefon lagi aku. Nak telefon merah Facebook aku ataupun maya bisa pengerami aku bisa muka bot. Dia aja kita boleh beli. Ikan masin semah premium tu. Ya, jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar. Nah, ada salah ke kita dari jabatan pertanian nolong awak ke jempat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni mau bisa bayar mahal ke bisa patut awak ke teto jadi besar lah besar ataupun orang semakin nemu. Walaupun dia tu status halal ya kita impai udah ngadu tuan.
1: Ini normal dah yang pernah peringat kita ente sampai ke ada beli ikan masin tiga hari ikan semeh ke hari beli hari nuan tadi cerita kata nuan kap kunci ngosi dah tadi bekal ulen nuan kunci kapa social media nuan mau telefon nuan ke kita perintah ke dia mencari cara.
0: Terima kasih ya tuan Hendrik. Jadi nanti kita bisa nemuai ke kapit ataupun kita kapit kak nemuai kebukai kak nemuai oleh-oleh ikan masin semeh. Jadi tahu kontak kada tahu kami di bayi melaki bini tahu kami nyadek aku lah aku mbu Richard ananya lau nombor telefon 0.1 0.59 87.58 dan juga bini aku jadi 0.1 0.59 6.296 tambah juga tahu melalui Facebook lah Gisang Kapit. Jadi bagi sangat pihak dia mewah show pasal ikan lah.
1: Oh, kata aja ya?
0: G-I-S-A-N-G. Gisang.
1: G-I-S-A-N-G.
0: Kapit.
1: Kapit. Tok social about FB. Facebook.
0: Mewah. Page ku dia mewah. Berkaitan dengan ikan masin.
1: Jadi apa kepala peningan kita ke bisa ke beli atau ke nombor ngusi dia lagi pasal berkenaan dengan ikan masin agak-agak ikan semuanya tu boleh kontak dengan kita duit nombor ke depan nuan. Tok, tau ke lagi Facebook page Gisang Kapit.
0: Ya, betul tu.
1: Kena ngunjung penyakit orang tua tuan cerita minta tuan mereka ke perancang menuju balap dengan kita ya ke benuang atau ke bisa julati dekat berengkah atau ke ngepon diri jadi usahawan ngadu ikan masih dari ikan semeh makan tuan
0: sekali lagi ku merah ke bala peninggal ke bisa ninggal radio kita kelemah itu jadi buat produk pertanian tu anggap ya sebagai pedagangan. Pertanian adalah peniagaan. Jadi ana malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua oleh di kemaju magang leban anda kumai orang food security anda menteri asas tani dato kita bantu cukup nama permanya
1: bekalan
0: makai saya pula asal segi padi dari semuanya dia nak takut. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kak nak orang beli semua tu ikan masin tu lebar gaya bukai RM5 bukai RM10 sekarang dia tu bala peningau aku benda macam nak cukup 50 ke 100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi main kerami begitu tiap malamai aku agak lebar gagak kalau main 3 hari baru dia jual bisa kedua hanya 2 hari pun nerengok gagak ilah kami hari ketiga kami makai kepala erti ku aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani tu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengawak bukai jadi part time awak ke sekurangnya dia bisa bukai seminat membantu negara membantu negeri membantu pemilih dan pun rezeki income rezeki penatip misi di samping dia namanya nolong jabatan pertanian nolong apa namanya kementerian pertanian nambah ke semua makanan kita ya kayak empat itu cukup pada aku itu pada mataku lah. Jadi aku tuh tadi walaupun ya premium tapi ya mesin ya kayak udah nampak dia mewah. Jadi rekaunya pun berbaloi pada mataku berbaloi ya. Jadi pesan bagaimana kita di luar dia lebih kayak kita berkapit jalai dia udah ratai. Jadi menua kita tuh penyum majak mewah temuai mewah perami datul. Jadi kita kebisi minat pertanian anak malu jabatan pertanian pada mataku segi meruan nulung banyak yang nulung bakang gue tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyual produk kita itu oleh baku. Jadi anang-anang lejo jadi ini kita ibu ini kita balaya balua dia sama-sama kita memaju ke pertanian peternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian tau sawup kita ya awak kemudian kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke menua bukai jadi nanti bisa kita nak jauh tinggal dari menua bukai
1: jadi mana apa pun si anu tadi yang cerita ya kira anu matau yang beri motivasi yang dia balap tinggal kita tadi awak ke tadi tahu nyingkak ke namanya langkah sih tadi yang dia nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira bakal tadi kena si daya tadi nambah ke prototype misi nambah aku nambah ngopi nemu si daya empu nah motivasi ke diberi ruang tadi ngarap tadi datang ke balok ingat kita tadi yang so si daya tadi ngeriang ke semangat si daya tadi awak ke si daya tadi uliap jalan ke pengawak tau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Unit Radio Indopias Batanam Tupik Sarawak Merebesai. Terima kasih again one Richard anaknya Lau Laban, dari awak tak akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan balap tinggal buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main balap peninggal dengan kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketauk muka ke penatai mesik, orang bertanam, bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Selamat tengahari, dia tu kami nak buatkan berita tengahari 8/10/2026. Sebengkah company antarabangsa ti tegap penuduk bak peringkat dunia dia tu benung berarti ke peluang meranak ke pokok di Sarawak. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke company yang megak ngembuan penuduk ke tinggi dalam rintai Forbes. Tajap pihak yang nak madah ke nama company-nya. Perkara tu ngayan ke potensi Sarawak jadi menua ke mana halai meranak ke puku udah majak diperhati ke menua-menua luar. Premier Mansud kejak tu bak pengerami Malam Basa Tuai Pemezai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili tidakka ngetu gawak kena 31/10 tu. Berbangunnya premier madah ke hari baru plan kuyang penuju gas Sarawak Tanjung Embang di Asa Jaya dekat di Kemansang kenyadi hub gas tulenya mata orang meranak ke pokok dalam sektor kuasa ngau industri ke bekawal. Pengawak tinggi Kemansang ke hub gas di Tanjung Embangnya dan sebengkah rijalai tidak kena perintah ngambil peluang hari rijab gas ke di komisi menua tu. Ia madah ke gas dekatnya di sebengkah hari pun penatai kuasa terdeka balad lagi di perundian ke kelimpah hari kuasa hidro, solar ngau biomass. Dikenang ada ke kuasa tidak guna serta nyukung pemansang ekonomi Sarawak. Pemansang ekosistem gas megak disadang oleh muka peluang mata orang meranak ke pokok serta narit projek baru ke Sarawak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kemari bisi nerima penemuai basa dari Direktur Jeneral Agensi Penyaga Antarabenua AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Tuk keterubah kali ia nemuai meribasa ngagai Sekretari Perintah Sarawak Sekumbang teripadu kenyadi Direktur Jeneral AKPS kena 1.7 tahun siti tu kemari. Permuai berbahasanya ditangkan kenggau, awam dur berandau ke perkara pengelikun ba antara menua hingga pengawak ngatur perkara imigresen kelimpari pengawak ngatur operasi ba pintu penama di Sarawak. Agih belanja 150 juta ringgit ke diberi dari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dekat nyadi ke penyungka pemansang infrastruktur ngau perengkak guna dalam sita kunci negeri OPAR. Kaban kunci negeri sita OPAR Billy Sujang madah kagia belanjanya dekat dikena ngemujur ke sekedar projek ketau nguntung kerayat. Tunyan kaum jalai tumpuk pendiau, jalai kebun, payip air, parit ngau entali air serta perengkak guna mensia mayuah. Ya maksud ke jaktu bak licah khas pemansang sita kunci negeri OPAR di Lundu. Nyanakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Selamat tinggal hari berdengar, terus kawan ngelat ngari kita sehari itu 8 bulan 10 2026, kita ninga ke YFM Miri.

0: ಎಲ್ಲಗೂ ಬರುವ ರೀ ಎಲೆಕ್ಸ್
1: ಅರಿಸರಿಬು.
2: Hello, anda minda ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12.30 hari, ngagai 3, ngalih hari. Kita dekat bergulai penggau geng 2B di WFM Miri.
0: Ya, terima kasih Alex, Alex Wan, ke udah merina malam ni. Kita ingat lagu baru hari ya, Merampau. Jam kita 10 minit lepas pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari, Bi.
3: Ya, selamat tengah hari. Kira ke Merampau ke program CSJ ni, DJ Bana.
0: Atau ke Kelalu, Kelalu Gagati, udah mulai ke Miri.
3: Iya, amat. Puji Tuhan, udah selamat datang Miri ni.
0: Ya, terima kasih. Lalu, biar megah. Nada yang ngasai ke Merampau, Bi.
3: Ngasainya nanti muji nanti mana Merampau lagi nyo gaga ti sida yo lagi dah.
0: Okey, Merampau laban sida yo.
3: Laban muji ko iben sarinya bisi ayah saku gak peda sida yo di kucing di adi betul dia.
0: Okey, bisi ayah
3: ayah nan
0: muai bela like
3: ya. Iya, kini.
0: Atau jadi gayari di Bandar Miri panas ke tengah hari itu dulu tu mai balap ningah berarti ke berkena ko report gaya reka di kunci ke Met Malaysia ke tengah hari itu ya.
4: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke habis di Anjung Met Malaysia Pampang Miri. Madah ke muak kelemah itu hari di pelabak kena tentu mana hari berkuda dekatnya di Bas Kedanur malam pun di pendi sadang dekat hujan bas kedat dua lalu angin utara barat laut di pelabak kebupupun ngau pentera 10 ngagai 20 km sejam ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 23 nyentuh ngagai 34 darjah Celsius. Saya nyadai bukannya ke gerah gaya hari ke diterima hari Met Malaysia Miri lalu bakal selama ke sari itu nada mayo berubah program semina tu habis sesi kau aja temuai ni apa ya?
3: Iya betul.
0: Aba awak temuai minggu tu pukul 1 tengah hari nanti dekat berjurai ke selentang Penggarai Runding ya laban mayari tu kata nyokap berjurut ga tu nerima temuai hari upis Penggarai berjurai ke perkara berkawan ke Penggarai Runding ya, ya kata mayo nama atau tusuk rundeng rakyat kita di Malaysia dia tahu nabi ya.
3: Betul. Lapan lebih lagi nanti di prati ke topik kita di Miri seringnya bisa disebut ke kes bankruptcy kenyak tadi hanya di kira ke berkawal meh bulan tu neh.
0: Ya. Nang sige ya bulan tu nang sige berkawal ngau Penggarai Runding tahu nabi ya.
3: Betul.
0: Okey, tang saja pia nang kita tusuk rundeng terus berperindang ngau kami bawa WiFi Miri.
3: Iya.
0: Nangkan kata.
4: Tapi puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas John Yaman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku,

sosial Ngau di Ngaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9. YFM

0: Ya, Tanah Bernyang ngalah gua Arisa. Arisa mai tuah ngagai band atau karaban Tanah Bernyang nabi ya. Kemudian ya, jadi juara SSJ ke-9. Agi nama tu agi
1: meruan
0: nama tu nyimpan mun SSJ ke-9 tapi ya.
1: Iya, senang patut juara agaknya. Laban kita pun baru dah ninga atau keperhati ke lagu hari sidak raban kemait lagu Arisa. Laban nanya live hari sidak di Betung
0: tu tadi. Iya, hari Dewan Datuk Mas Stephen Kaloning kan di Betung.
1: Betung.
0: Lalu selamat tengah hari agak bala peninga kita ke dia di Betung ngau di Seratu Sri Aman ngau di Pilih Menua Bukai nabi ke milih YFM Miri ke tengah hari tu bawa ngelah tengah hari.
1: Ya, jadi geng 2B cerita.
0: Ya, geng 2B. Jadi berita ke terubah ke debai tu perhati ke bala peninga tu be ya.
1: Ya, jadi ke berita ke terubah tu inya berkawul ngau operasi FDS di ketu di
0: sementara.
1: Sementara jadi servis lutut terbaik tu ke FDS di Serta Sarawak di ketu ke sementara jadi berengkah 10 hari bulan 9. 2006 nyentuh ke hari bulan ke dekat di Padah. Hanya di penguat ketu ke servis tu dikenak meri awak ngagai pansiak silik berindi hari penusah berbadi tinaban kenyawa tim FDS Miri kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Hanya di penerang ti silik tau bertanya ngagai Dr. Nur Fatihah Oh Abdullah ketuai pampang pemansang pengerai ruang bilik Upis Pengerai Sarawak ngenak lumur kusung 82-473-200 sambung tau ke sambung 256 hanya di Upis Pengerai Sarawak dekat Madah Penerang Tik Baru ngagi mensia mayu anangkan ketuk ila.
0: Ya nyerinya berkawa ngau gerah operasi FDS tau ke sebis lutu pengerai ke di ketuk ke sementara jadi siti tu gerah berkawa ngau isu kampau Myanmar ya jadi pegai perintah madani tiba-tiba ke Yamar Berhormat Dato' Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim pengawal mutar ke isu kampau atau ke pelarian Myanmar terus dipejalai ke ngena cara diplomatik. Jadi hasil dari pengawal berunding antara Malaysia ngau Myanmar 1476 ikut kampau Myanmar dianjuang pulai berenggat ke terubah berenggat ke terubah ngau cara teratur berenggat-renggat serta ngau mentas berarti kesukur pengelikun documentation ngau pemenal siko-siko sida yang pu. Jadi aturannya ngedegap ke pengawal ngatur isu mindah ke sida ngau cara terlebih teratur serta berturut-turut. Jadinya info ke diterima Upis Menteri dalam menua. Jadi tua terus merina bala peninga ngau lagu ya ke boleh lemah dua SSJ ke 9 ada yang bintang mawat be ya udah tu lagi tu macam pesan ke bisa diterima bawa YFM Miri
1: geng dobi
0: YFM Miri.

0: Ya tu berengkah macam pesan ke bisa diterima kita ke tengah hari itu berita pesan ke Terubah Bi.
1: Okey, jadi pesan ke Terubah tu pesan ngetas ulit lalu lumbung tu ratai hari injan anak rabut madah ke pengawak ngetas ulit lalu lumbung apa ya nyanyi rabut tau ke abut tau ke entawan anak munsang tau ke apai samban kena 10 hari bulan 10 dianya hari 6 tu jam 9 pagi lalu malam nyadi lumbung ba rumah manuk mancal sungai yung di kapit nyadi pesan tu dituju ngagai kemebelayan di sekayuk sungai yung di rumah bundung sungai kapit rumah osman mingan sungai kapit rumah kilau sungai tu tunuh melinau pihak mengat rumah Bajang, Sungai Antuluh Merirai, rumah Merapuah Suau Balir, Sungai Paku Mujung, pihak mengat di Sungai Sud, Sungai Belawai, Sungai Ibau, Sungai Melipis, Nanga Ramung, Sungai Gaat Balir, Ngau Nanga, Ngemah Adi Kenawit, serta semua akan pelayan kenalan di rintai ke Ditok Kengelalan Yang, Rabut, Tau ke Abut, Tau ke Entawan, Anak Munsang, tau ke apai samban. Jadi penerang ti siliat tau ke sebarang tanya tau telefon ngagai injan anak rabut berkusung 19 467 2270 tau ke awing anak rabut. Inya anak niang bu berkusung 13 578 6140.
0: Lalu pesan kedua atau pesan rabat dari Ichen ana Brian madah ke apai sidayanya Brian ana Senuniang. Anak Senuyang, Brian anak Senuyang tau kapai Wan udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di sungai baru mana ya Baluron 20 hash nombor 24 Sibujaya ni yang dekat di sungai ya dekat di sungai 9 hari bulan 10 2026. Lalu di Anjung kena hari pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu ditujung ke kabam belayan ke ngelalan yang baru rumah Budin, Nanga Buya, Nanga Danau, Nanga Sama, Nanga Meke, Bala Bulu, Bala Praran, Bala Pelagus, Bala Ari Kucing, Bala Ari Miri, Nanga Iran Suang, Nanga Lajan, Nanga Ansawi, Nanga Tadak, Nanga Menyan, Nanga Pasir Nai. Ngau nuju semua kebamlayan kena oleh dirintai ke ditu. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Ichen kena lumur 016 3042 427. Tahu ke ngagai apai Kiko 016 576 2976.
1: Iya, jadi pesan ke Siti itu pesan ngetas ulit datai hari Fidelis Givan ngari ke Bungki anak siang. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamlayan sekayuk menua Simunjan, Kucing, Pantuk, Ngau Balakaban. Belayan sebarang alai dia kenala di rintai ke dito. Jadi pesan tu jadi pesan tu ke Siti tu pesan datai hari limang anak Dali tau ke Indai Buboy madah ke laki ya ianya apai Buboy tau ke King Seh Ong udah nadai kena hari tiga tu tadi ianya ke Mari lalu niang tu dekat dintu babala mayuh kena hari 6 10 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di kubur kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai ke membelayan kenglalani yang apai Boboy tau datai ngagai rumah Labi Munggu Pelam Dayu tengah di Pakan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamlayan di Ulus Kerang, Kerun Patih, Belawan, Udu Budu, Rumah Panau Entrebu, Pemegat Rumah Giman, Kemedu, Rumah Gedit Sungai Buloh, Rumah Sang Jerai, Rumah Japar Kemalih tau ke ngau di Rumah Gasah Kemalia. Jadi penanti siliat tau terus ngagai rumah niang tumpu nyanya di rumah Labi Munggu Empalam Dayu Tengah di Pakan.
0: Ya, pesan ke Siti Toda Teri Cindy Anak Munan, mada ke pengawak Semiang 100 hari, ke Niang Indai Sidaya, hanya rinya anak asum, rinya anak asum, kena 10-11-10-2026, hari 6, 7 lemai, bak rumah Sidaya, lot 7271, Desa Indah 1, Permai Jaya Tudan. Jadi pesan ngintu 100 hari itu dituju ke Bamblayan, bak rumah Tumi, Kumak, Tumi Kunam, Kampung Jungguk Mawang Serian, di Kapit Suang Ketibas Suang, Tua Rumah Sebum, Nang Masak, Sibu Bintulu Miri, ngau semua ke Bamblayan, ke Jawa atau ke Semak, ke Naulih Dirintai, ke Dito Magang. Jadi penerang ke Siliak, kita tahu WhatsApp ngagai anak, gaya anak ni yang Cindy kena umur 011-1406-1896 atau kengaga laki ni yang Munan 011-8899-130 atau kengaga Claudia 011-6986-1713. Jadi kita berperinan dulu lagi nampun baru pesan kebuka itu ya.
2: Anang kuai tukar radio stage kita. Teruskan dengan awai FM Iba Miri kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: Lagu-lagu Mary Camilla.
1: Iya.
0: Selatan Ukaim Putua. Iya. Lagu ke dipinta peninggal kita dari Sriaman.
1: Ngarap ke Tepinang nih.
0: Ya, kadang-kadang selatan tersigena oleh empu kita. Tajapan udah di Langgar nabe ya.
1: Iya, betul. Oke, jadi nampu baru pesan ke bisi terima kami di YFM Kuci yang ngagai YFM Biri. Jadi itu pesan ke hari Fidelis Givan ngari ke Bungi anak siang. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Simunjan Kucing. Pantu ngau bala kemelayan di sebarang arai nol kena lah dirintai ke dito. Jadi pesan tu madah ke pengetas ulit Bungki anak siang ianya sumbang anak ati tau ke atai dekat diadu tau ke diatur kena 10 di bulan 10 2006 jam 10 pagi di rumah Yampu di kampung Gayau Padua Ulu Gedung. Jadi bala ti Jawa atau datai tumu ngau-pengau ngetas ulit ni yang sumbang anak ati tau ke atai. Jadi penerang ti silik tak bertelepon ngagai Finn anak sumbang berkosong 19-966-5316 tau ke Christopher Boy anak sumbang di 0136128311.
0: Lalu pesan kita ke Siti itu dituju dengan bala kabang belayan di Taman Gamang di Bandar Sriaman Senggelau Undup Sepatak Liau Empaga Nengesan Kedang Peruan Pakit Entawa Bayai Kalasin Munggu Demam Entebar Sungai Tanduk Paku Ngau Randau Kucing Betung Babangai Kibak Ngau Kanan Gayau Tekalung Sungai Pinggai Siga Nyakai Pantu Sebemban Pantu Munggu Mawang Punggu Selantik Sungai Mirah Pantau Aping, Miri, Sebuti, Melugu, Poai, Engau di Entulang, Engau semua kembang belayan bukai ke naulih dirintai ke dito. Jadi pesan tu datai dari Natalie John Franks Udin anak Tan tau ke bini Dara Pia anak Lutang. Jadi kembang belayan orang ke nada itu hanya John's Franks Udin anak Tan. Lalu nadai kena 7/10/2026 hari 3 dekat di Sengai malam tu 8/10/2026 lalu dekat di Anjung ba penam Inglikan Sutuang 9/10/2026. Jadi pengawak tu dekat diatur atau ke kabar belayan ke ditujung tadi dipinta datang ngagai rumah Sidaya ba Luro 5 Taman Gamang Jalai Brayun Sriaman. Jadi nyak pesan ke bisik di terima kita ke tengah hari tu.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit mega datang dari Emilia Lin anak Sidi atau ke Amy dekat madah ke pengawal atas ulit ni yang apa ya ke udah nadai kena 30/9/2006 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di Siul Kandis Kucing Liuk Batang Air Pemgak Ensurai, Batang Air, Rumah Dabai, Marudi, Sungai Arang, Jalai Marudi, Tuai Rumah Intai, Anak Kilau, San Ugul Atas, Sri Aman, Tuai Rumah Chow, Anak Sambau, San Ugul Asal, Sri Aman, San Munggur, Sri Aman, Kelasian, Sri Aman, Entawal, Sri Aman, Engkerumpuk, Sri Aman, Pemgak Guntung, Batu Lintang, Sri Aman, Sungai Keruah, Engkelili, Pemgak Tuai Rumah Abil, Tinting, Lalang, Lubang Antu, Pemegah Nyemungan Lubang Antu Pemegah Tuan Rumah Juliana Anak Tarang Sungai Mulia Suainia Temegung Boniface Anak Bada Sungai Ensenga Batunia Tuan Rumah Johnson Seloi Tuan Rumah Antau Seloi Tuan Rumah Awing Semuruk Tuan Rumah Usan Rumah Malai Suai

0: serudit A, tuan rumah resli ujian serudit B, tuan rumah entinggi lubau asal, tuan rumah gindu anak malang lubau baru, pemega kemembayan di batang pakuk ngau batang anyut, ngau di seruai sepauh ngau batang mulia ngau batang suai, lalu kemembayan dari Miri bintu Lusibu Kuching Brunei Limbang Labuan Kota Kinabalu serta Kebukai ke Ngelala. Ini yang tu tadi ya. Jadi yang tu dekat diatur di rumah niang pu nyanya di CD anak Ali. Nyanya niang CD anak Ali di lorong 4 Jalai Bakam lot 5098 Interhill Park di Miri. Jadi penerang ti silik sentang penusah tu tau terus telefon ngagai Amy berkusung 14-394-6057 tau ke Jerry CD tau ke Boy berkusung 11-193-76944.
1: Ok, jadi pesan ke CD tu pesan tu datang dari sumbangan pilang tau ke Pai Mit madah ke pengawak ngetah sulit ni yang indaya ni yang jampo anak ngipak. Kena 17 hari bulan 10 hanya hari 6 pukul 8 pagi. Nguan ulit kena malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ke semua kabar Melayan di rantau lugai, nangan lakah, nangan jagau, nangan niru, skim gempur, nangan ngungun, sungai gemah kenawit, di Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, ngau ke di Bukai ke ngelalani yang jampu anak ngipak. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah pua anak unjuang, rumah pua anak unjuang ba skim gempuro nangan ngungun sungai ngemah kenawin ngau ngetah sulit ni yang jampu anak ngipak. Kena 17 hari bulan 10 pukul 8 pagi lalu nguan ulit 16 hari bulan 10 2026. Penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Sima anak pilang ngena lumur 013-556-6429.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu datang dari Agustin anak Luna tok anak niang dekat madah ke pengawak ngetas ulit Indaya. Ianya Roslin Luna anak Musa tok ke Indai Boy. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ianya kena 9 hari bulan 10 ianya pergila untuk penguat nguan ulit. Lalu muai ulit dekat diatur. Dekat diatur kena jalai semayang kena 10 hari bulan 10 2026 jam 8 pagi. Jadi penguat tu dekat diatur di lot 5657 di Lambir jalai Miri ke Bintulu di Berkenung. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembayan di Nakat Bukit Song. Pemegat di Liam, Entulang, Biar, Malang, Nat, Seputik Buak, Sebindang, Bidik, Mamut, Bakas, Lambil, Miri, Bintulu, Ngau di Sibu. Lalu pemegat dituju ngagai kemembayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei serta ke Ngelala. Niang Roslin Lona anak Musa. Jadi penerang ti silik tau bertelepon ngagai Agustin Lona inya anak niang bu di 014-601-6926.
1: Ya, jadi sebelum tu nampak pesan ke ujung KGAG mengga awak kita itu ngelagu dari PB Chloe Dimpun Wan Siko YFM
0: Yang Nobi
1: sekolah sejalai.
2: Hai, aku Phoebe Chloe, Kelipah Radio, payuh cara kena 23 ke YFM, channel Astro 871, Live TV 710, Live Facebook, TikTok, Podcast, RT Netflix, serta payuh lagi. 24 jam sehari, YFM, segulai sejalai.

0: Ya, PB Chloe, Dempu Nuan Siko, lagu ke Boleh Lemua Tiga, Maya SSJ itu tadi. Situ ada lagu ke Dikrino ke Kaban ke atau apa ya?
1: Iya, sepa kemana.
0: Mr. Jeman, sanggup ya terbaik datai ke Betung, ketega ke Rino ke lagu
1: itu. Lagunya.
0: Oke, itu nampak baru pesan itu ke dengar itu apa ya?
1: Iya. Oke, jadi itu pesan ke baru diterima kami di YFM Miri, Sarito. Nyanyi pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Jisil anak Buma, madah ke ngetas ulit niang Indaya, nyanyi tira anak Ensudin. Nyanyi tira anak Ensudin, tau ke bini Buma anak Pengiran. Jadi pengau ngetas ulit tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10, nyanyi hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Mary Tuba, Kampung Munggu, Demam, Batu Lintang Unut. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan Sekayu Batang Undut, pemegak di Kucing, Kelau, Nyelam, Selupung, Melugu, Lubuk Antu, ngam kampung belayan kena arah di rintai ke Dituk Kelunglala, niang tira anak Ensudin. Jadi penerang ti silia tau terus pergi gak ke Jizil anak Buma, atau ke terus ngagai rumah niang empu, ianya di rumah niang empu, ianya kampung Munggu, Demam, Batu Lintang di Undup.
0: Lalu pesan ke Siti itu, pesan ngetah sulit serta nyua ke Antabalu, niang alus anak Labau. Nguan ulit 10 hari bulan 10 2026, lalu ulit dekat di ketas tumbu pagi 11 hari bulan 10 2026, lalu nyuak ke Entebalu sepengudah pengawak ngetas sulit. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah Niampu, bak rumah Sopina anak Wat, dulu subahnya rumah Sari anak Jimbau di Tanjung Latap Sibu. Jadi pesan tu dituju ke semua kebang belayan ke ngelala niang alus anak Labau, ba rumah ba Sungai Asan, Nanga Salim, Lipus, Kenawin, Pasar Sibu, Kenawin, Serikai, Bintangur, Kucing, Ngau Bintulu, ngau semua kebang belayan bukai kena uliah di rintai kerito. Jadi penerang kasih lihat tau telefon ngagai link nak lumur 011 3634 6113, atau ngagai meyang 017 809 7635.
1: Ia jadi pesan ke penudi itu, ia pesan ngetas ulit megak. Datai ariding anak Lamau, madah ke pengawak ngetas ulit. Apa ia nyanyak Lamau anak jua atau ke apai ding? Jadi pengawak tu dekat diatur kena 9 hari bulan 10, ia malam hari 5. Jadi pengawak tu, ia pengawak nguan ulit. Lalu ketas ulit kena 10 hari bulan 10 jam 9 pagi di lot 27C rumah Luat Gendurung, Belajau Jaya, Bukit Guram di Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung belayan di rumah Jos Sungai Mujung, Sekayu Ai Mujung, Sekayu Ai Gaat, Sekayu Ai Balia, Ai Paku, Ai Jap Majau, Sekayu Ai Melinau, Sekayu Ai Tunu, pemegak di Kapit, Kenawit, Ngau Miri, serta kapal melayan ke Bukai, ke ngelalan yang Lamau anak jua, kenalah dirintai ke Dito. Jadi penerang ti silia tau bertelipun ngagai ding anak Lamau, yangnya anak niang bo, berkusung 14583-2408, tau ke Emberil Sebi anak Lamau, yangnya anak niang bu berkusung 10233-9798.
0: Ya, jadi ya sebenarnya tua nyingkang agai tau kemai bala peningan ni ngak ke program temuai minggu tu begulai ngau siko pemasai ke gawak bau pis pengerai di Miri kau ngau pengerai rundiang tapi ya kita dulu berperindang hinjau Datuk Samri Amira lagu lama kena jaya tu bahnuan nangkan ke pesan tu.
2: Nyok lu kelut na pambilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
3: Umah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan batinya Miri Subah. Eh, nyampau eh, yang suara spek ku.
2: Ni, uji tari Subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
3: Nih, eh, ini buah itu ah. Lu gak ngawur bilun dia na. bertemu baru ya, ilah belanja ada kah?
2: Naik kaki ni deh.
3: Ingat ke KL kena bisa projek besar tu dia.
4: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisa cara tipe madu ngasi kena ngermai kedagang nuan ukai semina radio kami bisa 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM Play bayar cukup murah efektif. Sige na ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari e nyentuk kelsey. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumer 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Temuai Minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu Pak YFM Miri. Selamat tengah hari, selamat merarau sekali lagi dengan balap ningah. Ha, tapi pasang agak sebab balas sida ya ke benar-benar yang ke YFM Miri tu nabi ya.
2: Iya, betul. Semampai meniang ke geng Dobi, ni tengah rimpan jam 12 ngagai pukul 3 ngali hari.
1: Ya, di studio hari teh ke ya semaya kita tadi ya. Stiko pemesai rupes pengerai di Miripan udah betul enggak mau anggap tua di tu.
2: Iya.
1: Ngelalu ke penatai Mr. John anak Sudin. Ha, selamat tengah hari tuan nama berita.
3: Selamat tengah hari
1: DJ. Oh, nama berita. Oh, nego itu empat di ngon ternyata Mr. John. Oh, sekali lagi ya. Selamat tengah hari tuan. Nama berita.
3: Selamat tengah hari DJ. Mana berita?
2: Bertemu baru kita nih.
1: Iya, bertemu baru. Ingat nih, maya bulan berapa kita bulan semua?
2: Bulan lepas.
1: Ya. Minggu tu nyaw berturut topik berkawan ngau pengerai rundi yang terang. Dang bulan tu nasi ge bulan pengerai rundiang kata
3: nama bulan pengerai rundiang lah bulan tu.
1: Iya, ngarap ke tajap ya, ngarap ke semua bala peningah nak semampai gerai hari tubuh ngau rundiang mana mesti John ya.
3: Iya.
1: Jadi gue ngagai topik kita ke tengah hari tu bekau ngau pengerai rundiang. Nama rati pengerai rundiang tau ke mental health mesti John.
3: Ya, semua bala peningah. Jadi ini tiap ke polisi kesihatan mental Malaysia madah ke pengerai rundi yang tahu ke lebih lagi dikumbai ngau kesihatan mental yang bersangkut paut ngau landi batiap iku kitai gerempuang serta bak kandang dur ngambil kauliah berinteraksi kena negi ke pengerai tubuh serta guna optima ianya ngena kebolehan kognitif atau ke intelek serta efektif atau ke emosi serta kawal dalam julu diri empu serta ngau orang bukai. Jadi secara am setiap ikut kita itu ngembuan pengerai rundiang ianya orang ti kutubah senang kau diri empu, ke kedua senang berkawal ngau orang bukai serta ke ketiga ianya ulih napi penguji dalam penghidup.
1: Dengan nabi non senang ngau diri empu ka. Artinya saya ke diri empu.
2: Saya ke diri mesti lama nanti kita nak saya ke diri empu. Kita pun nyo kenikuran laban diri empu tu ke mai kita diri empu gawak deh.
1: Semampai lantang senang hati.
2: Senang hati. Jadi kira ke so tanya ke cubah tu nye tuan. Jadi kalau ke kita ingat saya ke tusuk rundi entap ke jakuk ribai tu stres kurangnya buat nyo gawak. Jadi nama utai ke suah ngasuh kita itu tusuk rundi yang tu tadi.
3: Jadi stresnya siti pengasai di ngemuan ditapi oleh semua orang. Kelebih lagi lebuah maya kita bekerja tekanan atau ke stres uliah nyadi maya kita bisik kerja kemayu atau ke deadline ke semaya peminta hari ketuai penanggul ngauraban sekerja atau ke nak tahu ndak ngerja mayu pengawak dalam tempoh kesempit. Jadi stres dalam kadar kebiasanya normal. Tang ti stresnya lama-lama lalu ndak diurus ngau mana ya oleh meri kesan ngagai pengasai ngagai rundi yang kita pengerai tubuh ngau prestasi kerja kita.
1: Lalu tanda-tanda tusuk rundi yang tau ke stres tu Mr. John maya kita stres nama nak tanda-tanda ke selalu nyadi ba apa siko-siko kita itu bekeni ko.
3: Ya. Jadi singkang ke terubah dalam ngatur stresnya meh kita ngelala tanda-tanda stres. Jadi antara tanda ianya bakal mudah ringat, mudah berubah, mudah penat, kurang semangat, tusah tinduk serta tusah fokus ngagai kerja. Sekadar orang mega tau ngasai pedes pala, tubuh asai penyampau ti tegap, tau ke ngasai ndak nyamai bat tubuh. Lebuh kita boleh ngelala tanda-tanda tu. Kita boleh ngambil langkah tumu sebedar stresnya makin berat.
1: Bisa ngasih ke tanda-tandanya nabi?
2: Aku? Ti kita itu gawak nadai nak stres nih tuan. Ti nak stres tadi. Nak kuno munga ya kira-kira ke lantang punya gawak. Okay, jadi stres tu ya nak okay. Yang berdak dua kena tu atau tadi tuan nih. Nak semestinya kita yang kerja pengawak siti nyalu stres sehari-harian nadai ngai jadi kena bekerja nih. Okay, jadi ya tu saya tanya ke siti tu. Jadi fokus ngagai pegawai perkara ke uliah di tagang tu tadi. Jadi lebih bisik penangguh benuh gawak kita fokus ngagai utai ke nak uliah di tagang atau ke kita fokus ngagai utai ke uliah di gagak kita itu tadi tuan.
3: Jadi dalam penghidup engkau pengerja kita, bisi utai ke uliah ditagang, lalu bisi mega utai ke nda uliah ditagang kita. Kita nda uliah nagang penekak, runding atau pengasai orang bukai. Tang kita uliah nagang, begini kita respon ngagai penanggul siti-siti. Nyalai lebuah kita betapi engkau penanggul tempat kerja, tanya diri empu, nama utai ke uliah di kerja aku dia tu. Lebuah kita fokus ngagai utai ke uliah dikawal, yang jauh tak boleh ditagang, ya boleh nulung orang ke asai ke lalu di beban ke stresnya tadi.
1: Lalu lebih maya kita kerja atau ke gawat atau kata kita patut ngerja semua utainya serentak atau ke serentak atau ke kita nusun pengawaknya ni teh ni ke patut digagak dulu atau Mr. John ni mungkin ni kau ba penemuan tu.
3: Ya. Lebih kerjanya jadi mayu, kita tahu ngasai semua kerja mesti tembu dalam tempoh masa kesama tu tahu nambah ke stres kita nyalai uji tulis semua kerja lalu tusun nitiah ke ni ke pemandu berguna kerja ke pemandu berguna mesti digagak dulu patut tip jalai ke terubah nanti uliah anda ngerja lalu mayuh pengawak dalam tempoh kesama lebannya uliah ngasuh kita tidak fokus hari jodoh ke mana kerja dekatnya di lebih bertusun lagi lalu lebih mudah lagi dikerja ke kita.
1: Lalu sitai lagi kita mesti jantai semua pengawasnya berada tembau. Maya kita mulai dari ke rumah bosnya maja enggak nagih maya di rumah. Kini ko cara kita kan nyilatnya dah mesti jantau kan nyeliah ko tanya. Cara kita madah ke laban bos tu nang prio asik kita kan apa yang mesti jantah. Banyak ke kita gawa bopis perintah atau ke company luar. Bekenih ke dah Mr. John.
3: Nanti lebih kita ngasai ke penusah nanti yang untuk kita anang takut ngetus kejap. Kita boleh ngambil masa bakal seminit dua atau ke kena naris put ngau lelubah lalu ngembus kaya ngau lantang. Seput lelubah boleh nulung kita ngeriang ke tubuh ngau meri ruang ngakai derimpu kena nyadi lebih lantang lagi. Udahnya uleh nyambung baru kerja ngau rundiang kelebih lancar serta fokus lagi.
1: Bahas bedau kita nyuh maja stres ta Mr. John ha. Mai bala peninga belalak dulu kita ninga ke lagu ngamai ke stres ta ke tusa rundiangnya ta lenyau ni nemu bala kaban ke menung gawa de tu mayu pengawas. Benar mayu pengawas ke patut di kerja ya lengkas mesti lengkas tembok tu tebah kita beperina dulu lagu baru hari Berangka Jarop tu. Biasa saya nak seramau.
2: Saya dah semua geng lebih.

0: Ya, saya na drama la gore branca jaro. Jadi nampo baru randau kita tiga atau bi ya.
1: Au jadi nampo baru randau kita klip bagi ba topik kita serito ba tumuai minggu tu inya pengerai runding. Jadi itu sotonya ke enam tu jadi bisnis sempadan antara kerja ngau penghidup peribadi. Jadi sepenguda ngabis maya gawa atau ke kerja atau kita uliah ninggal ke hal kerja lalu meri awak ngagai dirimpu angau diri sebili atau tadi tuan.
2: Okey, jadi kelimpah hari ngurus kerja kita mega tahu meri ruang ngagai dirimpu kena kena kita belalak lebih maya stres cuba anang maik lalu mayu hal kerja ngagai hal pribadi udah habis kerja guna mai masanya kena kita belalak begulai ngau bala sebili ngerja pengawak kedik rindu kita tahu ke tinduk ngau cukup. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi uliah nulung kita ngisi baru pengeriang tubuh ngau rundiang kita.
0: Lalu nanti kita ngasai ke diri udah balat tusur rundiang atau ke stres atau mesti jalan. Jadi siapa bagi orang kau uliah dikarap kendor kita mantai ke penangguh ngau nur kita minta suku antara mesti jalan.
2: Ya kita ndak uliah ndak semestinya napi tekanannya kediri siku kita ajak ne nanti kita ngasai kelalu dibeban ke kita udah bejaku enggak orang ke kita harap bakal balas bilik pangan tau ke raban sekerja kita nanti stres udah mula ngacau runding tindu pengerai tau ke penghidup sehari-hari kita mega uliah minta bantu dari counselor tau ke profesional kesehatan mental minta bantu kerti kita lebih tang nunjuk ke kita ngembuan pengirau ngagai pengerai rundiang dari empu.
1: Oh jadi kira ke so tanya ke penudi tu ne. Oh jadi pesan nuan ngagai semua peringa kena ngujung ke randau kita sari tu ne. Minta nuan nyimpur randau kita tau ke berkongsi ke cara tau ke lalau diti ngkeman kena ngurang ke stres ngau nyaga diri empu ngagai kelebih ke sidak ke benda-benda yang kita sari tu tuan.
2: Ya. Yeah. Jadi bak pengujung ya ingat meh kita nak uliah muai semua stres bak alai gawa tang kita uliah belajar ngurus yang kau lebih mana lagi anang nanti kita nyadi amat penat tau ke ngasai ke penusah balat nanti yang nuan baru kita ingat ke diri impu ngetus kejap tarik seput tusun baru perkara ti dulu dikemerat ke dekat dikerja lalu minta sukung nanti kita uliah ngabis ke semua pengawak serta ambil meh langkah mit dari Siti Maya ke Siti Maya lalu anang tak ingat nipun terimpu mega Siti hari tanggung pengawal kita nyajak sekali itu DJ terima kasih
1: nang amat
0: terima kasih Mr. John dah berkongsi ke tips kemana berkawal ngau cara kita nyaga pengerai rundian dan Mr. John jadi pergilah Menteri Besar dekat Mansud ke Perambu angga-angga belanja tahun 2027 apa penemu pribadi nuan nama teka teka dekat hati atau ke dekingin hati nuan ke dekat depan surat ke Menteri Besar pukul 3 lemai pergi lah tu Mr. John.
2: Ok aku bahawa pelabak aku tetap sikit biasa disebut kita lah sebagai pecat awam lah kita nganti-nganti lah namanya pengumuman maka bonus semuanya lah apa-apa imbuhan ke insentif sudah diberi perintah ke kita
0: yang
2: mengharap kita semua lah
0: kita sama belangan tapi pergi lah rezeki kos penghidup besar-besari lalu pihak mereka basic infra di menua kita kelebih lagi ba Sarawak tahun ni Mr. John ya harap ke basic manis-manis jadi udah tahu kita nginjau Stila Philip Hamrina kita ngol lagu ngentuk ke mimpi nangkan pesan tau YFM
1: Sekulai Sejalai
3: apu si karam mainuman ambu. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, Bak Frequency 95.7 FM, Segulai Sejalai.

0: Ianya cerita dalam lagu untuk kemimpi dari Stella Philip ya. Jadi tu tadi berkau ngau budget 2027 atau lebih. Abang pun nama nak take dikarap kenuan hari PMX begila.
1: Iya, jadi nada itu bukai diharap ke aku, jadi ngarap ke berita ke dekat di baik ngah hari PMX kita pergi lah harap ke lebih lagi bakal minyak kita deh. Jadi harap ke minyak kita bisa nurun tentang nanti kebuka itu tadi bakal munyi ke temuai kita bonus pun harap ke bisa pemega gaji gaji harap ke gaji bisa ditikik ke yang meh laban okay nama deh mana laban kita dia tu lebih lagi ekonomi kita dia tu harga penyu nikik ke kejap ni nemu nurun kejap nemu nikik hanya di nyak terpintak ku harap ke minyak kita itu kekal ya nak nikik tak ke nurun lah
0: ya hari teka di rundian mana ya atau tu ninga ke penemu hari peninga kita ke sekali tu ya
1: ya.
2: Tinjau penemu rakyat Bekawa Gau Fokus Agih Bajet 2027.
3: Aku David Ananasat dekat natai ke pengasai hati aku bahan belanjawan tahun 2027 tu. Jadi mereka saya terima kasih ya ngakai Kerajaan Mendani laman tudah mereka baka Budi Mendani lalu minta Kerajaan Mendani terus mereka Budi Mendani lalu nambah ke kota Budi Mendani itu ngakai kita rakyat Malaysia lebih lagi ngakai kita di Sarawak itu lapan kita di Sarawak pengguna benar ke kota minyak lebih lagi minyak di sini dikenal orang di Sarawak itu biar mereka bapak Tuan Mendani arti uliah minta Kerajaan Mendani mereka lebih lagi hari itu deh maka hari 100-nya tahu jadi 200 atau ke 300 maka terima kasih ngakai Kerajaan Mendani kepada mereka bantuan mendaninya. Baka jualan mendani menti ulih selalu agih meh perintah Kerajaan Mendani itu tadi menjalai pengawal jualan mendani lalu ngakak jualan mendani itu bantuan ke nasi ke patut menurut sedak ngakaknya lebih agih bantuan dua ke kurang nanti pemisi ngambil sedak yang boleh ngasai ke beli ke barang ke lebih murah hari bahan dua bekal di supermarket lalu ngakai kita di Menang Sarawak maka mereka saya terima kasih ngakai Kerajaan Sarawak lalu Pak Belanjawan 2027 tu ialah harap ke Kerajaan Sarawak maka boleh terus mereka SKS ngakai rakyat Sarawak pun lalu boleh nambah kaki begini cara perintah Sarawak boleh keluar rakyat ya lebih lagi ngakai rakyat ke Sigit Unama ke Batu hari perintah Sarawak. Jadi bak basic infrastructure laban aku ke tata hari menua pesisir jadi aku ngarap ke bak tahun 2027 lah perintah Sarawak oleh menua rakyat bak menua pesisir bakal kami di menua di Kenang Yadin lagi main wah menua bertahun tu tata jalai ya kemana ke bakal ke Diatau jalai ke dekat kami dengan nengah jalai balai nyalai nanti oleh minta perintah menua Sarawak kemana kaki jalai balaknya lalu angkat ke ngakai standard jalai kampung ke enang siki likuan dikenal kami keluar masuk hari rumah panyai kelimpah hari penyamai berkenal ke jalai luan yang megak sitik hari utai ke cukup penting lapan jalai luan meh boleh dikenal kami ngeluar kasih hari ulu sungai nunganyong orang ke sakit orang ke kabranai beranjung ke balanai ke sekolah lalu kena ngemaju ke menua ulu sungai meh okeynya aja lapan nanti pemangsang sosioekonomi di rumah panjai di ulu sungai boleh nikik boleh mangsang kami ke orang ke ulu sungai penghincerahan orang ke ulu sungai tadi kurang lagi ngakai bandar kami ke sidaya boleh dia tetap di menua sidaya yang pun ngetan ke menua dari pun tanah sidaya nyati nyameh jalan lalu tetapi cukup penting ngakai kami ke di ulu sungai pihak mereka elektrik dia tahu betul ke datai di rumah panjai ada ke 2027 helak menua kami di ulu sungai ngemeh di nilak tahu bisa elektrik mereka lupiak mereka bakal pai-pai kami dien akhir guna ke air bukit nyati ke air kami nanti bakal perintah boleh nulung merek sistem perawatan air ke bersih jadi minta perintah Sarawak elak mereka kami sistem penapi saya ke mana meh kena kami tulu sungai dia. Nyatinya meh pengingin nanti aku abah belanjawan 2027 tu. Terima kasih ya.

0: Anu wan bisa intan nikmuan lagu area Jones Junior Man lagu ke boleh ba penuduk kita geri lirik ke pemaru mana maya SSJ ke 9 lagu ke depinta peningat kita Syasha Amanda dari Sibu ya jadi di Sibu benar mamam dia tau ke ya lalu kita nguing agai program Sarawak Mansang jadi nginjau premier Sarawak di dekat ngatai ke sebengka berita mana kepatut ditemu bala peningat kita berkawa ngau subsidi masang penasola jadi kita ningat ke Sarawak Mansang dulu.
1: Nyingkang jauh ngermai Mansang Sarawak dia tu wak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dengar ke Sarawak Mansang seminat bak YFM Miri.
2: Nyada wang lagi make diesel kini tu. Uang make solar panel. Sebab ya Datuk Jurahi ada situ. You atuk kah make solar panel. Rumah orang pun saya galakkan pakai solar panel atas atap supaya elektrik kita dijanakkan dari atap rumah untuk rumah kita. Memang harganya mahal kini itu lebih kurang RM30,000. GPS kerajaan beri subsidi RM15,000 kepada setiap rumah. Yang kita lebih ya bayar sikit-sikit mendapat beli motor lewat yang saya dapat beli ya. Motor mahal lagi. Setidak-tidaknya kita dapat saving, nyimpankan duit, tidak bayar bil mahal gila kepada Sesko. Dan kalau kita ada lebih, kita jual kepada Sesko. Jadi ini adalah cara-cara baru untuk kita menguruskan keluarga kita dan rumah kita.
3: Tinjau penemu rakyat, bekawa kau, fokus agih bajet 2027.
4: Aku, Dr. Nelson Tandang, anak Idun Luntiang, pemansiat jaku ngodaya hidup Raban Banso Daya Iban. Agih belanja ke menua, berduduk hari nentu ke bagi, ngau penatai pemisi di serkan. Guna ngau gaya penghidup peranak menua, ngarap ke agih sama dikenatai ke dalam pemansang menua pesisir, sektor pengerai, sektor pelajar, agih subsidi minyak petrol ngau diesel, ngau daya napi rega barang kena ngidup ke diri di majak niki. Dalam ya pio, perintah menua, ndang ngau nak ke ulir, betati kedayonan ke pemansang penatai komisi menua, ngau nyaga pengentap fisikal, ianya penatai pemisi rakyat. Dikenal nan kerga duit Malaysia ulih selalu bersemekiah bertikas dunia tiukai seminak retorik politik tang nentu ketiap sin meri segang ti optimum bagai peranak menua ngambil kesida ulih nyadi pembeli barang ti atam bertikas belanja menua diri tau ke dalam negeri ti nyadi ketiang pemun pengelikun pengelantang bau pengraja siti-siti menua di dunia tu ngaunya ndang nyadi ketangkup ngotangguh pengawa balo dalam perintah menua ti udah dipilih rakyat nentu ketika agih belanja di peduo ngau nak bejimat belalau ketuju tau ke objektif ngau teori pejalai penatai komisi ti nemban dalam agih bajet tahun 2027 tu langkah rapat ndang patut ditumpu ngagai agih subsidi beselintir milih projek tindak tahun do ngau bantu ramo ti besai serangkap laban semua tu ukai semina pengawak berdua belanja tang proses milih ntaro yo ti dikedeko ngau yo ti ndo tahun do laban semua pilih tu dekat nentu kesegang timri penyadi ngaga penghidup peranak menua kita. Terima kasih Tuhan ngau kita
1: Miri FM 70-an.

0: lagu Bunga Pinang dari Ricky Anderson kena berinang bala peningah ke seruran milih YFM Amerika tengah hari itu agak puah Nabi ya. Terima kasih banyak Mayu. Lalu itu sebengkah pekit ke manah megah dia pasuk bala peningah ke rindu main futsal nah Nabi ya.
1: Iya.
0: Jadi Raban Nabi ya PDP Marudi dekat ngatur pekit main futsal tertutup bagi Sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk atau ke piala Datuk Doktor Penguang Mangkir.
1: Iya, jadi paketnya diatur berengkah hari 31 hari bulan 10 ngagai 1 hari bulan 11 2026 di gelanggang futsal Sungai Entulang di Bakung.
0: Ya, jadi price cukup mana ngantai orang kamu jawab paket tu ya. Jadi ungkap

0: Inga sidak ke kategori indo dah habis.
1: Iya, jadi kategori indo inya champion tau ke juara dah ke mai pulai peraya semata duit RM1,800 udahnya lumbur 2 RM1,200 lalu lumbur 3 dah ke mai pulai peraya semata duit RM800.
0: Ya, okey, seminanya aja penjaga gol ke pemadu mana pemain ti yang masuk ke gol pemadu mayuh ngau pemain pemadu mana mereka terima prize RM50 tiap kategori ya.
1: Mm-mm. Jadi anang nak register dia tu. Jadi nyabut undi dekat datur kena 25 hari bulan 10 2026, hari pukul 3 ngali hari nyentuh pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Antulang Bakung.
0: Ya, telefon ngagai Tuan Niki pengerusi kenal umur 01 hingga 812 192 0, tau ke ngagai Tuan Julius Sapit pengerusi 1 kenal umur 014 220 1917.
1: Iya, tau ke bagi ke Tuan Andrew yang Sapit pengerusi 2 berlumur 012 995 3495.
0: Ya, jadi kita merina bala peningang lagu baru hari Ika Saiful King Ching Ngaling-ngaling nama reti
1: Ngaling-ngaling
0: kita ningak ke lekal lagu tu dah lebih ya.
1: Iya, geng
0: lebih sekolah sejalai.

0: Flora, aneh cing ngeling-ngeling Flora.
1: Kaya acara sida ikan eh manja-manja ngo sida iu tu cing ngeling-ngeling ko.
0: Harap kata perindana be ya. Iya. Macam genre lagu kadi gak bala komposer kita nya maja lantik ngaga neng kebang lagu
1: kreatif,
0: maja kreatif. Oke. Jadi tu terus mai berita ke bisiknya di utara Sarawak tau. Jadi Sarawak dekat guna pengelan yang data geosain dikena ngenegap ke perambu pemansang kelebih lagi dalam sektor minyak gas, tenaga, infrastruktur, penglikuan penusah ngenye. Pihak ku penerang ke dipansu sampai Premier Sarawak Dato' Amar Awang Teng Ali Hassan madah ke geosain ukai semina berkawang pengeraja asal di dalam tanah jatang mega berguna dalam kena ngelalakan nandur tiswah nape penusah ngenye nyaga pengeraja asal ai ngemega mansia peluang ekonomi baru.
1: Jadi kuya penusah tanah tusur ba kampung Lereng Bukit Kenadahi Miri itu tadi tinaman ke 5 nyawa dalam tahun 2025 nyata ngayan ke pemantut ngempung pengawak ngagak kar geologi ngau prati ke risiko ngagai perambu pemansang. Jadi kuya Sarawak mega berguna ke pengelandia geosains dikena ngatur pengeraja asal mineral di critical ngemansang ke carbon capture pemega utilization and storage CCUS ngau transition ngagi sistem kuasa di meruan agi.
0: Ya, nyedi asyik pansik geosain nak patut ngetu barengat ekonomik aja tang patut diangkatnya di polisi pengawal industri di meruan serta merek penguntung kenyata ngagai mensia mayuah yang mansa kejakonya lebuah berjadi awam geosain kebangsaan ke 39 NGC 2026 bak Pomen Hotel di Amiri.
1: Ya, jadi konferensi ketiga hari itu yang buruk ke orang 300 ikut peserta hari dalam gaun luar menua serta mantai ke 165 bengkah kertas kerja bungkus 12 tema beramai ke jakuk Innovation and Sustainable Geoscience for a Resilient Future.
0: Okey, jadi yang tadi itu dah diperindang Ika Saifu jadi ke serat itu nginjau Olivia C dunia mpu aku lalu ditangkan ke site lagu retro hari Sylvester Michael aku bisa bertemu ngau komposer ke ngaga lagu tu di pertuangannya Chico Jarit ya madah ke lagu nama tu Pulai Meh Sulu ku ya. Jadi kita semua belak ningah lagu tu andang cukup manah enggak lekal lagu tu be lagi kita perhatikan
1: Pulai Meh Sulu deh.
0: Meyo macam orang enggak bertemu bala komposer penyanyi lama masa di betong meya SSJ tu. Nya agak sitik ke pemanah ada be. Kena kita nanggam pemanah kau enggak bala
1: komposer
0: bala artis orang kesenilah ngemerak ke pengawas seni pemerintah di benua kita. YFM
1: Gang Ruby.

0: si lagu retro dari Sylvester Biker. Jadi dia tu nyanyi counselor Sylvester tu ko komposer yang ada Abi di suai dia. Selamat tengah hari counselor. Jadi tua berkongsi ke berita bukai sebenarnya nyingkang agak interaktif white Abi ya. Jadi miri majak nyingkang jadi hak pelajar Sarawak ngau pemansang kampus baru sekolah antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Terumping madah ke pemansang palam pelajar yang kaum University Kartin Malaysia ngam mega prambu numbuh ke University Fudan oleh ngelegap ke tangguh pengawal mirinya di palan penemu di rantau tu.
1: Awalnya di sekolah antarabangsa Riam Hill beroperasinya di institution berpelasar ke komuniti serta nadai ngegak penguntung lalu ngawnya nyedia ke akses ngagai pelajar ti berkualiti ngobayar ti jalan pemar. Jadi simpul miri ukai seminat mansang jadi mengeri tang nampak penghidup dudiari berlalau ke pelajar.
0: Ya, sebengkai berita ke penduduk baik tu perhati ke bala peningat ke ngalih hari itu sebenarnya nyingkang agak interaktif wai. Jadi pemansang miri nak tahu nak nyingkang seriris ngau pengawak ngintu pesaka ngamai asal komuniti Cina ngamai ke identiti ngau sejarah ya terus dijaga nyentuh ke rebak baru. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Teruping madah ke nembi rebak baru mesti nyadi pengerak ngau pewaris budaya seraya bambi oleh hari teknologi digital mereka kelala pesak asal ngagai mensia mayu.
1: Iya, jadi kau ya penyelai budaya jadi penegak Sarawak lalu mesti terus dijaga ngau semangat berpasar ke pangan diri. Anak dia teks jaku ya ke dibaca Menteri Perengka Pengangkut Sarawak Datuk Sri Ali Kim Shin berpengerami pesaka asal daya hidup ngau main asal Cina Miri 2006 kediatur di Eastwood Valley Golf ngau Country Club.
0: Ya, yeah, lebih 3,000 ikut temui hari pupur abang bangsa ngerecah kaget pengeraminya ngemerat ke main asal belagu kaligrafi musik ngau seni pesaka community Cina. Jadi berita tadi ngujung ke awak kita ke sekali itu sebenarnya nyingkang agai interaktif way. Jadi udah tu kita berperindang sikit lagu retro mega tu bi kena merindang bala geng-geng ke ngalih hari tu
1: geng-geng you ne.
0: Geng-geng you harap kata perindang meninggal lagu tu lagi. Why fam?
1: Sekulai sejalai.
2: Hai semua, aku Julin Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: lagu hari gan Ebi via tuasa bergaya dengan Ebi. Okay, mm-hmm. Kan dapat orang ke Bia Koya ngambil ke nama tu mana daripada laki bini di Rempu via ke lagunya.
1: Dah. Iya, sigi amat nang sigi amat dah. Apa nala bang kemarin itu amal ke kita itu nanti baka bisik sekeda. Okay, mana orang tu bisik sekeda nanti kita umur dah tuai tang peniau nyoba ke ringin pulai mansai. Ngaya deh nah.
0: Narinau ke laki bini mendadak.
1: Iya, betul. Nyu cuci mata ke pengujung si Rayu yang lagi benda bini kita nyu bakal ingin pulih mansai. Okey, aw jago tu ni kita berujung program tu ni. DJ mana jadi kita terus ngagai interaktif Y kita, okey? Aw jadi pesan ke Siti tu hari Alex de Talbina madah ke hari rumah Jonas Lajar Pentik. Barung Kelili madah keselamat ngelari DJ Ucuk Akik ngau DJ Brenda aku yang minta debah ke lagu aku kai lulang ari Winnie Albert dikena merindang animate di selulap betung pemega bulan pengrindu di batunya Ripin Nyadang ngau Alex David Biju di betung Wellington Ima ngau ke bukai ke bisi di rintai ke dito madah ke salam rindu. Salam sayang selalu, salam Malaysia Madani serta salam sejahtera Didik Mati. Semangat patriotik main eh.
0: Dah tapi nak baru. Cecuan enggak dalam playlist lagunya
1: agak dia. Ya deh. Okey. Ya
0: media ya tu.
1: Nemu ya dah.
0: Siapa ge biasanya patu ada tu dah.
1: Ya tu hari Tuk Bennett tu.
0: Selamat hari agen wan hujan kami di supi baru awak pakan tu nanti bisa peluang kami minta tebah ke lagu buai batu ni yang hari jenari nau jeraki ke dia kena merinang hati di rimpu mereka serta bala kaban mua buap ngau semua peningau WFM harap ke teperindang. Terima kasih yang inuan bisa nyapa kami doai.
1: Iya tu hari ini kenawit hari selamat tengah hari ku ya hari kenawit tu panas ke dia tu minta debak ke lagu Bungai Pinang hari Rick Anderson kena merinang sida Michael Bung pihak pegang Mary Upa Martin Lina Mugis Emilia Amy Richard Serina Sendai Janang Syasya Manda ngau kebukai laban mayuh dirik ke yang bisik rintai ke itu udah nyak ujungnya ya meri assalam lalengau ngau semua peninga YFM Iban Mega Arab ke semua terperindang.
0: Udah lagu tadi nak kenal ya. Arab yeah. Ke bisa ningam tadi na be ya.
1: Iya, yeah, Mat.
0: Nyu ingat katanya tu maya isis je tu tadi tu selalu inapping tu berpesan na wei. Ni baru ya terubah ya meda inapping datai ke nama tu dewan ke mai mai karipap gagah menantau ya. Nya mai mawe ya.
1: Oh ne.
0: Karipap ke pemadah nya mai di betul.
1: Bisi jangkung kami gini.
0: Jangkung bisi jangkung gibi ga.
1: Apo ne.
0: Apo nang karipap.
1: Terima kasih. Apa lawas tidak ya. Ne, makai karipap maka sida ibi sida bana nadai kenyangkung kami ke Jawa.
0: Ya bisi nyo kenyang direk.
1: Kira nyangkung nyangkung berperut aja.
0: Nyangkung berperut aja.
1: Okey, terima kasih guys. Siapa nama tak? Eddie Mian eh?
0: Inap Bin. Siapa lagi nyapa tu di tu? Juni Bin ah?
1: Iya.
0: Udah tadi ah, bedau. Selamat berjalan ke pengawal bagang ngegenuan ya Juni Bin. Panas kami ba desa puja di tu. Kita miri di tu. Minta tebak ke lagu Hitam Medin, saya Osmaya Balang. Kena merina di rimpung kaban FB serta semua bala peringat miri FM ke benung Ninga Keredio. Artinya saya Osmaya Balang macam tadi mulai di Solo.
1: Ni ke Bungai Pinang.
0: Siapa lagi di tu?
1: Atau hari Jimmy Ringkai amanah ke selamat tengah hari ngangin kabar Melayan ke Ngelala aku ya. Pemega kabanku uli ngau Ronstan ke benung gawak be Papua Adin. Jauh main eh. Jadi yang minta lagu Anang Baco-Baco. Tu Ari Nelson Neru ngau Swelin.
0: Datin ya. Ke penuri tu sasa menda tak bisa nyapa tu atau tadi minta lagu Ari Jones Junior mana udah ditebah tadi.
1: Okey. Jadi Tu hari Rita Philip, mada keselamatan ngalah hari panas menua kami di kapit tu seminaknya pajak laban benung benda live tu. Terima kasih Rita Philip, laban semampai menik kami wai geng no bine.
0: Tu Alex ada minta tambah ke lagu hari Winnie Albert aku kelulung lalu ditangkan ke lagu baru hari Rudy Vita 7 bulan 7 malam.
1: Oh, 7 bulan 7 bulan.
0: Oh, 7 malam
1: lagi. 7 malam.
0: Mama
1: mau mainnya.
0: Cerita dalam lagu tu nya mama
1: Mama
0: tu serunia lah bantai yang 7 bulan yang lebih setengah tahun
1: apa ya? Setengah tahun nyebuai masa.
0: Oh, kita layan lagu dari teater dulu. Iya. Yeah, lagu ke nama tu boleh kita gerai boka ke pemadu mana.
1: Iya.
0: Ya geng tu awin yang lebat sikit nang steady ke bantai tu apa ya?
1: Iya. Nasib tua dan baik tumbuh di kelasainya. Tanya Mami Winnie.
0: Okay, bye-bye.
1: Segulai sejalai.

0: YFM Miri.
1: Ya, setiap lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam ngawal lagu di tebak kami tadi hari Mami Winnie Albert aku ukai lulung ti udah mai pulai nama tu vokal ti pemandu mana tanya gay Winnie Albert ne. Okey, jadi kita terus baca pesan ke bisik dikirim tak ke diterima kami lebih jam ke dia tu inya pesan rindu hati hari malam peringat kita ini. Jadi aku dekat baca hari Titi Mbu tu hari Rini Sabai mana keselamat ngelari ngagai DJ koya hujan di Sarikai dia tu koya tu hari Christy Mimi Kelajam mana keselamat tengah hari DJ selamat tengah hari mega kak hujan mua kami berlapok di tu orang mirip pun bisik nyapa kita di tu ne tu hari Rosita selamat tengah hari DJ panas kami di menua Bintulu di tu pihak mega tu hari Kia mana keselamat ngalih hari DJ hujan menua di Sarikai di tu minta DJ masang ke lagu meligai pengrindu yang nama berita orang Sarikai ngarap ke kita terpindang lagu-lagu ke udah dipilih kami alaman awak jam ke Datuk Interaktif Y tu semina kita atau ke kami di Miri main ke lagu peminta hari malam peninga kita ini awalnya di Tuan Boniface EP mana keselamat tengah hari hari Selipin maka tengah hari tu minta debah ke lagu hari Johnny Aman keliang tembawai kena merindang orang ke ngelalaku nak ngira tu Y ke biak ok ke bisi nyapa di tu AB Mary Ubun Martin pun bisi meniang kita sehari tu berawak ngelala tengah hari hari WiFi Miri udahnya tu hari J. Lisa Junai madah ke selamat tengah hari minta nebah ke lagu hari Reza Reho yangnya lagu kerapa papas mali kena merindang sama lalu nuju ngagai semua malah akan berlayan ke berjual berpasar sibu dia harap ke mujur murah rezeki laku berjual ne ya ngarap ke sidak ke ditamu din ke benung berjual ngarap ke murah rezeki ngarap ke semua ke utai dijual habis ke biar awak ke laku ne ok tu ke Siti Tuari Jessica Itan pada ke selamat tengah hari semun gaya hari kami dibawa cerita bersegmen pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu kelalu dalam hari penyanyi Rudy Peter adik kena merindang sis Veronica Nayan ke ngintu hari pengada ucuk ya ke cuba sehari tu penempat baby girl jadi selamat ngintu selamat hari jadi ne nuju ngagai ucuk Veronica Nayan tu tadi jadi ke Siti tu hari Dara Liana selamat tengah hari koya harap ke gerai-gerai selalu minta lagu hari Reza Reho megak inyak kerapa babah semali kena merindang dirimu serta semua kemelayan serta bala-bala ke menung-menung ke YFM ne. Okey, jadi sebelum nampu baru pesan ke bukai kita terus berindang Siti lagu ke dipinta bala peningat kita tang sebenarnya kita dekat ninga ke pesan tu dulu.
2: Eh, pedak nuan penuh uras batis si jalan
3: akai, malu medak palan piten ti manehnya nyadi palan dua mui uras
4: nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke ba tuang uras.
3: Nyak, mereka kau. Engka terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
5: Muai uras ba sebarang alai. Nyak, Siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras ba nur tibetul. Jaga pembersih ba piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai. Tangguang pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu. Hari YFM Miri.
0: YFM

0: Ya, ini dia Ram Kota Pinang, Siti lagu ke baru ha Brina kita itu tadi neh lagu peminta tu tadi inya lagu Ari Joni Aman diberi nama Keliang Temawai. Ya, jadi ya nampu baru pesan Rino Ati jam kerja tu enam rasai 34 minit udah jam limpas jam 2 ngalih hari ya. Jadi pesan ke Siti itu Ari Hilbert Apong minta lagu Ari Tanah Berenyang Arisa tuju yang ngagai semua peringat di YFM Miri Arab Kegerai selalu. Hanya di lagu Arisa tadi udah ditebah pun program tu tadi Hilbert Hilbert Apong eh. Okey, jadi ngarap ke Tebrinang lagu ke Mike juara SSJ kita ke 9 ungkup ke tahun tu eh. Jadi ke Siti tu Ari Michael Dalang selamat ngelih hari DJ baru udah hujan kami di Tatau di tu. Hanya di ke Siti tu Ari Igat selamat ngelih hari Endun panas menua kami di betung ke di tu minta mutar ke lagu sebarang lagu ko ya. Jadi nama berita orang betul ngarap ke terus gerai-gerai selalu harap ke pengok kita mujur ke jam ke dia tu ne. Oh, jadi ke Siti tu Ari Anita Nawai madah ke selamat tengah hari ngagai yang semua baling, balap ringa madah ke nebah ke lagu mana-mana jadi semua lagu ditebah harap ke Tepinang ne laban susun lagu semunyi ko kami dua ya mana 80% segi lagu peminta hari balap ringa kita te udah di pesan tumu berengkah hari jam 12 tadi ne. Oh, jadi ke Siti tu Ari Ucuh jauh selamat tengah hari geng 2B selamat berjalan ke pengawak ngagai setuai mambam kami di sebawah jam ke diato. Ke Siti tu Ari Belinda Sutia madah ke selamat berjalan ke pengawak DJ harap ke seduai gerai-gerai selalu. Okey, terima kasih ya, jadi minta nebah ke lagu Ari Reza Reho kerap babas kerapa Baba Semali kena kita ya ambil binang udah merarau tengah hari tu DJ au. Okey, terima kasih ya. Harap ke kita ke merarau jam ke dia tu nyangkuang kami ya, di wife Miri ne. Oh, jadi tu Ari David Ikum selamat tengah hari DJ ngau selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih ya, David Ikum. Ke Siti tu Ari Alex Delta Bina Koya beri selamat ngalih hari pramak kaku udah baca pesan tu tadi ne. Oh, Richmond pun udah jadi kita ngungu yang ngagai Titi. Oh, jadi pesan ke Siti tu Ari Ayak Jega madah ke selamat ngalih hari DJ minta mutar ke lagu Besik Peluang Nuan ke undang Ari Niang Wilson Empeni. Oh, jadi ke Siti tu pesan Ari tu baru datai ke pesan ke Siti tu ne atau Ari Kapit pelabak kau madah ke minta lagu Ari minta lagu Ari Henry Uka Ali diberi nama sambut meh pesan Ari aku manah kami di kafe tengah hari tu DJ ngarap ke mujur berjalan ke pengawak ne. Okey, jadi mayu orang kafe nyapa kita jam ke dia tu jadi ngarap ke balap-balap tinggal kita di kafe kelebih lagi berjam ke dia tu ne ngarap ke kita terperinang lagu ke di tusun kami ke jam ke dia tu ya. Jadi sebelum lagu baru pesan ke Bukai jadi kita terus berinang lagu peminta lagu Ari Iju Anthony diberi nama Meligai Pengrindu ditangkan kengau lagu Reza Reho Kerapa Baba Semali. Terus mulai kami berawak ngelah tengah hari di YFM Miri.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dinidindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Are radio analog ngagai digital dunia penyiaran dato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuma miring okuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RPM klik TikTok FB miri FM YFM segala sejalan.

Ya, si lagu Hari Reza Reho ke Rapa Babas Mali, lagu peminta kita itu tadi ni hari peringat kita. Jadi ngarap ke terus terperinang. Oh, jadi kira aku macam apa itu pesan tu lagi sebedau kita nambung atau ke berujung program tu lagi. Oh, jadi atau pesan dari Iba Vincent, mada keselamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak ngagai DJ Koya Hari Sibu Jaya, minta putar ke lagu Ngapil Baru Hari Rikendusan kena merindang semua balakaban ke Ngelala. Jadi minta ampun Iba Vincent, lagunya empai bisik bersistem ne. Oh, ke Siti Tuari Mary Nata, mada keselamat tengah hari, mana gaya kami di kapit itu, minta tebah ke lagu Maligai Pengrindu kena merindang amalik ya, kerinduk ke lagu tu bersarikai ngau di Kuching. Jadi lagunya udah ditebah ne Mary Nata. Jadi ngarap ke awak ke Bukai bisik nama tu tadi minggu baru kita nebah lagunya ke lagu peminta ne. Tu hari Syasha Amanda, Koya selamat berkonti DJ. Terima kasih Syasha Amanda. Ke Siti tu hari Nita Sapit Kandau, mada ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di konti, panas kami di Seloi Si Buti jam ke dia tu, minta tebah ke lagu hari Walter Bana. Jadi minta lagu hari Walter Bana, minta pulai baru kena merindang semua ambala ke Ngelala. Anak ngira jauh tau ke semak, pesan ngarap terpindang bakal ke ngalih hari tu. Terima kasih Anita Sapit Kandau, sikup peningati suah atau ke setia meniang ke YFM Iban ya. Awak jadi ke Siti tu hari Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawak, selamat ngalih hari, selamat ngalih hari menggang genuan, panas kami di Pakut Sepawah Ditok DJ, minta tebah ke lagu hari Penny McLean Nuan Milih Pergi kena merindang bala menyadik ya. Pian mega Aunty Rose di Bintulu, pian mega Lily Laka di Tudan Miri, Apai Kibian di IPD Miri, ngau kami serumah ke Engkerbai Paku serta semua ke Ngelala. Okey, terima kasih DJ sama-sama ngagai Ellie Spencer. Jadi ke dua itu pesan lagi tu hari Monica Maliah, madah keselamat tengah hari benung mening ke live ke jam dia tu. Jadi ke Siti tu hari Clarence Semidan nak hari pakan baru Kak Ujan kami di pakan tengah hari tok DJ, minta tebah ke lagu hari Juliana Ambu Nama Rita Sulu kena merindang hati lirik kabana ya. Kemangka Syasha Amanda di Sibu atur rumah kandam sebili abak Sungai Buluh apa bawa pakan Enang Susana sebilik di Sarikai, Ana apa yang Ana sebilik di Wak pakan pian megak kebukai ke bisik ke rintai ke tuai rumah Kelainan Sembilan kita ini. Oh, jadi mada ke selamat ngalih hari ngau pesan yang harap terperindang meh bakal ke tengah hari tu koya. Okey, jadi kena gojo ke program ngau awak tu dekat mari selamat ngalih hari sekali dah ngau terima kasih ngagai kita balap ringa ti semampai meniang ke kami hari pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 ngalih hari hari kami di YFM Miri. Jadi minta pun nanti lagu ke minta tu tadi nak sempat ditebah angka bisik rezeki tau ke awak ke bukai kami di Miri nebah ke lagu peminta ke di hari balap ringan kita ngau ngatuk adakah mari selamat hari pengada lebih lagi ngagai bala peringat kita sari tu kena 8 hari bulan 10 2006 dekat mari selamat hari pengada ngagai kita sebuat ngarap ke murah rezeki bajet-bajet selalu sigat-sigat selalu ne. Okey, jadi ngatuk mupuk kami di YFM Miri. Jadi sebenarnya kami di Miri dekat merindang kita ngau dua itu lagu sebenar kita nyingkang tak kengu yang ngagai YFM Iban di Kuching ngau di Miri mega kita dekat meniang ke pengeluar program kami hari radio Kenyah ngau Kayan. Jadi mupuk kami ngarap ke kita terus bergulai kami nak ngira dini alai jam ngau harap ke kita terus bergulai kami di dini alai kita kejam ke dato. Jadi terima kasih sekali dah hari kami YFM Miri terus bergulai kami berawak ngelak tengah hari. Mupuk kami, bye-bye.

0: Fly FM Miri berengkar jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jago pengesai
1: punya megak jalai hari Miri kemudi
0: jago pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggul motivasi ngau interaktif why seminaba Y FM Miri
2: Y FM Miri.

0: Simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit isadang non mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Rentak ngalihan WAI FM 101.3 pengen. Terus mulai program. Ngalih Ari, YFM 101.3.

Ya, kapan sampai mati lagu ke di Baik Wat Rock ngali hari tu peningan mungkal runtak ngali hari kita ngali hari 4 sehari tu 8 dari bulan 10 tahun 2026 nyalai selamat ngali hari ngelalu ke semua bulan peningan kita ke bisip gulai ngau kita bak runtak ngali hari kita hari YFM di Kuching gulai ngau aku melati badi berengkah hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi lalu ngarap ke semua bulan peningan kita ngali hari tu umuan berita ke mana ngarap ke megak kita itu cum gaga lantang hati ngali hari itu laban pengawak ke di perambu kita kat di kerja kita ungkup besar itu udah tembok diatur kita tahu gemujur diatur kita jadi nanti apin tembok nak uliah ditembok ke kita ungkup besar itu nang awak pergilah kita nampung gereja pengawaknya baru anang tu sati au agak bisa pergilah dor kita gereja pengawaknya baru ya. Jadi kita akan bisa dengar ke kami kena RTM klik. Terima kasih mega untuk bila kita kenang seruran milih YFM. Jadi ke pemerintahan kita bersari-sari. Jadi bukan selama bak rentak ngali hari kita hari 4. Nur kita yang terima kunci ke berita atau pengawak berperindang ke lagu-lagu kenang ya. Udah di tusun aku di tagak kaku tau merindang ngati bala peningah kita ke bergulai. 3 jam kita bergulai bak rentak ngali hari. Tajak pihak. Lagi aku maca sekedar lagu. Hanya kau balap tinggal kita ikut bisik nyapa buat Facebook YFM bisik minta tebah ke lagu lagi aku ngelansak nama bagi lagu ia ke dipilih kita kena kita berperindang buat rentak ngali hari kita hari 4 8 dari bulan 10 2026 lalu pukul 5 lemai kita tinggal ke berita hari Kuala Lumpur. Ya, jadi nangkan ke beritanya lagi Nur kita ninggal ke program Plaza Jurai 635. Jadinya ke tusun program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari kita hari 4 8 dari bulan 10 2026. Ya, like ke sekali itu lagi terus merindang bola peningah kita ngau lagu kedua di pilih aku bawah rentak ngali hari bawah YFM lagu baru-baru Lexuan Merampau.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket dan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.
4: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

Ya, lagu baru ke di By You Sandro. Ngali hari tu terbuka pengingat lama lagu kena merindang. Bala peningat kita ikut terus gulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ngali hari 4 hari tu 8 dari bulan 10 2026 siapa kita bisik ngintu hari pengadal hari tu ne. Hari tu 8 dari bulan 10 engkau nak ingat kari bulan kadang-kadang kita yang tadi dipekuah ke ngau mayuh macam pengawa mayuh macam kerja ya ke diatur kita ini tiang hari ujung yang tadi kita nak ingat hari bulan nak ingat hari hari itu hari berapa nih kok kita nih hari itu berapa hari bulan bisik sekedar kita yang tadi berkenyak jadi hari itu 8 dari bulan 10 untuk bila kita ke nyangka bisik dekat bertemu dengan lutut Drisa kini pergila pergila 9 dari bulan 10 hari itu lagi cik dulu kat klinik kita pedak dulu ngai ke nyung lebu hari bulan kini tahu ke nyangka pergila kini hari bulan kita yang tadi bisik bertemu dengan lutut bertemu dengan Drisa kini ambil ke kita sama ingat mana nak lah kita yang tadi udang lebu hari bulan ngai nak ngai pan kita dianuk orang lebih lagi itu ubat kita yang ambil hehehe ya nyak ba kita ke bisi appointment tau ke bisi temu janji bertemu ngau bala Drisa bala dutur ba hospital jadi ungkuk bala kita ke bisi bersemaya ngau bala baki ngau bala kaban belayan pan andang kita bula ke semaya laban kita ke nama yang tadi bersemaya nya tadi ti kita yang bula kurang sekali kita yang mula kurang tadi nak orang percaya ke kita ini nyalah 6 bulan au laba sitik pemula ke digagak kita iya kak bertampu engkau 2-3 itik udahnya kena kita yang lamun pemula ke terubah kita yang gagak jako bula kedua tapi ya nanti ulias liah pengawak ke bekenya ambil ke kita yang tadi kawul kita yang orang mana rapid orang pan rindu megak berkaban berbakih engkau kita ya jadi itu ngelendang sekedar pengawak ia ke bisa dekat diatur bahawa ujung minggu tu ialah peninggal lebih lagi untuk bila kita kenang minat lagu-lagu buat jeman Piramli jadi renggat ke penudi pekit bintang Piramli 2026 mengenai konsep ke berbeda dengan cara fokus khas ngagai tukuh ngau legasi seniman terbilang ianya niang Tan Sri Piramli jadi edisi ke 38 ke sekali itu bisik 6 ikut bala orang ke ngau berpekit ke ngari ke tiap begas zone dekat mandang ke persembahan solo ya. Jadi konsep tu berbeda dari edisi ke dulu hari tu nyerangkum karakter induk Maya Jeman P. Ramli jadi kelimpah hari pengulih vokal pemekit megak sama dipinta ngempung ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter P. Ramli jadi tiga ikut penyanyi induk hari Sarawak megak dekat Ayan dalam segmen trio ke alainya tadi teknologi AI dekat dikena ungkup teaser raban pemekit ngau elemen visual berkawal ngau legasi P. Ramli jadi pekit penudi bintang P. Ramli 2026 tu dekat diatur hari Minggu tu ialah pukul 9 malam bak Delta Putra Unimas Kota Semarahan ya. Nya setiap hari tu pengawak ke habis dekat di perjalanan ke berujung minggu tu ialah ni nemu bila kita bedau tulis kerundi yang kak mindah kini ujung minggu tu nada salah sama mata ke pekit ke penudi bintang P. Ramli 2026 hari Minggu 9 malam bak Delta Putra Unimas Kota Semarahan. Jadi lagi kita ngelansak berita ke Bukai, lagi terus merindang balap meninggal kita. Lagu ke di baik Jenarino Jeraki ke sekali tunggu lagu Tucum Lelegu.

0: kita jatuh belum diangka YFM sekulai sejalai.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngotiun Maxwell Franklin Sarai. Tiga, Dimpu Nuan Siku.

Stasiun Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Ngetiun Jisri Jabu.

0: Bawa media sosial Ngau Ninga Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Saya juga rasa dengan support kita semua jadi pembangunan untuk Ramnes Bule Artis dan Sporting. Again, thank you very much bagi my FM, bagi RTN, bagi semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you semua.

Ya, lagu ke di Baik Ramli Sir Walter ke Hang Lemai Tu Peninggal di Rantai Pengingat Manis. Lagu ke dipilih aku merindang ke bala peninggal kita ke agi terus mendiang ke YFM begulai ngau kami bak rentak ngali hari. Jadi pukul 4 lagi aku macam sekedar hari bala peninggal kita ke bisik nyapa bak Facebook YFM bisik ngau aku milih lagu moga bala peninggal kita ni lagi aku macam ya pukul 4 lemai tu lagi ya. Jadi tu ngendang ya Siti Ri aja ku tersau ya ke habisik diterima kami tu peninga madah ke gerempung apa indain biak engau pengajar tau ke PIBG sekolah DJ atau KSK DJ Selangau dekat ngatur

lumba kau main PIBG kau malam silang budaya 2026 kalai ya program tu dekat diatur bawa penglama 2 hari berengkari 30 kau 31 rebulan 10 2026 hari 5 pihak megat kau hari 6. Jadi mayo macam pekit ke bisik dia tu nyerumba pengawak tu ianya bakal lumba Belanda ungkup apa yang dah nembia begulai engkau balan biak sekolah bisik megat dia tu pekit bola tampar kategori lelaki ngoi induk futsal sepak takraw kategori lelaki jadi buat ke malam bisik pekit karaoke megat diatur dibagi ngagai dua kategori nya kategori orang tuai apa yang megat engkau nak meet lalu bisik megat pekit no kita tadi merambu pemerat buah tekai engkau pekit ngambuk penyampau igik rutikulum nyak sekedar pekit ke bisik diatur maya nyaila jadi program tu tau ke lumba ngau main PIBG SKDJ tau dekat di penjadi ke yang berhormat Zinia Christopagira Sambang yang nyak kaban Kaunsel Negeri N59 Tamin jadi nyak ke Siti hari pengawak ia ke dekat diatur tunggak ke Selangau lalu kita ke dekat temu ngau silik agik berkawal ngau program tu tau bertelepon ngakai lumur 0186693582 jadi nyak setiap program juga ia ke bisik diatur bak bulan 10 tahun jadi nanti kita berhati ke bak media ramah bak berita sekali ke bak TV kini andang mayuh macam pengawak mayuh macam pekit megak ke bisik diatur bak tiap bengkah menua jadi nyak setiap hari cara megak untuk kita yang tadi ngerapat ke kawal kita lebuah kita ke datai ngagai pengawak atau ke program ke bisik diatur bahas lampur menua kita di Sarawak di tu lalu ngotong juga terima kasih yang kembali kita ke datai nyukung program anugerah carta sapa juara ya ke bisik datai ngagai betuang mayanya sama ngau kami tadi bahas anugerah carta sapa juara penuh bahas luar pun penuh bahas dewan pun berdedat nyala terima kasih ke sukung bala kita lalu terima kasih juga ngagai indai eng bisik nganjung ke kami kuih ya digagak ya lemainya terus anjung ya ke dewan terima kasih hanya meh tanda kita hanya tadi kawal kita hanya katiko kita ini majak rat dari pengawak program ke diatur kita ngujung ke kita yang tadi ulih bertemu mua ulih berkelala ngau pangan diri lalu bala kita ke bukai megat terima kasih ya ke mayu merik jakuk peransang baiknya tadi ia ke mana ia ke bisik ke negatifnya dan segi bakaya banyak ni jadi hari utai ke bukanya menurut kita yang tadi belajar ngambil ke kita nyulih ngatur pengawak ngau mana lagi dudi arila ya terima kasih ke semua komen ia ke bisik di break ngakai kami ke ngatur program anugerah carta sapa juara jadi kita lagi terus berperindang lagu kita ke sekali tu di pilih aku merindang bala peninga kita lagu baru ke di Bayrudi Peter 7 bulan 7 malam.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Pagi rewind. Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke Detau. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan nya dia tunyu mayu macam begelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun na tuan.
1: Oh, leban munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ge kebuan.
2: Utai yang sama ganya na tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey, pesan tu hari aku Bibi Chloe.
5: Hello semua, aku Bibi Chloe dekat Mantai ke Pengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita akan dukung kelebih lagi ngagai sidak YFM laban sidak SG ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka dia tuju kaku ngagai pendai aku buat Meridian laban aku udah lama nak bedak sidak ya lama dan nak nemuai sedua yang bisa sampai kaku engkau semua tu nyadi atas berkat doa-doa.

Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai. YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke dibai Olivia si ke lemai tu peningat dunia empu aku. Lagu kita ke dipilih merindang bak rentak ngali hari ke sari tu ujung ke jam kita baru 11 minit lepas pukul 4 lemai. Jalai selamat lemai. Ingat ke kita ke nyangka baru mendiang ke YFM tadi kiruah kini habis pengawak ke di kerja kita ujung ke kita yang tadi ndak masa radio jadi lemai tu baru pukul lengok kami selamat lemai wai. Terima kasih. Jadi aku macas kedak ri balap ninga kita ke bisik ngirum ke pesan sedak bak Facebook YFM bisik nyapa kita bak rentak ngali hari ke Sarito Iba Vincent hari Sibu Jaya aku ya selamat lemai minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson aku ya kena merindang bala anak bala ucuk ngau bala menantu ya aku ya lalu ngagai Sasa Amanda di Sibu Bungai Cempaka bak Hospital Limbang Miri Ubun di Miri Ibrahimat Akit bak Petalin Jaya Selangor lalu ngagai bala Isan ya aku ya bak Merutai Tawau Isan ya di Bintulu Isan di Miri aku ya harap ke sedang tadi terperindang nyak go Iva Vincent terima kasih ya udah pukulai ngau kami bak rentak ngali hari bisa nyapa bak Facebook kita ke lemai tu. Lalu danya Richau Nup sama lemai Richau Nup sama jalan ke pengawak jadi bak sidak ya aku agak sebut nari bak jalan simpan semua jantuk aku ya minta tebah ke lagu ke dia baik Jospin Jalin nadai pengerugi tua kena jadi kena berindang terimpu kaban Facebook harap ke semua terperindang aku ya nyak Richau Nup udahnya rimbo Julai tau ke Mak Misel bisip gulai ngau kita lemai tu minta tebah ke lagu hari Ika malam agi muda aku ya kena merindang semua bala baki ya ke Facebook ya WhatsApp aku ya serta semua peninggal YFM ngarap ke samata perindang lalu talap linggi bisa nyapa kita selamat lemai selamat berjalan ke pengawak aku ya udahnya tu Alex Delta Bina Watabara dari rumah Jonas Lajar Pentik Baru Sekarang Kelili merik selamat lemai aku ya benung ninga ke YFM aku ya ke lemai tu minta tebah ke lagu ya ke di baik Winnie Albert aku Ukai Lulung dikenal merindang belakaban ke Suah Mesan Nuju yang lama tu aku ya lalu nuju semua pengeluar program bagi bahan YFM pesan salam rindu salam manis serta salam kesejahteraan dinikmati ya nyak ke peninggal kita ke bisik nyapa kita hebat Facebook YFM lalu tu Samuel Mudin bisik bergulai dengan kita megak selamat lemai selamat, selamat berjalan ke pengawak jadi minta tebah ke lagu Berangkai Jarum ngau sebiaji ku yang ngirai pengerindu kena merindang dirimpu merindang orang bukan megak ke sama bisik bergulai dengan kita hebat rentak ngali hari nyalai kita berperindang dulu ngau sekedar lagu ke bisik dipilih pala peningat kita ya ke bisik nyapa bak Facebook YFM lagu hari Berangkat Jarum berpadu nyawa ngau sebiaji girai pengerindu.

Anak Tusasa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: Segulai Sejalai dengan kamu, Pak YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Pak YFM. Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik ke lemai tu peninggal malam lagi mudahnya setelah lagu muka ke bisik di ya pinta peninggal kita ke bisik nyapa kita ibu Facebook YFM 31 minit jam kita lepas pukul 4 lemai selama lemai ngagai Lina Bugis bisik pukul lain ngau kita lemai tu hari di Kota Masai Johor Nadai Manah kuya bersebun minta tebah ke lagu hari Andrew Buni James Sulu Enda Ibuah Kedak Merindah Andrew Empu ku ya semua kawan belayan ya ke ngelala lebih agak ke dia buat Sarawak ku ya hari Lina Bugis selalu Mike Cagat sama lemai Mike Cagat bisa bukan nyapa kita buat Facebook YFM minta tebah ke lagu hari ni yang Christopher Kirilandung ke lagu ke bernama Maria Mayaku ku ya kena merindang balap ninga atau ke peminat setia YFM lebih agak nuju balap ninga ke bernama Maria ku ya harap ke semua semampai gerak lalu ngagai peninggal ke bukai rap ke terus rindu rindu me selalu ini tinggi sama lemai sama jalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu kunci hati Ari May Franklin lagu kena merindang Sasha Amanda bulan pengerindu Nurin Cecilia ku ya pian megak engkau ya ke bukai ya terima kasih ya ila bertemu baru ini tinggi terima kasih hau udahnya tu bisa nyapa kita megak Ros Liau Amerik Selamat Lemai Ngakin Wan minta tebah ke lagu hari Swilin lagu bulat ku ya kena merindang anak menantu ucuk ya ku ya ngau ya ke bukai ya kena uliah disebut di Tomagang harap ke semua kita tadi gerai terperindang lemai tu ya jadi udahnya Mas Diana bisi ngelawak nyapa kita bawa Facebook wifi mega selamat lemai ya sama jalan ke mengawak minta tebah ke lagu hari Remjana lagi kita nebah naik udahnya Rosana misi habisi mega nyapa kita bawa Facebook wifi sikut peninggal kita hari betul lalu Lily Anthony selamat berjalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu ke di baik Winnie Albert bisik ganti Nuan Winnie Albert dah merindang kita tadi udahnya tu siapa tu nih Marnik selamat lemai megak pesan rindu hati ku yang nuju balai abak selepin bakal sidak raja sebilik sidak iti sebilik sidak nak jambang sebilik ku ya tur masamin batu lima lambir tan dinia tur majantan dengan laus apa bakat ba nang jelak ngau tur rumah ninting ba ulu jambu batang air lubuan tu ngarap ke sidak antari gerai magang ku ya minta tebah ke lagu hari temedian terlanjur sayau kenuan hanya sekedar bala peninggal kita ke bisik nyapa kita bawa Facebook YFM terima kasih untuk bala kita ke bisik ngenatai ke pesan bisik megak sidak antari buat pinta ke lagu tu Clarence Medan ripakan minta tebah ke lagu megak Ari Duna aku tetap sayau lagi kita nguji nebah yang nanti bisik awak tu kita nebah ni nyalai ke lemah itu peninggal kita lagi terus berperindang kita milih sekedar lagu megak ia ke bisik di pinta peninggal kita buat WhatsApp lemah itu minta tebah ke lagu-lagu ke di gerinduk sedap melemah itu ne? Aku ngarap ke semua kita terperindang lebih lagi lagu-lagu ke bisik dipilih kita buat rentak ngali hari ini.

0: Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku Pimlia David ngau YFM.
1: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM, segulai sejalai.
2: Aku Meruan Sayau Kenuan.
1: Aku

ayo sila jabu hari benta na pernyang ke main lagu risa kuda juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9 aku beri pesan terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu cukup manah man kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepa juara aku beri pesan terima kasih yang agak semua sida kuda nyukung aku boleh nyebut nama kita sesiko semua kita di pepasar ke Kumagang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Lagu Arisa Rira Band Tanah Berenyang berenang malam ni dengan kita lagi terus mulai dengan kami berentak ngali hari kita. Tapi puji ngagai Raban Tanah Berenyang ke udah boleh gelar juara anugerah carta sampai juara ke-9 tu kemarin. Nyalai terima kasih megak ngagai malam ni dengan kita ke bising lawak Facebook YFM Mayu kebenaran tak sempat dibaca aku minta ampun tau. Nyalai aku ngeraup sekali semua bala kita ke bising lawak Facebook YFM Monica Giman Bakasi Dak Sandy N Mary Nanta ya ke bisi baru nyapa kita Nora Piling ya ke bukai mega terima kasih laban udah girum ke komen kita biar mega sama ngau aku milih lagu ba rentak ngali hari kita ungkup ngali hari 4 sari tu 8 dari bulan 10 2026 jadi pukul 5 lemai tu lagi kita akan ingat ke berita hari Kuala Lumpur lalu udahnya lagi kita ingat ke program Plaza Jurai 6.35. Jadi sebelum kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur aku merindang kita ngau lagu yang ke bisa pegak di pintak peningat kita buat Facebook

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Kesekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover. Y seberai.
6: W-A-I.
1: YFM.
6: Ya, baru ngam.
1: Kan?
6: W-A-I. YFM.
7: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, dengan persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke kerana menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni kerana menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Y FM.
1: Why seberai?
2: W A I
1: Y FM.
3: Ya baru ngam.
1: Kan?
3: W A I

0: kepapas tu ianya bunyi kaku tadi nya oh berpuan dari penyumbuang kita ngau hati kita ti tinggi hati kita ti terlalu temegah tu jadi lebuah kita ngasai ke penduduk tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ujung kita nya tadi ngemuan hati kepapas.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkarak jadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: di dunia tu bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak mega Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu lelaki ti kering serta terbilang Rita terbangga nama tang sidak kena racun ti bisa ke bernama ke papas bingking tau ke begede. Ahli falsafah Inggris Bertrand Russell ba bub ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ya bekau envy kepapas bingking tok ke begede madah ke Napoleon kepapas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar begedik ke Alexander lalu ba penemu rasa Alexander megak begedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati kepapas ngau bergedik tu ulih di kembuan sapa-sapa aja. Nak ngira sapa kita sekali kenya orang ti kaya, ngembuan pengelani tok ke orang ti udah tulih ke pemuju bak penghidup kini. Retia hati kepapas tok ke bergedik tu bisik bak kita semua. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peningah, perkara berkawa kepapas tok ke bergedik tu dekat di pejurai ke ngau silih agi bak topik ati kepapas racun penghidup. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu. Kesari tu bak program pelasa jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya megak kita bala peninga oleh bergolenggoh kami ke sari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala. Laban sari tu nuan ngu aku oleh bergolai ninga ke program pelasa jurai 6.35 laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menam aku buat program pelasa jurai 6.35 ke bisik udah buat mua aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer. Laban nuan oleh ratai baru ngelimpang ke awak nuan bergolai ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny, itu dah lalu aku ngai kunti kita. Lalu berita aku semampai mana, lalu aku ngarap ke berita nuan megak mana, lalu aku ngarap ke berita bala peningan megak mana, bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku, ngemuan nanti tik lantang, ngemuan nanti tik gaga kesar itu. Jadi, Pastor, sar itu topik tik dekat di pejurai ketua, munyi ke disebut aku buat pun tadi, hati kepapas, racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peninga kita sebenarnya tu dia pasal ke dekat ngenang perkara berkawa ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau ke terubah tu pasal aku minta nuan nerang ke dulu reti jakut ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih ya. Sebenarnya aku nerang kenya Puan Penny, kita kesalu didinga kita bak jaku iban lama kelia subak kamadah ka antu di baruah dago. Mimimimit antu, mimimimit antu nya bak runde yang penemu kita iban ke dulu subak tau ke dia tu bisik mega kita ke penemu bakenya bakenya mega papas tu tadi tau de kumai tua tisi hati tua dia. Lama ke buah hati si hati tua dia labah dia ngantik ke merjua ngagi tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagi tengah hati tua jaga ama balat ma penusahnya tadi lagi balat mutai kenyadi ba penghidup ketanya. Jadi kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi ianya kita berarti ke jaku ke papas tu ianya nyadi cemburu jaku begede tu perkara ti kalak nyadi tak ke benuang nyadi tak ke bisik dekat diasai ke kita jemahila kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita tempu kita nyangka nak sedar kada nak kita nya tadi bisi ati kepapas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita bala pangan kita kini orang kesemek ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi Puan Penio kepapas ke menjadi diri pun bisi. Balap tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi. Letihnya, pak setiap manusia semua merangkul tu bisik makan. Lalu, utai kapatuk perhati kita megak kepapas tu ianya Siti ari dosa kanda di peda kita nyengenda to kepapas to okay di peda maka tua meda utai kan nyengenda utai ka di kemuan ati kita utai ti tersembunyi bak lubuk ati kita dian entai ya utai ka belalai utai ka dia bati kita penuh ngopi tu mana tanti kepapas tu nyo belalai bati kita pedis nak kita laban ya jadi ya bak penghidup siko-siko orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan kumai kita bahaya abad penghidup kita kepapas dekat mai penyarut mega oh ngau mayu macam pengrosak pengawat tijainya kena sebut apa jam 3 ayat ke 16 bah kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti kumai kita dosa ti serius tu pun pini laban ia mai akar mayu macam dosa ia mega ngerusak runding ngau tubuh kita mega biar aku jaku dalam 14 genteran ke 30 ati kepapas baka penyakit riman baka penyakit kanser mulai ya tadi kita nemu penyakit kanser atau stage 1 ya stage 2 stage 3 dan kita sudah stage 4 artinya ya oleh mai pemati ngagai siku-siku orang ke sakit rimannya kepapas mega pun kebuah komplik jadi baka kisah diri menyadai namun kita kisah bak Bible lo kain ngau Abel tu ti bepun hari pengamu kain ngau pemenci ti ngujuang ke kerja pengawak kejai ya ngagai Abel lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ke bisi plan malu Abel lalu ngujuang ke Abel mati tau ke babadi nyawa jadi aku kak mai kita medak jaku Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7 nama utai ti ditabur kita nyak mesti ke detuai kita jadi kita mesti nabuh utai ke mana ti kita nabuh padi ia tentu mega nyadi padi ti kita nabuh benih jagung ia mega nyadi benih jagung ti kita nabuh utai ke mana utai ke mana mega dekat diketahui ke telefon bini.
0: Okey, nyak tadi reti ke papas tau ke begedik kini tok ke cemburu kini ke udah diterang ke pastor tadi. Nyari tok di pastor nama ke buah mensia nuan ngau aku kita bala mayu. Kita mensia metok ngembuan ati ke papas tok ke begedik ke orang bukai.
1: Nanti kita berarti ke pun pengawak ke papas pun pengawak begedek tu menyadi kepada sumbuang ya. Jadi kepapas tu tadi begedek tu udah pepun, udah nyadi sebedau mensia tu degaga. Laban penyumbuang kepapas ngau begedek tu ianya nyadi di serga. Ianya lebuah Lucifer atau kesitan sumbuang angkuh lalu kak sebaka ngau Allah Ta'ala. Nyak ngujung ke begedek lalu yang laban Allah Ta'ala. Lalu nyak mega ngujung kia dibuai ke dunia lalu yang ngacau dunia lalu bepun ke dosa ianya ba Adam ngawa ianya makai buah penguji arinya mapun ke papas tu tadi ke papas tu ianya munyi kaku tadi nya oh bepun dari penyumbuang kita ngau ati kita ti tinggi ati kita ti terlalu temegah tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas kita ngasai ke dirinya tadi alah laban orangnya ujung ke kita nya tadi jealousy biar maka orang ti ke papas tau ke bingkiang nak lantang hati lebuah orang bukai bisi erta tengkirap pengaya serta penglebih kebukai. Jadi aku medak tu selalu nyadi. Nanti orangnya nada utai, orangnya di kerandau, di ketawa. Nanti orangnya bisi utai, bisi pengeraja, kita mega nak senang hati. Nyak ujung kita ke begede, ngigak jalai tuanya tadi, dekat ngelabuah kia. Indah orang ti kepapas tu, kadang-kadang mega, ya dekat kena mautai ti, ti empurang serta ngembuan pengingin hati ngerampas namun utai titik misi orang bukai itu megak bepun hari kepapas kita mendak contoh ba Bible Raja David lebuah ya labuah dalam dosa Begulai ngau beb seba. Beb seba tu ianya bini Yuria. Dia ya nak lantang hati. Laban ketika aku dah ngerja pengawaknya. Lalu ia bisik pelente nak mana. Pelente bergede. Pelente kepapas awak Korea mati berperang mayanya. Lalu yang ngasuh Yuria di hadapan dalam perangnya. Nyak ke ujung Yuria mati. Tang nama terjadi buat penghidup Raja Dibit deh. Raja Dibit nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita meda. Utai ke nyadi buat Raja Dibit. Ianya nyadi kutuk buat penghidup ya. Ngau buat penghidup anak ya. Tang syukur Raja Dibit bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya mega dikena Tuhan luar biasa. Nyak contoh.
0: Yeah.
1: Kepada aku. Bak utai tu. Puan Penny. Kelimpah harinya mega Siti agi kebuah minsia kepapas kepangan diri inya ketekar penghargaan. Kita berarti ke contoh bak Bible mega ianya pada tuai-tuai pengarap. Tuai-tuai agama mayanya mega bisi ati kepapas mega ngagai Tuhan Jesus. Lebuah Jesus ngerai kurang sakit, ngangkat kurang mati. Orang buta meda kerja ajih di gagak Jesus. Dia sida yang pelita. Dia sida yang menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu nanti kita berarti ke Jesus tu Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal. Ianya mai penyelamat ngagi orang terharap. Tang bala tuai tuai pengarap, tuai tuai agama menya nguji ngurusak ke nama Jesus. Nyak mega bisik ba Injil Matius 7 genteran ke-28 29. Jadi menyadik nanti kita mai pemenal, nanti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenal, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
0: Ya nyak tadi sekedap perkara ke boleh diperhati ke kita habala peninga nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngemuan ati ke papas. Jadi terkait ga ati aku ningan wan nyebut tarik pastor kita itu kadang kala nanti orang tu lebih hari tua tua ngai medak ya nyemak jakok nanti orangnya di atas di julu wak tua orangnya nyak Siti hari utai kok boleh dipedak kita nyak ne pastor.
1: Nang sik ya malaban te kete berarti ke te ke nyadi ba depan mata kita te tu selalu nyadi tang agai ajar kita orang Kristen kita nak tau ngebuan te tu laban tu ulih ngatai ke ngagai ke tempu du di ari la munyi ke jakut Tuhan ba Galatia ke 6 tadi genteran ke 7 nama te ke di tabu tu nya mata tuai tu adu di ari jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngau perkara tu.
0: Ya, okey, terima kasih pastor ke sahut luannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringat, nanti kita ngasai ke dalam kurang orang bukai, anang kita nyimpan nanti bergede, anang kita nyimpan nanti kita itu ke papas, dan kita belajar dari pemuju orang ke di pedak tua. Banyak kenya orang ke sama dengan tua gawak kini, banyak kenya bala menyadik tua ke bukai, bala bala petunggal tua, atau ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan nanti ke papas, nanti orangnya lebih hari tua tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi bala peningat sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik ati kepapas racun penghidup aku ngemai kita ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udah kita ngangkat ke sitik lagu adik kita dekat nampung baru jurai kita.

0: Okey, bala peringat kita agak bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai. Hari itu kita yang berjurai ke topik Ati kepapas tok kebegede racun penghidup. Kita berjurai ke topik ke cukup semak buat penghidup kita manusia. Pastor Tony Maya agak bergulai dengan kita. Pastor tua bergulai baru, tua nampung baru, jurai kita sudah berkau kita ngangkat ke siti lagu tadi. Jadi sebenarnya tua ngetu tadi dua itik perkara sudah diperjurai ke tua pastor. Ke sekali tu pastor aku dekat nanya nuan megak dia pastor. Nanti kita berjaku berkawal dengan kepapas tok pastor. Kadang-kadang kita nak nemu derempu kita yang tadi bisik hati kepapas. Lalu utai tu nang apa kini kalau kita nang udah bisik apa kita hari kita miat kita mendak ada miat tu dari pastor.
1: Betul.
0: Miat sidak nemu megak sidak kepapas ke pangan atau ke baki yang sidak bergulai. Jadi utai tu nak diajar kita.
1: Ya.
0: Atau sidak ya nemu utai tu dari pastor. Dia kita berarti ke ngemuan hati kepapas tu tadi cukup ya bahaya berpenghidup kita ini.
1: Oh.
0: Yang kan wan oleh nerang ke pastor nama kebuah ngemuan hati kepapas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah kepapas tu nak bakal tay ke daripada kita tinggalan ya.
0: Nyak munyi ketua tadi.
1: Munyi ketua tadi. Laban ti tua medak tay yang kenal. Munyi nantu ketua lari tu arti ya.
0: Oh.
1: Tang ti kata berarti tu kepapas tu munyi ke koripun tadi ianya dia ya batisi hati tu dia. Nanti tua merik peluang kepapas tu tadi duduk bakti tua sikit gerinti ngebuan nanti ti kepapas lalu kita

0: rahasia lagi. Ukai ngagi orang bukai. Orang ka di pegedek ketua, orang ka di kepapas ketuanya. Nadai pulai nama-nama yang menyadai au. Tua ka ngasai kampas tu lagi au. Ia megak tau mai empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni kia mai empas ngagai fizikal kita. Nanti tuanya tadi nyo pedis hati, nyo ringat, nyo begedek kurang, ya bakal nyakit pisang lagi, nyo nguyum ya. Lebuah pisangnya udah mansau ya, ya tak pecah ya. Apabila ya pecah, tusah metua dah laban ya. Labannya megak tau ngujung ke tua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati, orang ti nadai pengaga, munyi ke jakut dalam, ya dekat. Tu saham ya laban ianya tadi dikuasai utai kena mana. Tangti orangnya penuh ngau pengaga, ia dekat bisik pengelantang damai tetap bisik baurannya. Artinya nanti nuang bisik ngbuan nanti ke begede, bisik ngbuan nanti ke papas, nuan green tea nadai damai, nuan nadai pemaiak, nuan nadai pengelantang. Laban nuan tadi selalu dekat ngerjato, lalu selalu mega bejakuk kurang, lalu selalu mega gosip arif utai tidak kerja nuannya mega tau nyadi ke papas. Aku rindu. Tekingat kau tadi kada sebut nuannya tadi pun pini ya. Anamit nak dajar pun sirai yang nemu papas.
1: Ya.
0: Agi ba rumah panjai kami kelia kami bisi pun jambu buah lipa ko kami jambu lipa ko kami nya. Laban jambu lipanya utai ka sigi ditanam orang tuai kita. Kita sigi bisi ha ba bempu ko tanya ya ya lebuh kita niki jambu lipanya mega laba kita ketemu niki aku mayanya agi pemberi tiga agi kurus tu buah ku agi mana agi stidi mayanya oh. Agi baka kene ku kitanya agi agi bejelangkit ya oh, niki nya jadi buah ke matanya tadi buai ngagai orang ke nak nemu niki jadi buah ke mansaonya tadi dempak atas tu agi meto oh. Jadi dia aku berarti ingat kau tadi disebut nuanya tadi amat nal nepon pini laban kita agi miat pun nak diajar. Nadai siku apa yang naik kita. Nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas. Tang tetu tau datai buat penghidup kita. Nama kebuah. Laban ketegal. Minsia nang hidup dalam dosa. Artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa. Dilepas kari semua tai kenancang ikat kita. Barulah kita boleh berhati. Barulah kita boleh medak ke papas tu. Mai empas di nak manah ngagai kita. Tinggal belah peninga. Padah ngagai orang sepiak kita. Anda yang membuat nanti ke papas. Oh.
1: Amat ni. Kita ke nikit pun kayuknya tadi. Ya ke mansau. Ya ke mana. Ya medempak kita ni. Tudah kaban kita ke berbaru. Hanya tadi. Ditikau kita buah mata. Atau ke buah kuda dempak buruang. Nah pastor.
0: Sige amat. Namun kadang-kadang. Nyudah besai. Berpedak. Kadang-kadang ingat. Kena ketawa. Ngupangan diri. Oh.
1: Ketawa. Ngelinsum-ngelinsum. Apa ni?
0: Kadang-kadang disebut orang. Nyak pengawal kita ke game ni. Tang. Anda nak ingat malah peningat. Kita mesti lebih lagi kita ikut dah lala lah tala. Anda ngembuan ati papas lebanyak racun ti bisa mai penghidup kita labuh serta tusah do di hari lau.
1: Okey, hanya tadi sekedar hari nama kebuah kita ngembuan ati ke papas tu cukup bahaya. Jadi nyangka aku bisik lagi nama kebuah ati ke papas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor.
0: Munyi ke ba utaikan perhati ketuanya tadi ianya ia uliah ngerusak pengelantang bak ruang biliak serta ngancul kati kita. Laban nama kebuah yang mai pengerusak ngagai ruang biliak labannya udah ditanam kita bak ruang biliak laban ti kita bisik ngembuannya anak tua dudi hari lak pun ngembuan penemu kesepakan laban dia tu tadi bakal kutua tu tadi deh ya turun temurun kita akan ngembuan utainya nyak mah aku tadi kita nak tau nak pulai ngagai Bible laban nyak tik betul ke kita jadi ke kumpas awak ke kita nak ngembuan ati tik papas laban ya tau mai pengerusak pengelantang ngagai ruang bilik kita ati tik papas ya nyak siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa munyi ke aku tadi ya ulah ke bakanya ulih mega nyegang kita ari mewarisi tau ke bempu perintah Allah Ta'ala nyak ke disebut ba Galatia 5 Gentran ke-19 ayat ke-21. Ngemua nanti ke papas oleh ngujung ke kita ngerja pengawak ti jai. Nade bukai pengujung ya nanti tuanya puas-puas tuanya ke papas ya. Agi gorangnya mansang ya. Jadi pengawak ke jai tu tadi nyak kah? Nyau ngujung ke kita itu tadi nyau bermungsuah. Nyau belayak serta ringat ti kelalu du layak. Nanti ya udah.

0: besai ia tau pulai ke penusah tau megak pulai ke ngagai babadi nyawa tidak layak udah cukup besai.
1: Ya terima kasih Pastor ke Saud Nuan. Cukup mana ngambil ke uli diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peningah nang pengarap hari program Pelasa Jurai 6.35 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik di pejurai ke kita hanya tadi Siti topik keuliah di pedak kita kenyadi bak ngelingi kita nyadi program tu tadi alai kita belajar berarti serta ngamik lalau aba utai ke nyadinya lalu bahkan ni kita respon sesebengkah apakara anti utainya nyadi bak penghidup kita nyadi kebenar ya topik hati kepapas tok kebegedi racun penghidup tu bala peninga dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat datai halaban agi mayu apakara dekat di pejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita haba ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru haba minggu ti dekat datai ngarap ke kita terus bergolong dengan kami kita dekat berarti ke mayu lagi perkara berkawal dengan kepapas tu laban bunyi kaku utai tu nyadi bak ngelingik kita udah tentu mayu megak perkara ke dekat di pejurai ke kita atang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah dipejurai ke kita bak topik ke papas kita ungkup ke minggu tu pulai baru ngagain Nuan Pastor.
0: Terima kasih Puan Penny. Tinggal bala peninga kita anang sekali-kali nanam ati ke papas bak lubuk ati kita din anang ibuan ya labanya tau nyadi jelu mangah ngerusak penghidup kita. Lalu anda mega nyimpannya ati kepapas tu laban ya tahu mega ngerusak kita impu lalu ngerusak kawal kita ngau rabukai ya racun ti bisa ngelatai ke kutua ngagai kita impu serta ngagai keturunan kita munyi kaku tadi sekali lagi aku nyebut kita mesti alert mayanau jaku alert tu disebut aku kita mesti berarti anda nganggap kepapas tu tadi perkara kebiasa. Laban kita dekat nyadi orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu kita dekat nyadi orang ti berberkat dalam penghidup kita, lalu kita mega nyadi orang ti memberkati orang bukai. Arameh kita muai ati kepapas, ati dengki, tang nakau liah kita ngemuan, neladan sikap karakter penghidup Kristus bak kita tiudah ngelalalah tala kita hidup likun dalam Tuhan.
1: Okay, hanya tadi simpul Pastor bak topik kita ati kepapas racun penghidup lalu pulai baru ngagai Nuan Pastor nutup kita bak sampai ke sekali itu.
0: Oh. Apa yang kami tidak surga Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus Tuhan terima kasih ngagai pemanah Nuan tiudah ngau kami aripun datai ke pengujung program tu baka kesari tu nyale Tuhan berkat ke program Pelasa Jurai 6.35 tu ianya bakawa ngau ngembuan atitik papas ianya racun bak penghidup artinya kita tiudah ngelalalah tala kelebih lagi awak ke kita diberkat Tuhan awak ke kita diiring Tuhan lalu awak ke setiap bala peninga keninga program tu kita yang ngasai ke kita nya tadi gagah hati lantang hati lalu kita yang ngemuan hati ti manah hati ti bebaya hati ti selalu ianya ngelantang kati orang bukai lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat ke kami semua nama pengawak nama kerja kami sarito Nuan tetap ngau kami damai ngau pemaya Nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke program Plaza Jurai 6.35 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, terpinta kami dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peringat, hanang nak ingat tetap ke semaya kita bergolenggo kami baru, bak minggu tak dekat datai. Topik ati kepapas, racun penghidup dekat di tampung kita baru, kita dekat beranau ke. Bahkan ni, ati kepapas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti, kita dekat berjurai ke perkara, nama ajal ke oleh diperhati ke kita, orang Kristi awak ke ulih agang ati ke papas tu tadi berserangan lalu tumbuh jadi racun bak penghidup kita mensia. Ngatuk mumpah dulu aku, Tuhan berkat ke semua kita.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua di Sada Hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026. Gulai aku ke lemai tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi berkeselama 6.15 tu lagi kita bisi hello Y Bintulu udahnya ditangkan ke program Randau Penggerai pukul 7 lemai kita bisi program Jakut Sempama 7.30 lemai kita bisi ningga ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching udahnya ditangkan ke program Men Asal hari Limbang mungkinnya ketusun program kita di Sada Hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026 sebedau kita ningga ke hello Y Bintulu aku dekat merindang kita ngau siti lagi lagu ya lagu ke bisi ditebah ditusun aku di YFM Limbang.

0: Hanya tadi peningat semua Siti lagu lama Ari Roslin Jati Biang Bujang di Kerindu. Udahnya kita terus sudah tahu lagi pedau. Aku dekang mai kita yang mending ke Hello Wai Bintulu. Hello Wai Bintulu.
1: Ya, beri selamat lemai ngegai semua peningat ke benung pulang kita jam ke dia tu dom. Jadi nang bakas lama ninti yang hari empat dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bakwa Helloai. Jadi berita ke terubah ke dipungsi ke aku yang nyak berkawul ngau sebengkah pengerami di dekat dia tu sida hari Jabatan Psychiatry Hospital Bintulu yang nyak pengerami ke diberi nama Hari Pengerai Mental 2000.

0: 26 tu bisik 7 dengan 8 booth interaktif ke dibuka mayanya hari sida agensi atau ke AADK, Pekeso, JKM, NGO, Mentari, Psychogeriatric, Psychiatry Kanak-kanak dan Remaja ngau Psychiatry AM. Ahunya antara booth ke bisik dibuka mayanya pian megak bisik sesi forum khas gulai ngau tetamu jemputan ke dekat madah atau ke jakuk pasal isu ngau tema hari pengarai mental 2026. Lalu aktiviti kebukai nyerumbak pengerami itu bakal pekit nyura anak mit ianya terbuka ngagai nembiak mit berumur 4 ngagai 9 tahun dia megak. Lalu saringan kesihatan mental bisi exploring both rest ngau menyebukai bengkah aktiviti bukai ke narit ati. Okey, nyak berkaul ngau sebengkah pengerami kediatur sida ari Jabatan Secretary Hospital Bintulu ianya hari pengerai mental 2026. Lalu nangkan kenyak dum tu sebengkah pengerami megak ke dekat diatur sida ari upis nembiak lumbak ngomai Bintulu berserembai ngau hari sukan negara 2026 kalai sida dekat ngatur sebengkah program ianya rakan litar perlumbaan push bike 2026 tikas negeri Sarawak kena 17 hari bulan 10 tahun 2026 ba palan ngengkah ke kereta di Dewan Suara. Jadi itu bisa 4 kategori, kategori 2 ngagai 3 tahun, kategori 4 ngagai 6 tahun, kategori terbuka lelaki 8 tahun ke bawah ngau kategori terbuka induk 8 tahun ke bawah. Jadi ngagai kita ke dekat ngau ba program atau ke ngau rakan litar perlumbaan push bike 2026 tu dia kita tahu bertanya ba Encik Yusuf ba lumur 0138909167. Au sidak tu hari Persatuan Berbasikal Bintulu. Nangkan kenya megak duam dia bercermai ngau hari sukan negara megak upis nembiak lumbak ngomain megak bisik ngatur sebengkah tak program ianya pertandingan Mobile Legend and Tekken tu megak diatur ba Dewan Suara Bintulu. Lalu ngagai kita ke dekat ngau ba e-sport tu kita tahu bertanya ngagai Encik Amirul Mukimin ba lumur 0145551486. Okey, nya program ke diatur sida ari upis nembiak lumbak ngau main Bintulu berserimbai ngau Hari Sukan Negara 2026. Lalu berita ke penuri tudum nyanya berkaul ngau pekit metai Piala Premier Sarawak. Jadi Bintulu dekat jadi tuan rumah pekit metai Piala Premier Sarawak 2026 edition ke-10. Lalu diatur sida ari Serakup Muay Thai Negeri Sarawak PMNS ba Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu. Jadi ini dia kepenerang dari Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim. Dia pekit tu dilak dekat mantai ke pekit Muay Thai ke pemaduk nyulut hari Mayuh Bengkah Kelab di Serata Menua Sarawak kelimpah hari pemekit hari Sekedak Menua. Jadi yang megak madah ke PMNS tetap komited ngenegap ke pemansang Muay Thai di Sarawak. Lalu ngagai peminat Muay Thai sama datai ngagai palan kedipadah kunjung tadi kena 16 ngagai 18 hari bulan 10. Lalu dum berita berkawal ngagai pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 tu ngujung ke Helawai hari kami di Bintulu itu. Boleh baru ngagai konti Limbang FM.
1: Okey, terima kasih DJ Seron dari Bintulu FM te udah nusi sekedar berita kelebih lagi ba Hello Y Bintulu. Jadi kita mulai baru ba sada hari Limbang.

0: aku Ica Hanausur, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Pelimbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemah itu, yang saya aku tengkos dengan lah. Hanya di tengkos dengan awak itu, atau di kumbai kita buah pinggang itu, yang siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti membuat sepasang tengkos dengan awak lah. Sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agak menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku Dan Keski anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemah

0: Jadi bunyi kakuari pun program tu tadi peningat semua kita bergulai dalam program Randau Pengerai Ungkup ke minggu tu hari 4/8/10/2026. Jadi kelimpah hari kita boleh mendiang ke program tu beradio berfrekuensi Limbang FM 104.9 MHz. Pian megaule di pedak live Facebook ke dia tu, live Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi temuai aku ke lemai tu bisik siko selamat lemai tuan.
1: Selamat lemai.
0: Oh, nadi nama berita lemai tu.
1: Mai
0: buka
1: kelompok
0: itu. Mana ne? Jadi oleh nuan madah kediri siapa nuan kebenar ya hari ini itu tuan.
1: Ya, aku nolak bahwa pegawai perubatan Yunam rentak benar berpunyo hari unit TBCP pejabat kesehatan bagi Limbang.
0: Hari menamiat ne?
1: Asal sikit orang hari menamit lah orang Limbang tu.
0: Jadi nya tadi sikit orang Limbang ni. Ya. Jadi sebedau tua terus ngau randau tua kelemai tu aku dekat ningak ke ngemai kita mendiang ke promo tu dulu.
2: Aku Ijah Hanausoh, jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
3: Bakal tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh tu, tau ke dikumbai kita buah pinggang tu, yang siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah. Sepemesai genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agak menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
5: Aku Dan Keski anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

0: Jadi kita terus bergulai dengan Encik Roland Rentap anak Robert Kunyuk nah. Inya penolong pegawai perubatan buat hospital Limbang. Jadi topik kita ke lemai tu tuan.
1: Bukan ke lemai tu topik ke di Joraiko ke lemai tu inya pengerai rundiang.
0: Pengerai rundiang nih. Awak jadi laba aku tua tu keterubah bertemu nih. Yeah. Tajak pun sama orang Limbang.
1: Oh.
0: Jadi udah tahu lagi lo terus pulai ke rumah nah.
1: Oh, terus pulai ke rumah.
0: Oh, jadi awak ke tua tu terus ngau topik ke lemai tu nya pekawal ngau pengerai runding. Nama arti tau ke definisi pengerai runding tu?
1: Nitih ke gerempo pengerai sedunia WHO tahun 2001. Pengerai runding ditukuh ke nyadi sitik gaya ke ala individu sedar ke potensi diri boleh napik tekanan penghidup bersari-hari, boleh gawak ngau proaktif serta boleh meri bantu agai komuniti sidak. Orang yang kebisai pengerai runian tim mana deka boleh nampak serta ngetan ke kawa tim mana ngau rebukai ambil bagi dalam komuniti meri bantu agai komuniti sidak. Biar enggak sidak berasa nyamai ngau dirimpur serta rebukai lalu boleh napi penangguh penghidup bersari-sari. Nitiah ke pansiak pengerai ngau Mobility National NHMS tahun 2019 tertemu ke 2.3% rakyat Malaysia ke berumur 18 tahun ke atas bisi napi penangguh depresi.
0: Ianya pengerai rundiang ne.
1: Ya.
0: Yeah. Pengerai rundiang atau ke stres ke lebih di selalu disebut kita nah.
1: Ya.
0: Yeah. Oh. Jadi berkini ke kita boleh ngelala orangnya atau ke tanda atau ke kelai penanggul buat pengerai rundiang tu?
1: Siko individu kau disangka bisa penanggul pengerai rundiang tiada ngayan ke tanda stres, irau atau ke tusai hati. Tanda tumuh penanggul pengerai rundiang mega boleh dikelala lebih siko iko individu udah datai berpersa.
0: Tanya tadi tanda bapak penanggul penggarap rundiang. Jadi bapak dari segi tusuk rundiang atau ke stres atau begini kiyampu di pedak kita ini tadi.
1: Stres hanya respon fizik dari segi fizikal lah, emosi ngau mental ngagai ubah atau ke penanggul. Ya boleh nuntut sebarang orang nang ira umur laki atau ke indo bangsa atau ke pengarap. Stres mereka impas ngagai semua lapisan masyarakat secara tidak terus lalu ngagai sidak sebilia. Timbal tindak berpengerai ngagai stres tau nyadi lebuah individu ngasai ke stres tik ngelui ari takat ke ditapi sidak ya.
0: Jadi nama kini kebuah atau ke faktor menyik Melayu tinggal suas stres tu takut tusar runiang tu ngagai mensia mayu.
1: Faktor yang so stres atau ke tu sorun dia yang baka cita-cita ngau pengingin terlalu tinggi enyak melalui ada pengulih dari impo perasaan nak likum bersiti-siti situasi contohnya dikembali ke orang ketika lawan maya utang
0: kau ne kau ya. So stres nah lebih dari duit
1: tidak tagih orang
0: umat
1: takut gagal kau tak nak bujur. Tapi pengelenyau ngau pemati orang di kesayau kurang sokong orang di sebili dilengkap atau ke ditinggal ke didera atau ke dijamah secara fizikal ngau emosi penanggul bandu gawa selainnya tanda-tanda bisi stres boleh dikelalan dengan ubah di berkata hanya dari segi emosi. Emosi itu ya jumpa ringat lah. Oh. Nak tenang, kurang semangat. Dari segi runding, ya jumpa berasa irau. Mudah nak ingat ke utai serta kurang fokus atau ke tempuan. Dari segi fizikal, mulut kering, tusai ke tindur, pedih sepala serta jumpa lelak. Dari uleh atau ke kelakuan lah. Ianya akan kuat ngisap. Bagas makan air biasa, mula ngirup, alkohol, ngau menggunakan dada ya.
0: Jadi ba pergi rawati atau ke nak lantang hati atau ke sebut orang anxiety ke detok ni. Begini kenya.
1: Pengirawatinya saya ti tibalat irau ti dia saya ke orang lebuh napi utai ti tau nyeruga sekali ke nya amat atau ke semina dibayang ke aja. Foto ngaso hirati baka nak uliah napi penanggul dari segi beban belanja atau ke penatai pemisi ti kurang. Ubah bak pengawak ni tiari bakal minah gawak agen nubukai risiko penyakit kronik bakal kemih manis kanser penyakit jantung atau ke penanggul tiroid nya hypothyroidism penyarut dari segi ruang bilik ngau bandu gawak dideras secara fizikal ngau emosi tanda pengirawati anxiety nya anxiety pengirawati boleh dikelala dari ubah dari segi emosi berasa irau hati serta takut serta nak lantai hati dari segi runding bakal nak boleh fokus ngau nak ingat ke utai susah agak pemutus rawan hati ngau fobia secara fizikal dada hati bergetar perut nanya mayasai ngasai ke selalu dekat kemi ngebira cirit mudah berpeluh atau ke ngasai ke seram sejuk lah celap angat pedis pala atau ke sebening nak uliah mendak ngotereng tubuh berasai krem serta tegang jampak lelek tusai ke tindur baka risiko uliah ianya perubahannya lah akan kuat ngisap bagas makai bakari biasa mula ngiru alkohol ngau berpakai ke dada.
0: Nya tadi berkawal ngau orang ke kelalu balat irau atau ke anxiety nah. Ya. Nanti jaku perubat tu anxiety nah. Nanti jaku kita iban tadi tanda irau hati. Jadi utai anxiety tu tadi berkeni ke bisi ubat ke tuan?
1: Ya perlu ke sokongan lah. Hari real masyarakat
0: kira kena ada ubat punya
1: counseling semua
0: jadi ba depresi itu tadi atau ke tusah tengok cara ngelalau ya begini kita cara ngelalau orangnya bisi penyakit tu penyakit tu nih kira ke penyakit punya
1: ya. Depresi itu kayaknya penanggul runding tidak tanda ngau tu sehati tidak ngetu-ngetu lelek serta nerai pengering pihak menggak lenyau minat buat pengawal ni tiap hari nak kurang hari 2 minggu lah penangguh tu saya hati tiap balat boleh nuntun setiap ikut orang yang ira umur laki atau ke Indo atau ke bangsa tidak diperubat penuh saya hati tiap balat tu boleh nyari beberapa bulan atau ke bertahun-tahun patut tengah so penuh saya hati tiap balat jadi ianya perubahan kimia bauntek lah spesifik ya nak simpan dari segi kimia ngau peringkat saraf bakal serotonin ngau norepinefrin dari segi genetik pun bisik mengga bakal bisik diri sebilik tu udah merinsak ketika penyakitnya tapi penusah penghidup bakal penglenyau ngau pemati orang tu dikecayau didera secara fizikal ngau emosi bakal dalam keganasan rumah tangga ngau boleh sabar. Kelalai ke atau ke ngasih ke diri. Hari diri sebilik ngau berlakaban. Kurang sukuang hari diri sebilik ngau sosial. Tanda-tanda tu saya hati ti balat. Ianya ti hari segi emosi asal hati ti lama atau ke puang. Lenyau minat atau ke perindu bahubi ngau pengawal bukai ti selalu mai penjaga. Nak nyamai hati serta jampak ringat. Risiko runding ya mudah putus pengharap. Selalu nyalah ke diri empu ngau ngasai ke diri narai guna. Secara fizikal, risiko tubuh ya mudah lelek serta narai pengering. Penanggung tindua, kelalu tumuh dani atau kelalu tindua. Lenyau pengingin makai, lalu mengurang ke tubuh nurun. pedis pala, pedis tubuh, pengingin dari segi seksual ti kurang. Dari segi ulah ya ulah nyeruga terimpu, ngagak perambuk tau ke nguji di kamunuh diri.
0: Jadi mayuh tanda ulah daripada kita iba batal tubuh tak ke fizikal tu tanda ni. Jadi begini ke cara dikena merasa pengerai rundiang ngagai orang ke bisi penanggul tu.
1: Merasa pengerai rundiang tidak pejalai ke UPS Menteri Pengerai Malaysia ianya KKM ianya seringan minda sihat tu ke huli ngau get tu dikena jadi risiko depresi ngau pengirawati. Sebes tu bisa diperjalai bah semua lah, klinik pengerai perintah ya, pihak mega bisa digagak maya inisiatif saringan kesihatan kebangsaan ianya NHSI maya bisa program atau ke pengerami baluar. Klien ketau dipersa ianya bomo 13 tahun ke atas lah.
0: Apa kini ke nyau kebuka itu tadi tuan eh bakawa engau orang ke bepersa dari segi penanggul rundi yang tu tadi bisik kini balimbang tu kaku sidak ya tak diri tau ke sidak sebilik tu tadi nganjuang ambil ke bandi yang ya apa aku tu bisik penanggul berundi yang bisik kah kini kesedaran penyedar ba urang ya
1: ri masyarakat umum tu ya biasanya kami akan ngigak lah. Oh. Secara saringan maya kem-kem.
0: Oh, maya kem.
1: Ah, maya kem kesihatan, maya saringan, maya si program deh.
0: Makin ni ke cara kita ngigaknya?
1: Kita ngigak secara ngena saringan lah.
0: Oh.
1: Dari segi bukan ngena huli ngau gate tadi.
0: Oh, okey okey okey. Awak kenuan terus ngau penerang bekawang ngau huli ngau kebukai.
1: Ya, saringan huli itu tadi ianya dikena ngelala risiko depresi berpasal ke asayati. Sebulan ke udah ngena dua itik tanya pandai kau ngawas saya ti ti tu saya atau ke nadai pengadang serta kurang minat ngaw pengelantang seringan setidaknya geto ianya general anxiety disorder tu ianya dikena ngelala risiko pengirawati berpelasa ke asayati dalam tempoh dua minggu ke udah ngena dua itik tanya kau ngawas saya ti ti lebas atau ke nak tenang serta tu saya dekat nagaan pengirawati. Nanti Rizal lah, mesti normal lah atau ke negatif. Nanti saya tidak atau ke skor rendah. Hasilnya negatif, skor ghetto baru hari tiga lah. Nanti mesti risiko, nanti saya daya. Agak sebenarnya tanya huli atau ke skor ghetto yang lebih tiga. Tiga kata lah. Klien dekat di Persabaro ngasi lihat hanya kena POM PHQ9 depresi atau ke tusati atau ke GET7 hanya anxiety. Bak seringat PHQ9 ngau GET7 tu mega bisi skor. Contoh ya skor seringan minda sihat ke enak mana ya hanya bisi baka ringan sederhana teruk ngau sangat teruk. Tidak dekat diberi jangka wajar, konseling atau ke dirujuk agar pakar dikena mutar ke penanggung pengerai rundiang.
0: Jadi erti ya tadi kita ke bunyi kenuan tadi bisi berpersa, berkawal enggak, bisi tanya, bisi nama tu soalan ke patut ditanya tidak ke datai mainnya. Nah. Jadi ke sekali tu begini ke cara jaga pengerai rundiang.
1: Kena kita nyerah pengerai runding ya, kita mesti ngatur jam kau pintar lah. Nanti kau lagi ya, jam ti seimbang antara komitmen kerja atau ke belajar, jam diri sebili ya, ngau jam diri impu me time ni kau kita pegawai bajet dua ngau ngeliah ke pengawak ti bertangguh pengawak lebaran pengawak ti bertangguh tu ngujung ke pengawak bertugung lalu ngujung ke stres kau panik. Selainnya berkongsi saya tinuan ngau reti dikarap ngambil oleh orang ke tatiang penanggung emosi serta oleh ke sukuang ngagak aktiviti tidak minat nuan baka aktiviti fizikal baka jogging bermain bol badminton ngau ke bukai me pihak mega maya lepas tak ujung minggu ngagak aktiviti riada ngau dari sebilik atau ke kaban baka pini barbecue atau mandi basungai. Keempat, ngelihat ke diri ada nginsap, ngiru ai bisa, ngoda daya. Labang ngena utai tu, tau ngaso emosi nyeri tusut lagi, hilang kawalan, ngaso agresif. Kelima, kawa tirapat ngode sebilia serta bala bakia merisukuan emosi ti berguna amat, ti nulun nyaga pengerai dunia ti mana ya. Penatai orang ti dikesayau ke uliah ngelempong ke asai sunyi, pengirawati serta stres niting hari. Adanya dari segi pemakai ti mesti mengamalkan pemakai ti bawa pengerai lah. Pemakai tau merimpas ke besai ngagai fungsi kognitif, mood ngau pengelantaian psikologis keseluruhan. Ngemeran ke pemakai ti seimbang ti kaya ngau nutrien ti berguna nyukur pengerai untak.
0: Ya tadi cara nyaga pengerai rundiang nah. Jadi ke penudi itu tadi nih nama kini pesan tau ke simpul jakuk nuan kena nyimpul topik tua kelemah itu.
1: Pesan aku ti semua nuan bisi ngasai penanggua bak pengerai rundiang tau ke tanda-tanda nyak majak nyadi balat tau ke ngacau pengawak nuan itu hari anak nyipak diri. Minta me bantu dari kepala perubat bakal klinik pengerai ngau hospital ke Semek ngau kita diau ambil kasidak oleh nulung. Kelimpah harinya nuan tau bertanya agak talian heal ianya help with empathy and love bak nombor 15555 ti dipejalai ke upis menteri pengerai Malaysia ianya telefon krisis pengerai runding secara percuma ti operasi ni ti hari hari pukul 8 pagi nyentuh ke 12.30 malam yang kau meripsai ungkup sokong emosi ngau telekonseling nyentuh pengantang emosi fizikal ngau sosial sama berguna ngau pengerai tubuh dalam nyentuh ke siko-iko orang boleh hidup ke penghidup di produktif serta harmoni. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih ngagai Encik Ronald Rentap anak Robert Kunyo inya penolong pegawai perubatan pejabat kesihatan bagian Limbang ti udah berkunci ke bekau ngat topik tua ke lemai tu inya pengerai rundiang. Jadi ngarap ke ulih bertemu baru ba maya-maya kebukai leban sari tu ari ke terubah nuan tamak kundi 5 FM nah. Tajakan sama orang Limbang baru ya harap ku datuk bisa gitu pe kebukai.
1: Ya.
0: Jadi, terima kasih ya. Selamat mulai ke diri ngau harap ke ulih bertemu baru maya kebukai.
1: Terima kasih.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah, pemedis untut tu berpun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung tau ke benang untuk pita ke dikagau filaria.
3: Ya, SK. Ngayan ke pemendal tau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya menagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merit dos tambah ke dos penggala sudah di penjalai bak serta menua mengenak cara berenggat. Terlebih ngemerat keraban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau megak orang tuai.
0: Dengar ke program Rondo Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup hari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

Yeah, lagu Ari Tanah Berenyang. Arisa Mari Tabi Puji Gagai Tanah Berenyang Ti Udah Juara Ba SCSJ Ke Bisi Diatur Budo Lama Tu Kemari Au Lagu Ti Cukup Manah Ya Jadi kena merindang kita ke lemai itu. Lalu siku lagi peninggal kita ke minta aku bertebak ke Siti lagu lama mega. Lagu dari Christopher Kelly. Nuan Marwan di hati aku. Lagu ke dipinta. Nama ya. Ianya Agus. Agus Ari Nanga Tada Kenawit. Okey kita peninggal ke lagu ke bisi dipinta peninggal kita jauh berkenawit. Dan minta lagu buat YFM 5.

0: aku sempama tu ni. Ni, ni mana lagi tu belapak kau? Ah, mana aku sempama tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikenok madah korang lebih kita pula yang ngintikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Randai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyematak lagi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Oh, bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, terima kasih. Hagi kita ke Hagi Menggang Begulai Ngaku Ba Program Sadari Limbang, Ba Seman Sadari Limbang, Ba Program Jakut Sempama. Ungkup ke minggu tu oleh didinga kita kelimpah hari ini ke ba radio, ba frekuensi ke ba menua kita oleh di pedak live Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati jam ke dia tu. Jadi jaku sempama kita ke terubah ianya baka buluh surung rebuang baka pakuk tampuang gelong. Ha, nama arti na. Jadi jakun sempama tu nyemak ngagai kita impu ke nampuang pengawak tuai dulu keliak ngai ke adat ngamai asal ke di kembuan sedak tu tau padam ngapa. Jakun semak tu selalu dikena orang bebiau lalu telian jakunnya dikena orang ngepun ke lekat biau kebuah jakun sempamanya dikena laban buluh suruh rebuang endang nyumbuak belama lalu bakanya gak kitai medak geluang kantuak pakuk endang dipedak seruran begeluang nampuang penampuang sampai nyaunya di daun. Agi begeluang bakal kitai ke nampuang pengawak sida aki ini kitai kelia. Jalai ngena jaku sempama tu, aku tu bakal buluh suruh rebuang bakal pakuk tampuang geluang laban ngai nak nampuang pengawak tuai kelia ngambil ke adat ngau main asal iban nak lenyau di taban kari. Hanya tadi jaku sempama kita ke terubah jadi udah tahu lagi aku dekat nampuang jaku sempama kedua tusun kedua udah kita mendiang ke lagu ke bisik di tusun aku ke sekali tu.
1: Jaku sempama tu ne. Ni, ni mana lagi tu pula pak ko? Ah, mana jaku sempama tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikena madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyumetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pihak?
2: Oh, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: que nyaku sempa moto ne ni ni menang ki atau berapa ko mana nyaku sempa moto nak murid aku reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo nandai menung maca bob sempa mo jaku iban
1: kiruh nuan maca bobnya nyemetek agi nuan ningga program jaku sempa mo
0: bisik programnya pia
1: bisik. Ingat, dengar meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru batusun kedua jaku sempama kita nanggan kita. Ianya jaku sempama kita kedua bakar api ke makai sekuk atau ke segup. Erti sempama tu ianya nyemak ngegai orang ke mutu sati ngerja pengawak tak seluruhan mupuak berari lalu nak ibuah ke diri lelak ngau pedis gawak. Semadi meyanya nyau nak dapat gawak tau ke kena sakitnya ya baru. Nyak baru ya dekat diau. Jadi jalai ngena jaku sempama tu ianya endang bakaya nama udah ya kebenaran duit reti jaku sempama tu ya kedua nyemak ngagai orang ke itu nyebut utai udah pen orang nimbal ya tang agi gaya berjaku lalu ngungut bakapi ke makai sku ngai padam-padam jaku ianya. Jadi jaku sempama tu reti ya hanya endang bakaya nama udah berjaku ngai badu-badu tak itu benda nyebut utai bakal api ke makai sku padi. Dini ialah sawat jaku ya kengungut bakanya. Ya tadi dua itu jaku sempama ke di perkunsi kakuba jaku sempama kita ke sekali tau lalu pihak mega sikut peninggal kita minta lagu lama tajak pihak lagu lama tu tadi sebenarnya dikeluar kaku minggu baru tang ada yang awak laban bala terindu dengar ke lagu-lagu lama bisi minta lagu lama jadi nyalai ku nebah ke kita lagu-lagu dikerindu ke peninggal setia YFM Limbang.

Yang tadi peningat semua lagu Lamari Dato Zamri Ambira Kena Jayau Tubuh Nuan ngujung kejam kita pukul 7.11 minit lemai. Jadi 7.30 lemai bakal selama kita ada kemudian ke berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Harap kita nak pindah ke frekuensi kami di YFM Limbang Laban Mayuh lagu-lagu lama. Kita ke rindu ke lagu-lagu lama, lagu-lagu baru lagi kena bau. Jadi dia tu laban orang Mayuh peningat tu tadi minta lagu-lagu lama. Okey, tang aku terus ngau program kita ke sekali tu. Aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah pesan muai ulit tu datai dari bunsu anak bang tau ke di kangau kapai jantai madah ke muai ulit binias lah anak ngasan tau ke yut tau ke di kangau ke indai jantai kena 10/10/2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan di tujung gaya rumah panjai sungai anak sebetan, rumah panjai peligong baru, rumah panjai engkudu atas, engkudu atas, rumah panjai engkudu baru, rumah panjai kerikap, rumah panjai tinting ringka, sungai berangan 3 berumah, batu 4 2 berumah, rumah liem betuang, sungai ruan, lubuk nibuang, kabuang 3 berumah, lubuk renit 5 berumah, kati kali 3 berumah, Nanga Maras, Empayang, Kabuang, 2 berumah, Lubuk Nibung, Awik, Malung, 2 berumah, Kemidan, 2 berumah, Nanga Luau, Jawi, Anak, Cungat, Bertemu, 2 Awik, Ngau semua kabar melayan kengelalan yang selah anak ngasan, tau keyut, tau ke dikangau ke Indai Jantai, dipinta datang gaya rumah jamu peligo sebetan seratu, ngau pengawal ngetah sulit, lalu ngambil terbalu, lalu ngau peluang tau sudah 9 beri, besar terima kasih ke sokong serta tolong bala Mayuh Maya Penusa Rabat ni yang tu tadi minat petara aja boleh malas semuanya. Jadi petarang kesiliat berkawal ngau pengawal tu kita tak telefon ngau ke Fitri Culat anak niang ba 0196571034. Jadi ke Siti terpesan pemati datari Limang anak Dali tau ke Indai Buboy madaka laki ya tahu tau ke apa ibu boy King Seh Hong udah nadai kena hari 3 7 hari bulan 10 2026 jadi ni yang dekat di Sungai Babala Mayuh kena hari 6 10 bulan 10 2026 lalu dekat di Anjung kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu minta kita ke ngelalan yang apa ibu boy tu datang ke rumah labi munggu emplam dayu tengah pakan. Jadi pesan nuju kabar melayan di Ulu Sekerang ke Kerun Padih Belawan Ulu Budu rumah Panau Antebro rumah Giman Kemedu rumah Kedit Kedit Sungai Buluah rumah Sang Cire rumah Japar Kemaliah rumah Gasah Kemaliah. Jadi ke Siti tu peningah hanya pesan ngetas ulit serta terbalu. Pesan ngetas ulit lalu berantau tu datang dari Alex Inyo anak Salih. Dekat madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantau ke niang. Berantau ke ya nengah jalai semiang niang apai sedaya Salih anak Kanyan. Ke dekat dia adu ke 10/10/2026 hari 6 malam nitih ke penatai bala ke di pesan. Ba rumah panjai ter rumah sulang batu dua jalai tatau. Jadi mesan ke semua kebablayan di ti sama pemakai banyaknya ba maya senang tau ke tusah ba menua pilih tatau di tau serta kapit lalu pian mega semua kebablayan ti dia ba pasar kapit dan aman sungai mujuang batang batang air mujuang bakung bintulu miri serta kebablayan bukai ti nda oleh dirintai ke di tau magang. Jadi ngau tu mega ngari ke sedas milik minta ampun lah bandar sempat berpesan mayangin tu pemati niang apa ya kena 23/9 untuk tadi. Jadi ngau peluang tu mega sedas milik beri besar terima kasih nuju kaban belayan ke BC datai ngau kena boleh datai ke ketulur sokong kita bayar kenyak tulung tulang ngau duit ringgit. Jadi penerang kesilia berkawal ngau pengawak tu kita tahu telefon ngagai Alex Inyuak ba 0102131554. Jadi ingat tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Ianya Siti lagi Siti lagi lagu lama Arifin Lili, lelaki atau lelaki cermin mata. Okey. Jadi aku dekat baca pesan komen kita di Facebook Limang FM, pasti di hati selama lemai gagal peninggal kita Juni Band. Selamat lemai KDJ, selamat selamat berjalan ke pengawal hujan beberes kam hari kami di Miri lemai itu. Lalu pian megat James Mengiran, selamat lemai DJ, selamat lemai. Lalu pian megat Anton Lemongrass, selamat lemai DJ Dom, selamat lemai Dr. Ronald, kan doktor ni tadi MA Drisa. Lalu Jessica Itan, selamat hello DJ Dom, selamat lemai saya tinggal peninggal peminat setia Limang FM mega ba Selampur Menua. Nada hujan hari kami di bau nak nak nemu muak ke malam lagi, minta tebah ke lagu penyayang unda luya hari hari penyanyi Elisan Lutan. Okey, terima kena merindang sis Veronica Nayan sebilik ba Taman Mutiara kengintu hari pengada ucuk Terubaya setahun lemai tu penempat baby girl. Oh, tahniah hari kami YFM Limbang ni dah boleh ucuk. Jadi PMGA Richa Unup, selamat lemai DJ Dom, kia selamat berjalan ke pengawal Gagai Nuan, mana hari kami di tu berjalan simpang Simunjan. Lalu Sendi N, selamat lemai, selamat berjalan pengawal. Terima kasih Sendi N. Lalu PMGA Rita Philip di sini nyabak kita, selamat lemai DJ kia. Lalu Alice Spencer, selamat lemai DJ Dom, kia selamat berjalan ke pengawal, mana gaya hari bapakku sepawah jam ke dia tu. Lalu Flora Deli, IDJ ke, selamat malam, setengah harap kemeruan berjalan ke pengawak. Gaulikun Mbak Kunti, WiFi Limbang, mereka minta diputar ke lagu dari Flora. Hai, kaul antara tua dikena merindai dari input, semua peninggal WiFi Limbang, kaban gaul grup WhatsApp. Lalu Maligai Kenyalang, minta lagu dari Riza Reho, kena merindai saya sebilik di Betuang, lemah itu. Lalu kita IBC Ibrahimat Akib, lalu kita bisi Magnolia Mel, minta lagu Kerapa Babas Mali Riza Reho. Lalu kita bisi Pauline Edward, selamat berjalan ke pengawas itu Ari Zabawah Bintulu. Nama berita Nuan DJ ke berita mana, minta main ke lagu Ari Peloron Hai. Lalu Ibra udah sebut, Ibra sama lemai DJ ke selamat berjalan ke pengawas Sadari Limbang YFL Limbang hari Semenanjung Bandaraya Petaling Jaya Selangor Selangor ne. Jadi lagi aku nampung pesan ke bisik ke bedau di sempat bedau sempat dibaca aku lagu lama hari Niang Clement Bayang Anang Enang Aku Agi.

0: Hello, aku Anthony Usan. Sama berperindang di Sada Ari Limbang, Linting Ari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
1: Radio RTM, satu suara,
2: satu jiwa.

0: lemai dia tu kita bergulai ngau aku Imelda Joni ba berita lemai hari 4 8 hari bulan 10 2026. Keterubah tu batang berita. Pemansang Great Borneo ngerembai ke peluang dagang kuasa karan Sarawak ngagai market ASEAN. Sarawak Australia negap ke kerjasama dalam sektor kuasa ngau pelajar. Jematan Batan Paluah menyungka pemansang kena menua ngimbai tebing tasir. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi benar pengharap ke pengawak tinggal mansang ke Great Borneo oleh muka peluang Nur Sarawak ngerembai ke dagang kuasa karan ba market ASEAN. Jam ke dia tu, Great Kuasa Karan ti merakak antara menua udah dikerembai ke Kalimantan Indonesia ngau Sabah. Lalu Sarawak megak dekat nyedia ke kuasa karan ungkup Brunei. Ia madah pengawak ti mansang ke Great Borneo boleh nyadi pemun ke penyerta ti luas lagi dalam Great Kuasa Karan ASEAN. Premier mansut ke Jakutu bak pengerami no meribasa ngagai tuai pemesai eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datuk Syabini Suhaili tidak kengetu gawa kena 31 hari bulan 10 tu. Sarawak ngadang diri dekang luar ke 10 gigawatt kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030. Bejaku bak pengawak ke sebaka Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke Sarawak dekan tentu ke kandang menua pesisir uliah disedia ke ngau kuasa karan lalu pengawak tu dekat dipejalai ke ngenak projek pemohon tambahan tau ke lewat Alaf Renggat Kelima. Ia madah ke Sarawak jam ke dia tu udah bak pengujung pengawak ti berjalai ke Alaf Renggat Keempat. Renggat Keempat projek Alafnya nang sebengkah hari atu ti berguna benar dikenang rembai ke bungkul kuasa karan setipa ngau guna pemansang menua ti majak nambah. Sarawak mega dekat negap ke agi rangkaian kuasa karan di serata menua tu kena tentu ke sistem kuasa karan semampai entap serta uliah dikarap. Berebak ngaunya Premier Saritu tadi bisi nerima penemuai bahasa hari High Commissioner Menua Australia di Malaysia Daniel Henicky bak Kompleks Satria Petiwi Kuching. Berjaku ngagai pengeram berita Daniel Henicky madah ke Australia berarti ke Sarawak tu nyadi ke kaban ti cukup berguna dalam kau antara Australia ngau Malaysia kelebih lagi babidang kuasa ti meruan perkara pelajar pengawak dagang ngau pengawak meranak ke pukul. Nya alai penemuai saritu mega bisindu beranau ke pasar kerjasama ngau Sarawak Energy Berhad alai berarti ke peluang ngerembai ke kuasa kemeruan nyengkaum teknologi sistem ke dikena nyimpan kuasa karan hidro. Dalam sektor pelajar, Australia mega bisi berarti ke peluang ngerembai ke kawa kerjasama ngau sekedar institusi baka Universiti Teknologi Swinburne ngau Universiti Curtin Sarawak. Pengawak ti ngemansang ke skim ngemesai ke genturun pendiau bersepadu tau ke SPK Sundal di Lawas dekat dipejalai ke Berenggat. Skimnya dipejalai kena nusun baru pengentap pendiau orang bak kampung Sinampuan Lama, Tanjung Katung, kampung sebelah ngau kampung Aru. Sapit Premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke SPK-nya dipejalai kena ngada ke perengka guna kelebih berurun. Projek tu udah dikemendal ke hari baruh langgu pemansang Malaysia lumpau ke 13 lalu tanah kena ngemujur ke perkara tu mega udah diulih ke. Tajap pihak ia madah ke sebarang langgu penemu hari orang ke diau berenduanya berkawut ngau projek tu agi tau dibantai ke. Dato' Amau Awang Tengah mansut ke Jakutu lebuh ia kenemuai ngabas tabak projek ndu ngaga Dewan Kampung Aru di Lawas. Dia tu kita benu mendiang ke berita lemai hari YFM Kuching. Ungkup pengawa bala tuai Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK dalam struktur baru Kod Bumi Putra Sarawak patut dipadah ke ngau silia. Tundang berpun ari langgo penemu tidak akan ngangkat ke penudua institusinya ari pengawa tingagak perambu undang-undang Kod Bumi Putra Sarawak. Sapit Premier Dato Amau Douglas Ugah Mbas madah ke Pakaratu Mega dekat mai ubah ngagai struktur pentadbiran ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Nya alai ungkup pengawak bala tuai Raban Bansa ngau tuai komuniti tika dia tu nyadi pemesai ke nyadi chairman Kod bak peringkat komuniti patut dikerandau ke ngau sili agi. Tu dikena nentu ke ungkup pengawak sidanya ulih digagak senipak ngau struktur baru Kod Bumi Putra. Dato' Amau Douglas Ugah mansut ke Jakutu lebuh ya ke berjadi Simposium Adat Iban 2026 di Sibu. Berebak ngaunya Dato' Amau Douglas Ugah madah ke penemu pasal adat Iban patut dikukun, disurat serta disimpan ngau cara keberurun ngenak teknologi ke udah mansang. Tu dekat ngemudah ke urang nguliah ke penerang pasal adat ngau tuju kena belajar tau ke berjalai ke pansia. Ia muji Majlis Adat Istiadat Sarawak di Benua Mansia serta nyurat adat Raban Bansa asal di Sarawak. Ia megak bisi madah ke pemesai guna saup arimayuh bengkah Raban di nyengkawam perintah gerempuang ti ukai di kuasa perintah palang pelajar ngau tuai Raban Bansa dikenangetan ke adat Iban. Projek ngagak jematan Batan Paluh dibagi menua mukah dekat mai pemansang ke baru bak Pulau Beruit. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saido, madah ke jematannya dekat bersambung ke Jalai Darat bak kanan menuanya lalu lebih 12,000 ikut orang bak 14 bengkah genturun pendiam megak sama dekat ngasai ke penguntung ari projek infrastruktur ti dikemansang ke perintah menua. Jematan ke panjai 1.9 km-nya nanti udah tembu gagak ukai seminak dekat nambah ke jematan Muara Lasak tambaga dekat nyadi penyungka pemansang ekonomi kelebih lagi bak sektor pengawak berikan bertanah bertupi ngau pengawak dagang bak kena menua ngimai tebing tasiak di Sarawak. Dato' Abdullah Saido mansut ke Jakutu bak pengawak berjantir ke jematan Batan Paluah ke diatur Saritok tadi. Empat inisiatif besar dekat dipejalai ke bak Bandaraya Kuching tidak kenyadi ke projek legasi berserimbai ngau forum Kandang Menggeri Sarawak SUF 2.0. Inisiatifnya yang kaum pengawak tinggal mansang ke dataran pengerami Millennium Park Connector 3RKU ngau Taman Buluh. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya ti disadang berungkus 1.5 juta ringgit dipelabak ke dekat tembok nal dalam tahun 2028 yin ila. Dataran pengeraminya mungku pengawak tingada kepalan Mensia Mayuah bak lebuh Java lalu Millennium Park Connector ianya sistem kena bersambung ke Mayuah Bengkah Taman, Palan Civic, Palan Budaya ngau palan kenarit ati orang di Kuching. 3RKU ianya sistem digital ke digagak kena ngemudah ke pengawak recycle. Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi mansut ke Jakutu bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Great Borneo ngerembai ke peluan dagang kuasa karan Sarawak ngagai market ASEAN. Sarawak Australia negap ke kerjasama dalam sektor kuasa ngau pelajar. Jematan Batan Paluh penyungka pemansang kena menua ngimbai tebing tasik. Nyenaka berita lemai ari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Selamat lemai peninga dia tu kita begulai baru ngau pengelola program kami ari YFM Limbang ba awak sada lemai.
1: Terima kasih, Imelda Johnny ti udah maca berita lemai ke ditabu terus hari YFM di Kuching dia tu kita pulai baru ngau aku di YFM Limbang.

0: dengan madasa dering tu dia.
1: Ransian merik diri tau ke sukarelawan buat persatuan. Aku jadi YouTuber tu nyadari tapi bukannya kak menyampaikan mesej sosial tau ke.

Di pantun iban ukai semina senia salaja tang lambang pemintar raban bangsa Dayak merik jaku ajar seriri ingau ngadiang pendiau ngena cara ti besilup tang cukup besar ti. Jadi pantun tu siti ari leka mayan kita iban adi kena bebuti ingau pangandiri antara induk ngau lelaki maya bisik pengerami. Ia terbilang benda di menua batang rajang ngau di batang air nama ngau guna pantun endak sebaka. Bisinya dikumbai pantun keran, pantun sarek, pantun sayau, pantun puji, pantun betaban rari, enggak macam lagi. Ia ke berpantunnya, megai sigi kelas, ti udah diisi ngau air arek, tak ketua, nunga orang ke dipantun kaya. Lebuh berpantun, ia muji pemanah pendiau urannya. Nanti pantun puji, enggak mayuh macam jakuk kelangkung, ti bukai. Bapak penghujung, ia minta

0: Orang ke dipantun ke ianya, tarik ngirup airnya. Laban airnya ukai ngasuh ya nama-nama, tak ngasuh ya, bidik lansia pandai, kering, serta berani. Pantun engkau sangai, endak sebaka, engkau leka pengap. Laban ia nadai meruan, batang jalai. Pemanah ya, abu panggai benar, abu pengelandik orang ti berpantun. Laban lagi ia ke berpantunnya, ngeratan utai ti ditemu ya. Mana lagi ke leka pantunnya, didinga orang. Nama tuai raban bangsa enggak pemesai bukai selalu kena pansa leka pantun. Jadi bala peninggal kali itu kami di Libang mai bala peninggal. Ninga kesadaran nyawa orang lama ti cukup landia dalam main asal kita iban dalam pantun. Ianya ini katun anak belau yang nama berita no naik.
1: Nama berita.
0: Nama berita no.
2: Mana?
0: Mana berita? Kau sama terima kasih nih oleh Amri. Atau ke Amri awak ke datai ke RTM kita awak kita sekali tu.
2: Ya, sama-sama terima kasih ya. Aku tu laban udah tua ya nak kira kenyawanya nak entuh mana ya. Minta ampun.
0: Nah, awak lagi bajet nak pernah kulit. Ada semua aku berarti kena sikit lagi bajet tak? Tak kena lagi sikit bajet ya. Sikit orang pura bajet tu dong.
2: Nyawa nyonganya dia disebut nyu laban ku dah sakit subuh nyu keluar lu tak disebut ya nak tu terang deh
0: ya
2: nanti coba nak nak ke banget tak kuat kan pantuan semua ni mak ni bangsa orang kedatai nak tahu ke bisa pangkat kini tahu ke nak orang kerja perintah penama lah aku sikit berpantuan ke sana. Dia tiap ke pengamak saya ya. Nah, tergerar magangnya.
0: Aman, aman.
2: Tahu.
0: Jadi pihak kau kita muka kau anak ini lah. Tapi anti nawa, teka anti nawi. Kalau yeah. Kita temu orang lah.
3: Temu orang Limbang itu. Nawi, nama aku. IC lain.
0: Nama
3: apa salah gagal orang.
4: Salah gagal orang Dupias.
3: Salah gagal orang Dupias. Nama IC nanti dikelola orang.
0: Betul. Jadi ya kalau biasa ditemu si, temu kita ini tadi di Todendom. Sini yeah. Dikelola kita sekayu rumah panjai di Limbang itu. Batal Limbang itu. Jadi ini engau anti itu tadi nya bini to engau anak ngagai niang temuang jarum semua.
4: Ya.
0: Yeah, sudah terbaik menua kita ya. Belum.
4: Ya. Selamat datang guys dua ini sekali lagi gay anti tadi dekat beranau pasar pantun ke betak lagi udah tahu lagi.
0: Jadi ni sebenarnya kita nego ngagai pantun kita ni. Ulah mau mandah kini hari ni penatai asal lo tadi ni.
4: Asal.
2: Aku nang sege orang de bedamiat coba dulu semenar dia.
0: Urus sebenarnya.
2: Ake ini aku coba orang dia ake kebundan coba nang bedau de kubur kura dulu semenar dia. Jadi inai kunya hari sekarang. Hari sekarang ya coba pindah ke bedamiat kan bedamiat dulu masuk sungai bedamiat.
0: Jadi bukannya tadi dong.
2: Kami itu tadi alam sungai semenar. Banyak lama-lama tadinya. Minta menua ke lubu awur dia boleh kami berumah benanga orang ayah datuk coba masanya ya agak datuk lah
0: sikit orang asal Limbang
2: sikit asal orang Limbang
4: sikit kah orang Limbang
2: senyap lah aku ngumai asal orang Limbang laban selalu apa aku ngenang coba musim dipun coba kami sikit dia udah datang dari melaban ada semenang.
0: Dia semenang dia. Sikit dah mantap dia.
2: Sikit
0: orang. Sikit orang pakai kuasa damit dia tau.
2: Kuasa damit dia tau tadi. Sikit orang asal dia semenang. Pindah kilik kami. Lagi rumah nangat orang dia. Minta ngomurut. Boleh kan ya. Dia nak coba. Mada boleh kan ya. Lama musim kita ampuh bah coba. Musim meruntak. Mada musim meruntak coba. Pulai ke bedamiat sih dah rumah ke dia tu. Dalam bedamiat namanya rumah San dia tu.
0: Asan
2: tu tadi anak ayah datuk Temenggongang. Temenggongangnya menjadi apa aku tampu palanya nomor dua apa aku tua ya nomor dua. Nya kan magai bande bedamiat dia tu.
0: Ya aman.
2: Jadi itu rumah.
0: Jadi ketika nuantar kelang tu. Ni yang kek tu sebab
4: ni yang temenggong sebab bukan ni
2: temenggong kami sikit pukulai ya nak pukulai ngusidak ya hari mian sampai ke besar seduanya
4: pukulai bukan ni
2: bukulain berumah berimai biliak semua.
0: Seru kan?
2: Mana nak tahu jadi bertemu ngon yang ngapai semua. Minta ampun. Lepas aku bertemu ya coba. Nah, kau juga penemu aku punya kan? No. Laban kita kemari hari itu, antek kat belaki berbini. Betul lihat surat.
0: Kena telepon dulu datang ni.
2: Dia tu telepon. Jadi lebuh aku subaknya. Nada punya nyabak aku ngai dah suah peceda ayat dato jadi nguya rumnya.
4: Ya.
2: Laban laban pula.
4: Laban
3: deh. Laban ya agak biar. Bedau bedau tak bedau darah.
0: Bedau angkat darah.
3: Bedau angkat berangkat darah.
2: Agak biar. Tangkat nak laban cuba nengah kerja kok pinai nama aku inai ku apa kami nya
4: titih aja
2: titih aja laban ku ayah dato cuba entek ku nak nengah kerja kok ya nak mendiam kerja kok penemu ya entek dudi hari aku belaki ku kami nak peduli kede tak kuat lah ku lebih main tak kuat aku tadi ka pernah jadi me
0: mak lebat sege ngai laban apa inai ke tu
2: ya
4: orang subak kan babasa ke painai
2: nyaba aku ku dengai baik orang dame orang laban subak dame orang tawa merauk deh
0: pegawai me tadi
2: nah nya pegawai nama tu sege bakal ngame ino
3: bakal ngame
2: ngame ino perauk entah dia gagak orang menira gagak orang tajuaknya ngau dia ngau susah baik maku entah laban tua aku mana itu aku mana entah dia bakal inai aku nyang dia tipu mana-mana kumbangkan dua kejadiannya agak 2-3 bulan agak kak pulai aku entah udah nyak laban yang mana entah dia baik ya delimbang dia kami dua. Lepas dia musim mayanya ya dambe ro budak skawat nah. Budak skawat udah ya bado udah aman limbang tu suba. Jadi budak skawat delimbang begulai ngau boleh pu. Baik dia aku ngau dia. Setahun ka dua begulai dia. Ya nyu bado kerja jadi budak skawat orang yang meh dah. Lepas dia ngai dah suah orang masuk dalam pelipus. Ya ngai. Lepas teh masuk dalam pelipus. Pangkat nak pangkat terjian lagi.
0: Nurun ya?
2: Nurun. Gaji pun nurun. Cuba gaji budak sekawat kaya besar 300 aja. Teh masuk pulih puasnya 150 aja. Ngai ya tadi. Nyepe ngai pulih ke menua kam dua ni. Nyama puan yang ngujuang pulih. Pulih ke menua.
0: Bisa cerita ya tadi dua.
4: Sekiranya ya, mau cerita ya. Lepan tua atau eksklusif sarito leban munika anti tadi nak kala cerita tekto nah
0: betul
4: eksklusif maya to jadi sebedau dengan saya bapantu lagi nah jadi maya dia to ini berapa umur dia to
2: umur aku 75
4: lagi gerai dia to
0: lagi biar eh
2: cuma dia menyam terlalu nak tu dapat
0: ya.
2: Dia bukan ada, dia patuangnya nak nemu gerai.
0: Jadi dito dini non dia dito ni. Agi di rumah panjai tak ke?
2: Agi tu nak laban ku saya ke beli aku. Bukannya orang agaknya nang aku ke dere empu. Angkut bata, angkut semen, angkut pasir. Aku empunya nak.
0: Apa? Nampu ke sana ke?
2: Seminnya mula kungsan coba nantu alas sebi dia nyanyi lama-lama lempuang ke
0: apa
4: dah telup
2: saya kenang nak saya kenang emak seminan
0: ini besi mungkin kita
3: laban laban apa kami dari segi nak ngerjau teh berat minyak nanti datai dulu minyak inai ngangkat semen bata ya cuma driba injian aja
2: rumah pun anak aku
3: gagak rumah nusun bata pun apa kami
2: nak aku nusun bata kedere aku nyemen kedere aku nama tu ngekat ke dindingnya batanya aku kedere nada yang ngadira laban coba besar gaji anak duit pedih giga 50 sehari jadi kami dua tadi kira nak mampu memayar yang paunya anak bedau besar ke bedau bisa kerja tak anak udah bisa kerja senang mende minta dah nak bedau bisa kerja nak dai ka pernah aku pum masa yang tayel ruai ngo bila besarnya ngaji orang denyaknya ke dapur. Aku ke diri empu sari sampai pukul 11 malam.
0: Roti tadi ini tu tadi dom. Pengandi okay seminat buat bantuan.
4: Okay seminat bantuan.
0: Nemu ngaco rumah.
4: Nemu semua tay merti ya.
0: Nemu semua tay.
4: Ante baka de ini boleh kan de gaduh bantuan untuk dempo, ungkap dempo. Nadai kini, nadai dah ngaco.
0: Cerita bantuan cerita
4: kita dempo. Lepas ni okay seminat buat bantuan de nemu ngaco rumah, nemu masa tayel semua.
2: Okay buat bantuan ke orang aja. Kau maksud dia buat bantuan ke dempo.
0: Cerita dari Mpo.
4: Nggak cerita bantuan dari Mpo? Nadai.
2: Nadai cerita
0: Bapak. Bapak, saya tahu-tahu lagi. Saya tahu-tahu lagi bantuan. Lepas kita bunyi ke daripada nonton. Oh, bisiknya tadi bantuan sayau, bisik bantuan keran, bantuan taban lari. Nadai disebut orang bantuan ungkup dari Mpo.
2: Ya, nadai.
4: Nakalak.
2: Nanti aku ingatnya, bantuan ngerar, maka orang ke udah nyadis dadu kini ngerah baka orangnya ke menteri lah
0: orang besar
2: dan itu ke menteri ngai aku laban pantuan temunya ke lagu orang ke sebarang pantuan
0: betul
2: orang kena nemu ke ada pantuan ke dia munginya dan itu ke orang berani orang ngai pantuan retinya ngelusok kurang deh tek pantuan tua nyutinggi tadi lusok ke yanti ya ada pengawak deh maka ya ukai orang kerja ukai orang nama ngai
0: nanti tadi ini tadi orang ke pantuan tadi lebih lagi segi nepuk dan nama orang kebesai nama tadi dalam pantuan
2: tadi berpantuan kita mesti ngerar mereka nak bakal pantuan teh suba kita lagi baru dah meruntak suba layang gak ke pantuannya?
0: Layangnya punya.
2: Tang mayuah bala.
3: Agi rumah lama. Kalau agi ya punya kau yang kaya nyunak ingat. Agi rumah lama. Agi mayanya aku agi darah lah. Bagai ya berpantuan ke sebana diri merinsau. Jadi semua pengawak te de gagak ya di rumah panjai ke pemerinsau hari mula menghidup ya jadi ngapai agi suba kalau ya berpantuan ke pantuan sebana kata ya dia tu nak ingat ya agi
0: lu mukanya suba lagi lu terus tusun
2: kata kau laban suba nak layan ganti kita agi biak deh pemau ta lu mungkin si tanya datang kat
3: Uleh nyati.
2: Dia tu naik ngan.
3: Pantun sebana ya. Sampai punya ku tak lagi darah ni ngai pantun sebananya. Keluar air mata. Pasal
0: mata lah. Kasih tu dah. Jadi ni, kena yang boleh pengerindu tau ke nemu berpantun tadi. Lalu nama kena kebah nuan rindu berpantun. Lalu kami yang kalau mula magi diri ngau berpantun tadi. Lepas nanti punya kena tadi. Nanti bakal umur orang lagi lembiak lagi rebat baru kita umur berapa dalam 10 tahun kena deh nak nemu nama tertib bantuan dari orang ke benda angkat darah benda berangkat darah dari nak nemu nama tertib bantuan dari jadi kata inuan dari boleh nemu bantuan dari mesti orang ngajar kini
2: aku nak ada orang ngajar nah lepas aku dengar pantuan ularam dia harinya minat lati aku dengar pantuan orangnya entah pantuan orangnya mana aku segera rindu dengar besari-sari aku nebah di radio bak lebuah musim aku nanam lada coba nanam lada radio disi aku diak meh entah maya leban coba lagi kisip nah kisip nyaman entah ambil nyak kebaru
0: aman.
2: Entai ambil nyak baru. Ate bateri nadai beli
0: kita. Beli ke bateri. Aman.
2: Dia tu lain. Dia tu lebah orang yang nak telefon tu tadi. Nak bakal kita nak radio cuba. Hari nyak aku tadi bisi hati dekat berpantuan lah. Tak meh mega petuai aku nyak. Mama mimik utai pantuan. Ate aku berdoa pantuan orang nyak nak tak suruh ngirup.
0: Apa?
2: Mulai nanti udah berpantun sampai mabuk tu dah kasihan padahal
3: maka apa kami lagi subaknya maksa ini mula nak nemu berpantuan tapi dipaksa ya suai berpantuan ke orangnya jadi maka ini tu ruliang maka idea ini tu tadi nanti maka subak laban bala dia selalu kulu problem kulu atau mesti agak ya nemu namanya Mansuat keleka ngerintai keleka pantuan nya nitih ke pengawal orang ke depan tuan kianya sudah nyu telebak dan saya apai dan saya belama-lama setiap kali orang natai kulu kian nemuai terbeliang kulu maka nyu nyu nyu majak tanya lah baka mayu hagi lah
0: ayo
3: penemu ya baleka pantuan ya
4: lebak ku lebat kaki dari segi nemu ini nemu pantuannya ya ngansak
2: Ya. Nah, dah mula
3: nak nemu, nak nemu ya.
2: Ada nemu bantuan.
3: Laban dia ansa apa kami. Mesti
4: mesti mesti.
0: Laban tak itu ni aku semua apa aku mesti
4: nemu.
0: Mata ni. Mata orang mata orang scout semua ni. Sigi nemu mana? Ya tu sigi mesti nemu mesti pengandek tetap tahu ya. Kaga kini menjauh lagi.
3: Apa kami ngajat pun nak nemu ya.
0: Mat aku nak kalau mana ni akhirnya ngajat kau.
3: Nak nemu langsung. Kalau
2: nemu ngajat
3: kari yang tu. Kari
0: semua sigi ini ya pernah aku ngajat.
4: Tahu. Iya sih kau tu dasar kia.
0: Oh jadi ni kelimpah hari ke bantuan ya tadi kelimpah hari nuan nemu nuke yang rumah tadi nama lagi penemu nuan ni pengandek nuan.
3: Beranyam
2: nemu
3: tenuan
2: betenuan nemu kasih dan nyungkit ngidan ngebat nak nemu ku nak mali mula au
3: ngebat aja
0: dia tu agi ngidan agi nenon
2: nak dai pun agak laba mata ku nak medal
3: iya nak nakal dua nakal dua lama
2: tanya agi boleh temu aku bakal pengawa nyungkit betenuannya tanya ngidannya ke boleh dia tu kata aku muda uliah nama nadai mata tu nyenak muda nyalai nyenak aku ngagak utai nadai ngagak
3: tapi kau kain ya bisa lah bekau dah gagak ya lagi
2: kain baju
3: disimpan teguh
2: baju cungkit tadi laban dah gagak aku dia tu bedau di rumah dia tu sidan aku kain gagak aku sidan
0: Jadi mereka dah tahu ni. Bisa kalau kini orang ngangau kelipah hari di rumah kan kau tu tak? Kelipah hari di rumah. Bisa kini orang ngangau nuan dari keluar kini keluar dari limbang kini ke pasar gitu kini mau pantun kini.
2: Nadai
0: sampai kalah kan?
2: Nadai.
3: Cuba. Bisa.
2: Cuba tidak ngangau aku. Aku tu ke kucing hari ni kan dendok. Ceritanya siapa? Henonya. Ngetan ke aku, ngasih aku pantuan dia Pak Dewan Sarah dia Ngai aku coba, walaupun ke doa nuk kucing Bepantuan Pak Dewan Sarah udah Maku nuk, bepantuan ke
3: Lebuah agi
2: Agi biak
3: Agi teh mamut coba
4: Dewan
3: suara di tau
4: Dibantau
3: Bisa kalau bepantuan ke teh mamut
4: coba
3: Teh mamut sekali aja ngau kita gawai
0: Dibantu
2: coba Pantuan ke mamut Pantuan ke Tanya Sapa Menteri Ketiban Cien Ujang
3: Celestian Ujang
2: Pantuan kena Pama orangnya bisa datai aku Sige dame robo pantuan Pak Dewan Suara dia
0: Nama pantuan dong sebuah nek?
2: Macam
0: Pantuan Ujang Mani
2: Sidak laban sidaknya Nama etek kubo pantuan sidaknya Orang
3: lupa kesesai
2: Pala Menteri Dek nak berasa ngelusuk ke alam Pama dek bepantuan Orangnya bisa pangkat Bisa nama Jika mak-mak minya
0: Nak ngelanyai kurang
2: Nggak
3: Lekas lagi siku-siku Tiba-tiba menteri Ketua menteri Nggak sama Lekas tusuan ya Ya yang ngayadi Ngagak ke nama pantuannya Bekeni Lepasnya idea Lu terus Atau mitiak maya
0: Lu pansuat
3: tegalanya
2: Lepasnya Munyi kutai lah Kita Okey, kita belajar hari ajar orang di pantuan. Nanti tua belajar hari ajar orang. Mesti kan itu ke ajar orangnya.
3: Rintai lekau ya.
2: Jadi nanti kita nyak penemu ke diri empu. Dia penemu. Mana yang gak mal orangnya. Nanti orangnya bisa kerja ke. Nanti orangnya bisa pengawal ke. Bisa, nanti orangnya bisa pangkat ke. Dia lu nyebutnya lah nama pangkat jadi ya. Nanti orangnya bakalnya nyadi sedadu bakal Datuk Steven Munau coba. Datuk Steven Munau. Depre nama pantun bukan ngaji ke mesti pantun dia
3: sedadu. Pantun Bujang Berani.
2: Labannya Bujang Berani. Kak Mia coba.
0: Nah sih nanti kalau ngomong peket suara nek.
2: Nadai nakala.
3: Kalau ngomong peket pantuan.
0: Tapi sih kalau ngaji kak ngau kini semua.
2: Nadai dia tu nyawa aku yang nyadi ya teh agi coba kak tan dia tu nyutua itu. Nyawa teh sebuat punya nggak nyadi.
0: Nanti coba bawa aku bedauran oleh ngelaban nanti limbang tau kak aku bedauran oleh ngelaban yang pantuan. Aku benda kalau benda orang bukai pantun. Ya udah kalau aku benda
2: ya selalu ngau pantun coba sita bulan nama ino sita de lubai tengah.
3: Lubai. Okay, okay lubai tengah ya ba jematan lubai.
2: Ah, ba jematan lubai.
3: Si siko nemu pantai.
2: Ngai ya suba malu. Malu wow. Ngalai ngai ngai.
0: Au. Bermasiat ya de
2: tu.
0: Au. Ah, pia. Kalian pun suara suba ke pantuan mana?
2: Nak kam dua kalau kalian tak berpantuan baru masih dah ya, ya nemu aku ni nemu berpantuan. Lepas nu dah ya tadi aku mau pantuan. Ia ni tadi berpantuan ke laki aku. Jadi aku berpantuan tu rumah sih dah ya. Kena hari nya ya nyungai yang orang, dame orang ngai ya. Ya.
3: Lepas ibu ni nemu malu. Ya si te.
0: Malu. Tengah te malu. Pedih kata
3: tuan. Ya. Pemalu.
0: Bawa ke nyedek kene mayuh kita yang buka kita kino tadi deh ni bos sebut cerita kelaki deh yang buka kita kino tu tadi nemu ngajar tadi padahal mayu ajar tadi ajar nama ke paling dikerindu kenon
2: tak semua ajar mana ate orang muka kuntau aku nemu orang muka kuntau
0: ya kok do
4: baik baik kuntau lagi kenal nemu
0: ya kerindu nanya pasal ngajar tu tadi
3: aku lah laban ya.
2: Ate udah sesbenar yang
0: apa?
2: Lama aku baca orang muka kuntau dia kena ngerumong aja kena muka kuntau tadi. Tak kuat tu orang ada silat kita.
3: Kena tabuah, kena tabuah.
4: Kena tabuah apa? Kekai kena CD.
3: Kekai kena tabuah.
2: Tante ngajat biasa, maka ngajat dire, ngajat kita ino kurang. Yang nak sape? Tak ku ngajat yang nak pingain tadi, nak sape me?
0: Oh, nyak katanya katanya, ajar pinggai. Ajar pinggai. Abang kalau benda yang ajar pinggai.
2: Nah, nada itu dah limbang tu cuma nak pengulu madang coba siapa
3: bintang. Bintang nemu ngajar ngenak pinggai.
2: Ngajar nemu ngajar ngenak pinggai. Dan nyam. Meda yang nemu ngajar nguji aku. Nguji ngajar ngenak pinggai.
0: Nguji belajar.
2: Belajar. Kita ngajar. Kan jadi ku tadi. Kan jadi nak lah buah
3: dia. Kaki yang ini pinggai.
2: Kaki
3: pinggai sikit nyapa pala.
2: Duit tu dia yang berjalan sikit atas pala.
4: Pinggai, pinggai nama pinggai kacau.
3: Pinggai, pinggai tu nya. Pinggai namanya pinggai kita keliak nya.
2: Pinggai kita keliak dia tu bedal mana
3: terus kayak kayak tian. Pinggai pinggai batu kati ko nyebutnya.
2: Pinggai kaca.
3: Okey ge.
0: Pinggai batu nya.
3: Au. Au. Disebut orang keliak pinggai batu.
0: Punya kayak pinggai ke calo di taruh orang nator kena banyak Christmas nya mendo. Merry Christmas, Merry Gawai Natal, kena pinggai. Simpan tegua.
3: Kami lepas sikit meruan nyimpannya, lepas ninai selalu ngajat ngena pinggainya. Nyalainya, nanti nak maya yang ngajat, nak debantai ke pinggainya.
0: Ya sikit pinggai khas.
3: Khas kena yang ngajat.
4: Kena makai, kena makai.
2: Kena makan. Lepas aku ngajat, tebiang air, ya coba. Ngajat dia beli emas, ngajat.
3: Nyak bayari ulu menya.
2: Pakalah menteri lebuh nyak mayu ah.
4: Dek buang ngajak suba berapa umur dia banyak? Dek kesalahan.
2: Nek ngat ku umur ku. Ade biak ge.
3: Sigi udah jadi ngapainya? Sigi udah nemu ya.
0: Sigi ora kepsip ngelandi ampung aja dah tapi.
3: Aku puas nguji tang tau leh bapak.
0: Aku benau.
3: Kaki uliah.
0: Bermai uliah ku. Tang ini pingai benau belanya.
3: Kaki uliah ngajak ngenak pingai tapi engkah bapak loknya. Sampai dia tu aku belajar nak mau lihat.
0: Lepas tu tanya perlu balancing. Oh. Kita tak perlu. Lepas tu tanya tarik pinggai tu. Ukai di tungkup tarik tu tarik.
2: Nah.
0: Lentang.
2: Lentang.
0: Lentang. Aku.
4: Tapi tungkup dah saya.
0: Si kita saya pecah. Si pecah tu tarik tungkup tu yang tarik. Ajar pinggai pada mau.
4: Banyak macam.
0: Banyak macam tarik. Oh jadi kita mulai baru gaya pantun tu tarik tu ni. Jadi maka leka jago pantun jadi. Sigi itu suan ni kerana tadi si Maya bisa penemu idea tadi sigi maka pelurunya tadi maka stromnya tadi pantun tadi. Jadi engkau bisa syarat ni kini yang pula Maya agak engkau pantun ni kini engkau tadi mesti kah tahu campur ke tahu jago tahu mesti campur engkau yang bisa jago silup campur ni kini mesti kau bisa jago silup atau kau mesti nibuh jago silup kini maka ni
3: si jago kelawang
0: jago
3: kelawang pantun.
2: Ate orang yang kau berpangkat, sige sebut dia kenyang. Tahu, ukai menyebut nama ya, tapi nama
3: pangkat. Leka pantuan ni, ngerintai leka ya.
2: Ngerintai leka pangkat.
3: Nitiah ke pengawal orangnya.
2: Kenyang.
3: Leban leka pantuan ni, tu mitiaknya lu terus pansuat bawa orang ke depan tuan kianya.
4: Jadi nyonya nanya tu ini lepas ke nuan tu lande bapan tuan. Nada mimpi ke nuan
0: atau ke nada
4: dia nuannya.
0: Nada kenyap kini.
4: Nada kenyap.
2: Nada mali bula kurang pantun nana.
4: Cikita. Mayanya aja. Nada belajar.
2: Mimpi nada ngai bula kurang. Penemu nadai, mungkin kurang. Tak kena belajar berpantun penakutun nadai. Nadai.
4: Naka kena tau, mungkin ketua tadi deh. Bisik ke pemandai nanti penemu nanti pelandek nanti diturun ke agak anak agak ucok kini pepantuan ngajat dan berkenyak.
2: Taban ucok anak kunya nadai berkulai ngaku. Nah, ya kediri aku cikok ajak di rumah.
3: Ngajat, nemu magang kami ngadai. Bala anak ku kindu pun nemu mengajat. Seminak ngelak pingai batas pala ngajak. Ngajak.
0: Kan lagi belum berani kini nanti.
3: No, berani magang kami nguji tang menau liya.
2: Menau liya.
0: Lemuh tanya. Ya mal ya,
3: tanya. Tanya aku nguji kalau nanya yang inai kah, aku bisa pucau kan?
4: Ya, makanya
3: bisa pucau dek kena kan?
0: Pingai,
3: pingai yang ambil nak lah buah nadai ku ya.
2: Aku bisa kena si ku ya nanya aku lebih mainnya. Ada lemu ke kau bikin piring di atas kepala? Mana ada aku tidak ada. Apa Taban, piring tidak pandai jatuh aku? Kami orang kalau simpan piring di atas kepala jatuh aku ya. Nada malimu lah.
3: Taban kami menyadari kalau nguji ngajat deh ngajat ciku ngajat ciku ngajat. Tan ada uliah si kau ngajat lemu tapi pingai ngajak kena uliah bak kaki uliah.
0: Nanti pingai tadi sembilan ke atas tu aja. Kalau uliah kini ya
3: dia aja. Dia maya dan tepak ke jari lagi. Berpusian nya yang ngainya di.
0: Kenapa apa ke ya?
2: Nanti tubuh tua berpusian. Pingai nya gede baik jalan deh. Aku muda ngurang dalam telepon. Cuma sudah niti berkenyak aja.
0: Lurus saja.
2: Lurus saja. Nyadingku nak berkenyak. Laban pinggainya dua itik tadi.
3: Baik kaki ini kan.
2: Ini aku berpusin pengapus tikainya meh. Pemanyai tikai beban ke dan caurannya. Baik pusin ngenaknya.
0: Ini narinong
4: lagi. Laban pengelandianya tadi sikit. Nah sebarang meh.
0: Aman.
4: Ya jalandia. Utanya dole di peturun.
0: Aman. Laban tikai dalam radio tu. Urah radio sikit nolai medok. Tiket
3: tiket nyat sini, kalau nanya ya nama bisik pucau dari naik ngambil pinggai nak labuh hari palok. Kau lapan puan lar nguji nada nak kalau uliah kaki uliah.
0: Karena nak bisik minta penemu orang yang akhir. Gini supaya
3: nada apa kami sedikit nada itu penemu nama lah anak pedes perut. Pia nak nemu.
0: Jemai gucat.
3: Penemu. Tahu. Tenggial lekat batu buah yang pu magang. Tapi ke. Nyaga ya
0: matau. Sikit nak dibagi.
3: Nadai.
0: Engkau ya pun nak nemu kini ke magi nya aku waktu.
3: No, lepas kita mimpi ya maga. Maya jadi sedar tu. Ukai tak boleh pengaruh bagainya. No.
0: Mesti jemah lah. So, gagau ke ini nanti lah. Baru betai lah bercerita sebentar. Kek ni lah.
3: Ya.
0: Jadi engkau mesti tanya orang kita tu.
4: Mayu, sebenarnya tanya tu. Lepas ke berpantuan tadi. Nadai di pelajaran sikit di Limpung.
2: Nadai kau nak nadai belajar.
4: Ya ke paling ke dia tahu dia agi regas agi apa tu agi bantuan nak dia tahu.
2: Kemarin dia lihat tampan dia bantuan nak
4: bakal kaku, bakal dikangau kurang berpengawal menteri datai bakal cut temek kebandian bakal menteri besar kita ke kemelamit tau kini nadai kini
2: nadai laban kunyo nak uliah dia tau nak nyawa kunyo ngai nyadi
3: laban sepuat enyak nan tu uliah uliah panjai bakal yang
2: ngelam sepuat subah antai subah nak antai kuka ngiyor ke pantun antai panjai sepuat ku dia tau nama nyu tu aib nyana
0: nyu sesengah
2: nyu sesengah
3: bakal orang yang puas
2: selalu sakit
0: paling lama subah nak nombor pantun berapa lama. Mesti datang setengah jam ini.
2: Umur anakku.
3: Kau panjai leka bantuan dirintai ke dia. Ini pengalaman. Mesti datang setengah jam.
2: Nadai. Nak sampai dia.
3: Nak sampai dia. Pengambil leka dirintai ke dia. Pengambil leka
2: dirintai dia.
0: Dan pemakku dalam 5 minit pun. Sepas sepuat.
3: Lebih 5 minit.
4: 7 minit kenyak lah. 8 minit.
0: Lepas. Tidak nak dalam 5 minit lah. Baru. Ngomongnya kita baru madah ke cerita ya. Regat kedua tadi baru pada lagi cerita
2: ya.
4: Nanti dia mandi ke kita dengar cerita lagu ni stand 7 million ya. Kemana ya kakau?
0: Ini dah pukulian dulu. Ya.
4: 7 million 8 million banyak ya. Lama nggak puas kau.
0: Aman aman. Ya. Jadi sebenarnya kita tinggal kesedaran yang hari ini jodoh. Jadi kalau ini bisa jakut lalau
4: dengan jakut
0: sayang nuan
4: ini. Gerba baru.
0: Gerba baru.
4: Kau pengawal main asal tak meh? Bukan bantuan, ganu.
2: Ya.
4: Nuan ini nemu bantuan aja. Nada nemu main bukai.
2: Gajah. Bantuan aja ganu. Kuna nemu. Tanya orang tanya. Nak kalak ngarap ganu kuana. Tak bantuan. Bantuan aja ada suah orang. Kira lalau aku ngagai bala nemiak kerbak baru dia tu. Depada ke kita pun nak murang ningal laban orang bisik bak telipuan nya kata. Nya ja ke peda orang nama cerita dalam telipuan. Oh.
4: Tapi bisik pantun ke bak telipuan ya?
2: Bisik ta orang nak minat ke nya.
4: Ya ja jari.
3: Ya ke minat nya bisik ke nemiak minat.
2: Entek ngajar mayungoh nemu deh, ya anak miatnya. Ni ibu hajarin mu. Dia tebak ya menteri datai, ngalu menteri. Lelak diri aku ngajar sida malu ngkrumu, malu tawa nempat gendang. Dia ajar ku sida ya. Lepas ngai kesalah deh. Bala anak miat baru pemeri dua, pemeri satu. Dini nemu.
0: Ya, rumah nah, tepang-tepang kau sengapak
2: pun. Ya, pangkong sengapak. Dia bakal tuk kemari, datai tuk kemari, SB kemari. Ajar aku malu ngerumah. Nak ngai ke nyadi, tengkri yang jadi. Palo berkenyak aja, me. Asal aja. Nikai menteri ke aku.
0: Baru tiwan aja.
2: Aku nyo, labanku nya. Bisa ngenak pakaian baju perempuan Indo nya. Ngai aku ngau sida berbalut dia. Laban kami nya tadi mesti berintai ke kami.
0: Kediri.
2: Kediri. Ngai adi. Salah pian.
3: Lepas ngatai orang dikarap, kenemu malu ngerumuang. Ngalain
2: miak. Ajak ya. Tadi anak miak ke pemerintah satu. Ajak mi, tepat-tepat berkenyak. Ya, miak tadi. Ni buah kemana dah. Lepas tidak ngajak ni di rumah deh. Nanti ngajak bari bakal anak sekolah aku dah masuk. Pun satu, pun dua tadi. Dah ambil kami ngajak ke rumah. Tidak nang ni tiah kajak cikgu ke.
4: Layan ane.
0: Layan dia bunga
4: ni. Nyaw dia nyebut dia tadi. Dia mada ajat kita yang amal asal ajat ngau kedaja cigo ngau bisik.
0: Ajat kebetul betul ajat ngau ajat kedaja cigo.
2: Eh kebetul betul. Nah saya dah nemu. Tajat nuna ajat cigo tadi.
0: Modern lagi.
2: Kenyal. Layan gay.
3: Ajat baru orang dia.
2: Ajat baru orang dia tau deh. Aku mada dalam telepon. Mayu bangsa ajat orangnya.
3: Nah, ajak lama, nyu bakal
2: kenalan. Ajak asal kita cuba. Nadai sida belajar kenyal. Pelabak aku nadai meyaga sida nadai kalak mantai kenyal. Tapi
3: bak sekolah.
2: Begendangnya
3: tadi. Ajak baru bantai kurang.
2: Bisa ke sida ada begendang nemu sida begendang. Benam kenyal tebah-tebah kenyal bakal gendang gendang tempat gendang. Amatnya, okey nak ngerumong tawa gendang aja.
0: Oh, gendang
3: aja. Gendang pepat.
0: Gendang pepat.
3: Gendang pepat.
0: Kamu tadi, lepas bunga ya jat tadi nas bakal tadi nene.
2: Ya.
0: Tadi bakal tunggu ke mana orang
3: bukan yang
0: lain.
3: Aik sitik sitik nas bakal.
0: Ya. Tadi tadi tunggu aja kita nuan nih deras kini. Aik, nanti aik.
3: Kati. Nanti aik ajat lamanya. Deras laju ya.
2: Nah, nitiah ke sapenya.
3: Nitiah ke sape ataupun tabuah. Nitiah ke lekal tabuah ada tabuah ke orang.
0: Nah, sigi polis diri tadi aja kuntau dan di anda semak ngondo.
4: Saya. Saya ada dapat dia.
0: Dapat. Ada kuntau
3: tadi. Gawai kemarin buku tahu meo.
0: Ulah ngajar orang buku tahu lah tadi.
2: Ngai aku ngajar, nai mu ku ngajar. Laban bukai kuntau bungai bungai kuntau tu tadi. Layan ge nak bakal dengar jad. Biasanya kedua, tunggu aku merda orang dalam telepon. Tunggu dan tepat. Nanti orang asal lah coba. Nanti ke mana kuntau ke mana. Cidaknya tadi. Mananya.
3: Sikit kuntau aman.
2: Merda membukuat membukuat orang dah. Mestinya ayahnya. Udah membukuat cinta ke tak? Cinta ke Payu arbar kuang ke ya? Nggak sih dia amat kenyak ke kuntau deh kuntau bakal ngelaban orang berbukut semua deh jadi dia tu nak laban kuntau orang baru dia tu entah deh nggak deh kenyak
0: Selamat sikit apa ke rob ke laban ya.
2: Cik amat bakar rob laban ya.
0: Oh ya tadi. Jadi ya pun sudah dikunci ya dari kunci ini tadi deh. Apa kita tadi. Jadi boleh nambah pantun naik.
4: Pantun apa?
0: Kenapa nama pantun kerbaik nan?
2: Nah, nama pantun saya on.
4: Pantun saya tahu.
3: Dia tahu pantun deh.
4: Kami ngeri kuat, ngeri kuat kamu lebay.
2: Kalau terus ya tau.
0: Terus pun dalam kita. Kami kembali peninggal, peninggal, sadar nyawa, rinduan. Leban, leban kena ditemu, kena ditemu kita. Okey, orang lima yang nemu pantun. Nanti kalau orang meninggal, orang lima nemu pantun, korang, dan hari menua kapit, tin. Ayo orang kena nemu pantun.
2: Tahu.
0: Okey. Oh, ini lagi nanti.
2: Baik.

0: jalan. Nada enak ngasihnya aku mdak lupa denangaikan kebatanya udah nona Haji Jerman karamnya sebalunan. Ya kakak kedere depan de kapal pulau kejang. Okay, ngai aku manya dek wai. Dajua kita nandai badingai nyamai tuai badinam ram banati kami reno ake maruni antiang da dalam. Ruat kami reno take sekuat da buntuat kana ang welintan ya ai mata kuake gila naya serta dua ala buah brabnyan. Nah, sakali aku ai menyade nune de beduan nuan banati aku banga maruni dati dan tiang da dalam makai aku menyade wai udah lama ngai kunepo selama itu da buang geman. Acek kami reino sepe sek makai ume muluang da tanam ai iru ai anyuat kami reino iruap asek makai rabuat tubai ikan. Yeah, laban nanti aku bang amaruni dalam mati nanti ang ururan tubuh leme aku luna amanya dek. Mangana ambiat nga orang ambil munte dan tapayan ambil cite nyebawar ginte dato. Ambil cite bawar dan kena kamerino akan sengak bubu dah tanam kebetanya. Aku tan dalu buat dalam datang purau bangannya barin tarintau dia ada danau lepuang dalam. Tambah gue aku manya de wae orang agak tengah bubu darnam dia. Dia lu ditencang ke kami reno buah jabayang dabre aku nampang abram ciko nadai metampurau kata maan tengah bubu datanam de bubu darnam cita ya ke ngemtan kakerangan nyata dek lu nang nangai rajam bayak ke kenyawa emanya dek. Saya gaya kuning acamaru ngakita lelaki nyariah nyaru daulu rantau nyamuk. Ninga acamaru ngakita lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ugru nyamakam namanya beguai-guai lempuang tubuh saya kulunang acingai. Karena orang agai balana aku terus baru mantan camaru ngakita nyariah kumadiu. Bedau rari tu bak dah duduk dah batu mangku bulan. Labannya agak hutan kelaman yang nyadek lunang. Aba cerang ada bukit atibang. Nak gak aku caya kenyak wai manyadek. Saya oge aku mendak manu bir yang kita orang laki jauh sangayan ke batak. Kakinya badas lalanyi dedah jarungki dengar agi benang redam. Iko nyebangat marundo ngacua kedengok bulan bersimpan langai nyemane hamai. Malai dah tikai kubur wenang nyarinya baguai-guai lempuang tubuh pangai kamerino kamre ngoyge asik. Mereka rapi umpan. Tang sari itu berdau meterjuan hari pendepan ya lunang. Agak langang ya bintang. Tak semak. Aku pindah ke pangau libau sabuang geluang yang ulu nunyan. Nyam aku minta tuluang mabuang seduai si buawan minta tikau kejayau pucau lalengau rebasa malam. Mameka bisa kena kami rindu merek lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manuak kejau sengat. Adara rintau nganyata de lengau manuak ijau sangayan ngakita orang laki desimpan aku dalam karungan. Atadek lunang. Akala nga ang abintang. Nakaku sayaw kanya, sayaw ge kakuha minya de. Mdapa rao nga kita ora laki tabadah maruno. Mangkang salako panya sa Milan tay sama aku tawa dia hilawanya maku ngadi aka beliau balai sa duai beliau jan asuhnya di satre nyawa emanya de ari jae berung warujan 8 mari 9 malam 100 tahun 1000 bulan ngamaya adab sai mai sungai nyamanya de wa dalal lepo. Ngame dap say mai sungai ngapok lanai danau tempran ngame danyuat perahu kita orang lagi kerja jepok penyai sambilan. Dia nila aku ngapuang genar ngayuang dan nangga mujuang urung lepuang nangga bawan. Bagu ay aku manya dek wai mai pulai penyakai penyai rumah panjang penyai basimpang. Datang dia lo beli ke kami Reno Mas Kuri Kuda Samilan. Ada uja kaku derangkan resak pada gagangnya metebarumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngamaya badah memelantan kena kami Reno ngangkut papan unan barang. Nyanya dek lunang buah amai yang kabang. Dan aku sayau kenyak sayau dek aku emangnya dek mendak sakirian agian cincian kelima pemata intan. Nah kita lelaki kita suat dah tunjuk jari kanan tak aku semak aku bisa duit ilawai nyam aku meli cincian sekirian mah mata intannya kak kami rindu melinya dia tak wanya dia aku bangat tuntuk damani duit simpan nanti semak ya betau beli ura buka ilamanya dia wah itu. Nyam aku umai beradain naik ku karuang panyimpan ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuat ngameka bisa kena aku meli sekirian lagi yang tincian pematahin tan. Kita nani ngasa dadu di atau manyadai ediu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulau ay englan nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang sanan. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan malu mijanya. Nanti aku membunuh aku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ribut rawan. Nanti aku bintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Nanti aku metutuat ku jako lawat kami rindu sehingga nak ribut nak kasepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu keran. Kakagalima mata intan oleh kenya ada perintiaman yang terbiak pulau bulan. Saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang.
1: Ya tadi munyi dong. Munyi satan nyawa.
2: Ini jadi kita kita.
3: Lagi-lagi mana nyawa?
1: Ya, lawan sobat dong. Ya, nama ini itu sobat ya. Lama orang ke sigi rindu bobote orang.
2: Ya.
1: Ya, orang di orang kena temu ko sigi rindu bobote orang. Ya sigi nyedia ke jaluang dulu ke de.
3: Ya, betul.
1: Jaluangnya dulu sebenarnya. Lama tidak nak cerita ya tadi dong. Bisa jaluang ke depan ke lagi nuan tadi dong. Ya kena kena nuan lama tadi ni jaluang tadi.
0: Kena mereka orang hiruamnya nanti kuda bapak tuannya mesti ambil hiruam.
3: Kena ikinya habis. Sekali.
1: Betul betul
3: betul.
1: Betul kita dong.
0: Lepas ya kan. Lebih depan tu perancang menang, ngiruk menang gelasnya tadi.
1: Oh.
0: Ya nak ngetu ya kuda. Terus ambil kena. Hiruk ya ambil. Udahnya mesti arba.
3: Besar
4: gelasnya.
3: Besar gelas.
4: Uliah 1.5 liter. Laban ku kalau nyukat kena butuh
3: air.
1: Butuh besar.
4: Butuh besar simpan dia. Tuncun merata dia.
1: Alo, ente aku sih amat nak nak temu
4: aku lagi betengile apa aku. Namanya ente maya bisa bala menteri laban kita itu ngalah utai.
1: Amat. Amat.
4: Ngalah utai panjuang kanak tuai ngau pengerami baru ai dirempu bilik dirempu ngayalah.
1: Amat betul.
4: Teng laban sida ya ambih segelasnya aku sige alun sambuar ndau leh age dalam perut.
1: Amat.
3: Teh satu pun lima liter, liternya.
4: Ini dah. Lamanya runtuh, teh air ruah lupa-lupa. Kan nak mutah pelabak kakung.
1: Tengok kuang pun.
4: Tiap kali ke ngau sida begagai, lamanya nanti sida yang sekali ngeruntuh ngirup ke ngau. Malu gak aku tu tadi kak ngetahu. Ngeruntuh ke ngau sida ya, laban ngaya lah. Irupnya uliah ambiah, tapi nyak tadi lalu pansuat baru.
1: Pansuat baru. Malun samur, kita bolak.
4: Nitiah ketua, nitiah ke gaya tua. Ketua nyak nyamai, no ya. Nyamai di irup.
0: Ya lah, aku coba peket ngeru, peket ngirup. Ya, tapi aku sebutul
4: satu pun 1.5 liter. Nombor satu aku ngom sikit.
0: Nyaja memang alah aku. Tapi ya.
1: Enggak bisa baca-baca kini tahu kini tahu.
4: Baca-baca. Nadai.
1: Sikitnya ngirup tanya amat.
4: Laban bunyi kejaku orang tua. Laban kita itu bunga. Inai bunga, anak pun bunga.
1: Kini keturunan. Sikit ya keturunan. Nanti kebukaan.
4: Enggak bunyi ku apa itu.
3: Bunga ngirup.
1: Bunga ngirup.
4: Bunga ngirup.
3: Inai tadi bunga. Pantun. Ngamanya.
1: Ngamanya. Mesti kebangin itu inai pantun. Inai ke bunga ngirup.
3: Ila inai.
0: Sikit. Cik cempian aku cik nak takut kurang.
1: Nah, cempian dom, nah macam.
0: Teng laban orang ngiru, laban kutubang lah.
4: Nak lah mabua.
0: Nak mabua aku lebur mayanya. Nah,
1: sebenarnya itu dah bisa teh dibaca, kini saya aku cik tahu pun saya kena.
4: Nak dai.
3: Dai beri beri orang orang medak lagi beri.
1: Lagi belakang dia kan boleh lagi. Enggak nyoba bisa kini, kau bisa kayu kini, bisa ukir ya kini.
4: Nadai,
0: nadai.
3: Majak kau.
1: Kau mak lebat ke? Oh, jadi ya tadi kau pantuan ke dari sana kini tadi cukup rindu hati ini ngah tadi nyu aman nyu ni nuak tadi ngah.
4: Kamrial lah mata, mata belakau ya kayak ngam.
1: Ngam benar, kamrial kayak mata. Bisa bisa ini ya tadi bisa nyengaso kita ya. Nyetu sehati kadang kadang nyorindu hati kadang
4: nanti orang nemu reti leka pantuannya tadi nang sigi meriah lai mata sinau
1: lu jauh kian kesembuhan tadi nanti kita mau berarti ke leka leka pantuannya tadi
4: ya reti pantuannya leka pantuannya nyak tadi maka iya kak kak kurangnya tapi nak nak uliah jadi bukannya masuk
0: ya sebetulnya maka aku tu tadi ya nyam bugang saya aku meda ya nyam laban ya bugang deh
4: bujang nak nak jadi ngoya
0: nya le sebut ku nya maka saya ke tingkin mau tingkin mata intan ka aku melinya aku mangan ada mani duit simpan
1: no money dong. Dah ada money,
0: nyam. Kak makku mame ya laki, tapi aku tu tadi kira ke orang kai kemampu jadi nguyal lah kenyam.
3: Kai pak ya,
4: kai pak ya.
1: Aku semut mirah lah.
0: Emak kenyam kita deh, maka manuak manuaknya tadi hijau sengayan. Tapi manuak buri manuak buria hijau sengayan. Kaki mana mat dah rungki rung ragi benar dam. Tam banget cat ikut yang ngaco kedengok bulan bersimpan langai yang mana mai ngaco malai detikai siapa nam. Kak nama tu. Dah aku tak saya okan saya. Dah aku pindah ke Pangau Libau sabuang keluar lumunyan. Dia nak aku minta tolong mabuang seduai telajan. Ni kau kaku jayau. Ni kau kaku jayau pucau la lengau rebas malam.
1: Nya ya boleh.
0: Ngamek ke manuaknya. Kada bere aku ngoling kau jagong de tanam. Bisa ada simpan aku dalam penyaran tadi lunang dalam gelanggang. Menyartinya tadi tadi nak murti. Artinya tadi ente orangnya uliah
1: Kuliah damai.
4: Kuliah damai
0: laki. Ya nyame laki aku, bukan nyame nya. Pantu reti pantuan nyala, pantuan saya.
1: Reti semua oke ya Rino kakek dan semua dom suruh buka.
3: Suruh siar.
1: Oh ya nyame nyame nyi kakek tadi lapan dalam pantun tadi mayuh jaku silo jaku kelawang mayuh ada kena tadi. Ya. Terti tadi sigi nya ja reti tadi. Tak kena nyak kau lau badas sama dia tinggal tadi, lawa dia tinggal aku tadi, lau
0: tusuk. Tapi kan getar kan ya
1: tadi. Ya tak sebab semua kan nanti semua boleh lo jalur.
3: Itu nak boleh lo jalur.
0: Nak boleh dia tu. Teh ke suban, teh menemu ke. Nak ke panai ngai kita pula. Tak tahu dek nyade ke kita jam 05 tu. Teban ada orang nemu.
1: Betul, betul. Nyak tadi. Cikgu pendih nanti nama nak kita yang lebat baru itu pun ladai.
0: Ladai.
1: Cikgu ladai. Bisa apa bisa kita yang kita tadi ulih di maca. Ulih di ni, apa tu, punya kita hafal. Hafal, dua maca.
3: Ya lama belajarnya. Minit tu, cikgu tak belajar.
4: Lalu boleh hafal habis tu.
1: Betul ya.
4: Aku kalau ngarang bakal lekau pantuannya, dia tukar-tukar aku deh. Derintai ke panjai nguji aku. Nak medaknya, nak uliah.
1: Nak uliah, mesti ke medaknya.
4: Mesti ke medak.
3: Mesti ke medak.
0: Ya, aku ngai dah cua yang medak. Bisa
4: pantuan. Bisa ke pantuan, aku dah tulis aku. Aku ngano, ngai, aku lah. Kedis diingat.
3: Tak ada saya dimpo lah.
0: Hati aku dia layan kan. Nanti nyak dah pedak aku bilang, gak aku nak medak, nak ingat. Nak ingat, penemu, hari penemu hati aku mpo. Aku sikit lancar, cepat.
4: Laban kita ke bekaku nak nemu bantuan yang di ngarang ngarang kumpu. Tanya bila aku ka bepantuan nguji nak meta nak ingat nak ulia. Segi ukai orang bep nemu orang bepantuan dia. Pengelani aku nadai dia.
1: Siti nya jangan pengelani beda oleh turun.
4: Nak ulia.
1: Nya jangan beda oleh turun. Tapi oleh turun.
4: Ulia. Teh beramban, mimiat ulia nyawat orang.
1: Tanya mesti kau pesawat itu.
4: Pesawat. Laban yang mesti ka siko
1: ngepun
4: siko nyawat bukan nyawat
1: jual dan beli
0: beramannya mayu nak mimet bisa ketemu aku
1: nak boleh non kunci ke mimet ni kena keramban dan
4: keramban
0: keramban lumang dai ko kita lumang dai
4: berlalu lalu tanya lalu sebuat lalu tiwan kata
1: lalu tiwan kata
0: dengan nya di panyainnya
4: panai kena ngawa leka kena kena mantai ke leka ramban nya ja bekening
0: nya sebuat ngawa
4: nah sebuat bekal de pantuan tadi
0: au pandai kan tak panjai?
1: Pandai tahu.
3: Nih lah kau lihat dek.
1: Nemu ya panjai lagi. Mudah dia rumian.
0: Lumang nae kena ai nae lumang ku kena ai udunga marin sa de punga aca kumana dai bini nama ka aku cuba udah sama yang ode darah udah sama yang ode kumang menti. Ya ko de urang ino abampai agampai rante bila baru kami balaki udu de kepa media de singai gani gabin umur de udah tua nyom pan agapulo lima balak de udah buban naira rahlek pananya urang babini magang de siko agak aluna ujuang de to ila de singai amara gae tuai
1: Ugal lagi lah, jadi nanti
4: sudah
1: udah
4: nong
1: madah
4: ya, terus orang lagi
1: menimbal
4: terus. Nimbal sih dah, nanti kita sudah merek berkata nimbal, mesti siko nimbal.
1: Mesti kau bertimbal,
0: timbal
1: berempat.
0: Si tentran, nak kita si tentran ya.
4: Agi darah
1: semua. Ini kalau uliah ke belakang ni semua
4: timbal. Agi darah, lapan agi adat lama, nanti maya gawai orang mesti. Aku beramban nitiruai. Datai ba Deknya lagi, mah dek bisa temu si dok, bisa orang ngayap ke dek bisa pangan ke. Lalu diberik si dok dia. Nyok kami itu tadi, laban kengel lah. Nitih belakang si dok ke Brahman, nyok berik si dok, nyok sawat. Brahman aja oleh nimal.
1: Nyemok orang yang oleh nyawa Brahman itu tadi. Bisa hukum ya kini?
4: Bisa ngiruap. Nyak ibu ya.
3: Kak bisa kalau orang nolai nyawa Brahman. Kalau orang nolai nyawa?
4: Nanti orang ke...
0: Nanti kami bakaku tuh tadi. Maya orang bisa pengawal lah.

0: Miri ya.
1: Tuai miri ya. Antek ku ngak nyade ke mata ku nak tinua. Ya kita mengai pengawa nak tahu tinua kai. Nyawa ku angkat ngau ro beraman. Beraman udah kita ino ngau ro laki udah ro laki kita ino. Ya aku melaban jeda beraman. Apa pun rumah ngau mai semalam malam.
2: Nak tinua mana?
1: Nak tinua.
3: Nanti ibu rani semua. Nanti kerukai.
2: Aau nadai. Nak nemu kerukai semua.
3: Ya jelas lah ya. Tapi nol ke sobat.
1: Coba nadai main kerukai, nadai belagu, nadai semua. Nanti nanti orang bisa pengawal. Anu ni mang. Nya kerja kami coba.
2: Laban hari ni mang nya ke orang ke Beramban tadi. Nanti kita ngalah. Lalu nyawat. Lalu nitiah mah kita yang nitiah ya bakal aku subak kaku mai ku mula ku nemu Beramban tu tadi. Nitiah ke sida ke Nimang tu tadi. Laban leka timang sida nya tadi. Bakal nyindir kita. Ni te ketemu sida tadi
4: nya.
2: Leka tadi. Semadi datai ba nur ruai urang ke de timang ke sida ya baru limpang nya tadi. Ya menjalai niti ruai nya baru lagi.
4: Te respect.
2: Si mangka kita baru.
4: Lu respect ile ke duam te rumah panyai 100 pintu.
3: Sida ya.
4: Oh benar. Ninggal ke timang.
1: Nak berasai laban kita nak kat tim.
2: Lebihnya aja main lagi subak dan luan.
1: Ada main buka.
2: Ada main buka.
1: Ngajat. Ambil kelimpah hari kerja mainnya tadi. Ngajat.
2: Ngetu sila kenimang Berambannya tadi. Nyong ngajat. Nggak main asal orang.
1: Main buka ada aja subak.
4: Betul-betul.
2: Nggak lah leban pangan diri ngiruap. Siapa kenemu bepantuan? Ini naik bepantuan. Bukannya.
4: Siapa tumbang-tumbang?
2: Siapa tumbang-tumbang?
3: Jadi bakal ke detoknya tadi ini. Agi kita ngejawab ngawak bakal subak ya. Baru rumah kita tempo ke
4: kok. Agi miring.
1: Ada e berumah.
2: Miring agi bisa eke agi miring. Miring
1: ada.
3: Bakal dua pintu dak. Bepantuannya ke orang tua Beramban bakinya
2: bakal. Ada.
1: Ada e Beramban dia tu. Nya ada agi.
4: Kan ada orang main ngepun dia
1: aku aku. Ka kini.
4: Jinuan ngepun ni. Ni mesti orang ni.
2: Laban orang tua nyu dah orang nyu dah mayo dah nadai. Nadai orang nemu ka main Beramban.
1: Bisa empat lama cerita hari bos hari lembaga sungai datai kan pernah cerita balai cikunya dekangau pansuat cikok belagu pansuat cikok belagu nada main bukai
2: dia tu leban ke nyu nadai orang nemu Beramban bepantuan semua main asal nadai cumi nak banyak lagi main gawai bukannya kenyu bukitegu baru main
1: guru besarnya kan dua-dua berimai ente aku lagi biar ente aku nak pedih batu aku nak kalah lebih banyak aku batu bos lembaga sungai ya hanya melingkuk berjoget pucuk-pucuk lagi nanti
4: pedih batu
1: aku ente aku lagi dapat nak pedih batu alah helah baku ini pucuk-pucuk aku ngau ya nama pedihnya kok aku ngono sidak pedih
2: kenapa pedih rame keruai
1: tariat ngai, tariat sikuk ngai, tariat sikuk ngai. Nek kasih ya, aku ngana guru besar. Dengar, dia lah yang angkat. Nyau tu dah tua, angkat belagu. Nyak, bisa indok sikuk ini. Nyak ke belagu ngai ya. Nanti aku lagi coba anak, nak pendek patuh anak.
4: Nak ngelak
1: korea. Tua yang ketok pun aku, nak makualah yang murah ngai.
4: Nak ngelak korea.
1: Ya, lepas aku juga minat ke main di band, dan main asal ketibaan.
2: Sebenarnya, kak nyapuh ke ruai.
4: Lepas punya kita, lepas kita itu, cikgu bisa aktif kak bubutek goreng. Aktif kak bubutek goreng.
2: Ya,
4: dia bisa.
2: Tapi bakal kami lagi ni yang ngapai sebab lebannya ke munyu kutai ketuai. Nanti dia nak rami ngora derwai dia. Orang nak rami babi liak kitai baruai kitai kuya. Nyalai mesti ke nanti inai mesti pengawak si teh aku mesti dah suah ngambil ke orang rami rindu datai
4: mesti kita ngepun
2: ngepun kia. Nyalai munyu kurang sampai ketuai itu nyu bunga nama nak malu kak gagai ngora.
4: rindu kita dengan
2: Tito. Dasar
4: itu rindu.
3: Ya, lepas. Nanti 3 jam 34 sudah cukup lepas di Tito.
4: Green tea. Itu mereka
3: rebutan. Bayar cerita itu sebenarnya.
1: Kami dua udah mama buat.
4: Ya. Dah rindu. Alah, apa pak kau ni?
1: Alah ya
4: dulu itu yang
1: dulu ya rebah.
3: Lihat lah lebar ini dah.
1: Aku nudi kasih aku muda so aku katuang lah aku lihat ya.
3: Lagi ingat ya.
4: Sebuatnya belamanya dua.

0: Nah, cerita ke Bramo.
1: Lamanya udah.
2: Lama enggak berapa.
1: Ingat kok.
0: Lama sudah dua menara terabli yang bakal subuh.
1: Ini perahu.
3: Aku pelama nanti kian.
1: Nah,
3: coba ngena. Udah temu jalai. Halo. Sekali aja kini ku dah kian udah temu jalai. Coba sih kita perahu jam lemari melalui dalamnya.
2: Ya terus kumang tak bisa jalai jarang menteri datai berumah kami.
3: Bisa jalai kurang menteri.
0: Menteri datang kurang pun nyomak bakal coba.
3: Ya.
2: Nyenak bakal coba. Datai menteri lagi. Sekejap aja udah miring udah jatuh lu nyau pulai. Jadi kami coba nak
0: malam.
3: Jadi nak malam lu mengena perahu.
0: Oke
3: kap perahu ke merau ke diri.
1: Itu lu kita biluan.
2: Kita biluan pian tidak bermalam.
0: Bermalam
1: pagi
2: coba. Paginya terjun ngobil sarinya datai ngobilun tengkah dia. Dia nak bilun pulai. Sidaknya tinggal. Pagi berorang ambil sedia.
3: Malam-malam.
2: Malam. Dia tuh nadai dia meram teri ke malam berumah.
3: Enggak tuan, lama tu ini tau nggak ngau menteri.
1: Ngambil ke malam menteri nih ngau meh.
3: Gagak program, ngambil ke menteri. Dia nemu program yang asal, gagak doan.
2: Aku ngetua itu ngai harinya, aku dah bisa dia anyeknya.
0: Ngabang. Jadi dia. Oh,
3: jadi wabi.
0: Dia sudah jadi wabi.
2: Jadi wabi. Bisa ya ngabang agak awan tengah ada lawan. Mulai nganya. Madah ngono telepon geno. Inai bai nurun ko ya. Kak ku kak temu inai. Nan munya cida datai nurun sangkai geno bak penama utilnya. Kale ku terjun na lupa yo aku bai. Pedak ku biliak nya penuh orang, pemancamnya pengulu munya. Tanya kun salam munya.
0: Balak rari beram.
2: Hari beram ya.
0: Ting lalo, siking lalo.
2: Padah kaya tu bini sano suba tu bini sano ngangkat tu dah nambah tembanguang mengangkat tu dah ino nyabisa ino sikutnya di mulu.
3: Oh.
2: Ngangkat nambah aku nyembak aku kunyadi wabi kau. Alu diri yang sedak baik depan kelita wabinya tadi aku.
0: Siking lah kalau lupa ya.
2: Kami makai ba.
0: Sampai ke dia
2: tanya.
0: Udah nyadi wabi lagi nyanyian kita itu.
2: Ya, lama, kami dua bini aja di belakang. Tengah wabi anyeknya luar. Kami tiga aja. Kelitanya tadi penuhnya lah orang. Orang buka ya. So depan baru buka. Kelita orang buka.
3: Wah, berbadak.
2: Ya, ya, kaku mana ya. Agak gede ingat kaku. Ingat kaku. Agak aku ini. Ni gelas aku coba.
3: Ya, gelas gila.
2: Gelas yang nyata deh.
0: Gelas induk darang lentia.
3: Oh, darang induk darang.
0: Nyak ingat kia belama.
2: Ni gelas aku coba. Aku agak bisa simpan di nage. Kaku kumang ku nak ngorong begagai dia. Tuh aku ngai ngasur orang ngena. Leban ente orang ngena lagi. Dia papa lau tikau kurang.
3: Sayau.
2: Sayau.
1: Kalau ada lagi ingat dia tuh. Uji gagal di pantuan.
3: Gelah
1: induk lentia. Mana mak nama lah namanya?
3: Gelah induk lentia.
1: Gagak kena pantuan ni lah.
3: Saya melihat gambar tu, saya mak lentia mana?
0: Mak. Mungkin kita pegai dia, ngajadi pegai tu orang laki pegai.
3: Jadi pegai.
2: Pegai kata, special. Pegai kebaruan, muka itu si te
0: nya. Nya orang mata nanti. Betul datang di melaban kita nanti nanti nak.
3: Nak
0: pegai gelas induk darang lentia. Kau tidak.
3: Orang pun sih kena nyanyi. Kau tidak korang. Gerintai orang
2: kita. Bisa gak mar oleh mawan megainya. Kami belaban hirup darwai. Oleh mawannya ngau hirupnya meng.
3: Megai gelasnya ke semua.
0: Sama.
2: Tapi ya kaya aja. Udah hirup setengah. Dia bagi ngelurup.
0: Lama enak oleh ngirup.
2: Enak oleh ngirup. Kami buka itu tadi. Mangkuk denmu mangkuk yang sepiak. Nyak mah kena.
0: Mangkuk jaluang.
2: Mangkuk
0: jaluang.
3: Mangkuk jaluang.
2: Nyak mah kena kami ngirup. Ngai malah jam orang no.
3: Pusah hati ku nek. Pusah hati ku bertanya.
0: Lama sigi orang bunga.
3: Bedong ngiru udah ngapuk ku bawa ku.
2: Pernah nengah orang ratai ada kekisiak mati dia no ke. Kekisiak nama tu. Rino kak begagai.
3: Nama. Ya.
2: Ya kebenar.
3: Lama no bunga tapi.
2: Lama
3: maya kena tiap maya. Maya pengeramai je, jauh selalu kita ketemu malah deh.
0: Yeah.
3: Maya nanti pengeramai tadi, lu susah kita ketemu. Lebih lagi, ni aku tadi jalan dah temu pun pedih kita ketemu.
0: Aau, ya. Makin jauh.
3: Makin jauh, susah jauh.
2: Ya.
3: Aau, jadi terima kasih kerana nanti nanti baru lihat na tay kita po kay kunti kita tabi mo FM ito.
4: Hanya tadi peningan semua ranau kami sebuah tu tadi nyau dah ambiah jadi ngarap ke kelimpah hari aku nya tadi bertebah ke lagu merindang kita enggak macam-macam cerita ngarap ke kita terperindang belabuh hari pukul 6 tu tadi nyentuk ke pujo pukul rem tau jadi bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 hari Pala Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program Pemerintah Malam hari YFM di Kuching. Jadi ngarapkan kita bisik maya bertemu baru. Nyajar aku sama malam semua.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri, serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Hai, terima kasih yang kakai RTM dan maga menolak SSJ 96.2. Terima kasih yang kakai para peminat yang penyukung kami ini Albert Ari Subak serta Kedianto nak menunjuk nak mulai bau. Thank you so much, kakai curi-curi malam tu, ya, curi-curi profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SJ ke-9 tu. Terima kasih, Anang Leju, Anang Lepau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

lagu ke Lulung, lagu ke Dizada Winnie Albert ke dah ngangkat ke ya beliah gelar vokal tau ke patah nyawa pemadu mana ACSJ ke 9 di Betung. Okey. Malam tu pemerintah malam kita 3 jam di Konti Begulai Engkau tu dapangan DJ MA tau ke Tiu. Okey, ngeroke bala kitanya Agi Merwan ninga kami sekali ke secara online ngena RTM klik tau ke ngena channel Astro 871 engkau lagu Aku Ukai Lulung Winnie Albert ungkap biasa itu 8 hari bulan 10 malam hari 4 tak berasa ini pagi lah udah hari 5 udahnya ujung minggu baru tajap ya anggar ok semua pengawal ke di kerja kita ok mujur magang ya atau bagi kita yang udah nyingkang bulan 10 tahun 2026 ok hari lagu Winnie Albert berjam ke terbatu lagi merindang kita engkau lagu-lagu kau dah dirintai ke ungkap ia pemerindang malam bala kita ke visi minta lagu atau lawak ngagai FB kami sudah di update status sore kita ke berkali yang nyentuh ngagai tengah malam tu lagi pukul 12 tengah malam. Kau belon, kau lagi sedaya udah nasib tua kedua lagi nginjau Febby Chloe. Kau lagu ya pergi lalu endak pulai. Ya aku dah terima jam kereta tu Jumat bang jalan alun. Anang kelu laju, anang megak ke lalu lubang. Kak Biluk, tamat simpang, pansir simpang, beri signal.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakhir 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miring Gau Limbang, laban miri ninga kejaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke jaku Bisaya Engau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
2: Ya, mulai ke peringkat kita ngenang senentang penumbuh sejarah radio kita jam 14 minagi juga pukul 10 malam bakal selama pukul 10 nur kami nabur ke berita malam mari YFM Iban Kuching baru dah ninggal lagu rancak Ari Eddie Kunsi ngau lagu ya udah ditangkup orang ya okey bala kita ke bisi udah nampiak ke komen tau ke lagu peminta kita ba FB kami lagi aku macam ba jam kedua ngau jam ketiga program kita malam tu pemerindang malam ya ke baru muka radio baru dekat beringkah gawa tau ke baru pulai gawa ya baru dekat belala mudahnya makan ke kita agi dengar kami di Selampur menok kita itu. Terima kasih manyo-manyo ngarok ke terus mending ke kami nintiang hari nintiang jam ya tentu ya YFM segulai sejalai kita mendingkan lagu di sada berangka jarup engkau lagu ya bisi ungkup diri dan yang mendingkan lagu dari Handy Black hanya dalam lagu seraya aku kenyedia diri maca ke kita berita malam ya terus ngau kami di Kota Semarahan 101.3 FM.

0: program Rundown Minggu tu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninjang hari 6, jam ketubah, ngelal, tenhari.
1: Jam kita di terbekal 10 malam. Malam dengan kami nak berikan berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4 sehari itu 8 hari bulan 10 tahun 2026. Jematan Batang Paluh di Mukah di Pelambat dekat dibuka ngagai mensia manyuh kenakan 30 hari bulan 10 tahun. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak, Dato' Insinyur Aidil Lariwo madah pengawal nyambung segmen kepenudi jematannya, sehari itu nanda ke renggat ngagat jematannya nyau dekat tembu. Ia madah ke kontraktor dekat nguna laluh timpuh 3 minggu, dikena nembu ke renggat kerja kepenudi sebedau jematannya dibuka ngagai raban pengguna. Jematan sepemanjai 1.7 kilometernya, sebagai di projek ngagak ngau nembuk ke jalan nebiang pesisir pantai Sarawak, ngau ungkus kontrak 298.98 juta ringgit. Penguat muka jematan tu dikarap oleh ngedegap kaki rantaian sambung jalan di menua pesisir nyengkau muka Serikai Sibu Ngau Kuching. Yang mansir ke jakunya ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke pengawal nyambung segmen kepenudi jematan Batang Paluh di Mukah. Perintah Sarawak terus ngemerat ke atur pelajar endak berbayar. Tuk ngembuan tuju dekat ngada modal mensia anti berkualiti kelimpah tahun nangkup guna pengerja pengawal negeri tu jemahila. Sapin Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah inisiatif yang megah nentu ke manyuhagi rakyat Sarawak oleh akses ngagai pelajar tinggi serta nadai ditating ungkus belanja belajar. Yang madah ke agih belanja Sarawak ungkup pelajar endak berbayar tahun tu manggai urung 500 juta ringgit lalu dipelabak tahun nambah ngagai 1 bilion ringgit. Yang mansir ke jangka tu buat program Citra Minda Intergenerasi kediatur berserimbai ngau pengurami hari orang tuai umur ringgat bagi menua di Limbang. Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC ngau upis kampung Sarawak terus ngedegap ke kerjasama dalam pengawal ngintu rampak menua. Kerjasama tu dikerembai kagi dengan program nanam kayu begulai SEDC berizab kampung Sabal kena ke hari 4 tu tadi. Direktur Kampung Sarawak Dato' Hamdan Muhammad madah programnya mengukur pengawal nanam 500 pun kayu hari manyuh macam spesies asal Sarawak. Tunjing kaum belian, meranti bumbung, ngau selangan batu pasir. Yang ada ke kaul sektor korporat berbunamat dalam nyukung pengawal ngintu ngau ngatur pengeraja asal kampung secara meruan. Program tu dipasuk urung 100 siku orang mengukur raban hari SEDC ngau upis kampung Sarawak kelimpah hari raban komuniti menua dia. Operation Ngaga Ujan Tiru Siri 4 2026 Sarawak berengkah di Pejalai Sari tu tadi nyentuh hari 6 tu tinggi merat ke kandang endur tekat besai negeri tu dengan penerang begulai ngau upis Meteorologi Malaysia Met Malaysia Sarawak. Operationnya di Pejalai ke dikena mantu nambah ke pemanyuh air berindik hari fenomena El Nino di tahun ngerugak tikas air bak tekat air. Bari ke terubah penerbai operationnya fokus ngagai zon A mungkur tekat air bakun ngau murum di Belaga serta megat tekat air Sika ngau Asyakirin di Bintulu. pengawal ninja megap si dipecahlah ke bak zombie di mungkur tekat air batang air ngau bengoh kena nyedia kediri berjalan ke operation bak Ari City. Operation ngaga hujan tiru di perambu dekat dipecahlah ke antara pukul 1 nyentuk ke pukul 3 ngali hari berpelasar ke data gayari Ari Met Malaysia. Operation 3 hari termungkur kerjasama antara Met Malaysia ngau soldadu langit di Raja Malaysia TUDM. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4-8 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: kuliah kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dan RTMK, YFM, Segulai, Sejalai.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, bertemu pada jam kedua kita ini pemerindang malam. Okey, bila kita ke Baru Muka Radio, ninga kami terima kasih memenuhi 10.13 minit malam. Okey, sebenarnya apa bila kita FB kami manyu pesan ke udah dikirim bila kita wai. Terima kasih manyu-manyu ya. Lagi aku debah sekedari lagu ke dipinta bila kita ya. Agi berperindang, enggak lagu ke udah disedia ke jam kedua. Temega inya lagu di Sada Doni E. Enggau lagu ya penyayau udah berbalik. Kedua lagi nginjau lagu dari Reza Reho. Enggau lagu ya kerapa Baba Semali. Terus ngau kami pemerindang malam YFM.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik jakenya.
2: Kok lo melenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Gua si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan raja pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukais minat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk
7: Ari
6: YFM.
7: Ya, kunyung ke stereo dulu ya. Ngagai FB YFM Iban. Pesan ke terubah. Ianya Reina Tunnel Mangat MA. Minta lagu Heli Baduk Kiruh. Kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Selamat malam ke kia. Malam selamat kita megak selamat ya. Sada Unji megak sinyapa. Terima kasih ke tiga tu induk Kenawit. MA minta lagu Hari Bellary Ram Kokia Nuan Bisi Utai di Pelalai kena berindang kaban FB ya. Dan Nuan juga sama tugas di konti ngau semua peminat YFM Iban ke malam tu ngarap ke terperindang. Peningat kita Emilia Sam mari kenami terima kasih ya. Ke sekali tu Putra Borneo MA di Sibu dengan Nuan minta lagu kena berindang kaban dia James Sepengiran Who Kala James Stamos TV Still Love Poli Masing Peter Tinggal Kujam Donny Lim Shasha Manda Zila Hani Induk Kenawit Eric Jang Daniel Jaiton S Ngau semua kabar-kabar kenalam eh ngarap ke terperindang Simon Cien Mekat Sinyapa selamat malam terima kasih Helene Igo yang minta lagu Reza Reho dah lagu tadi kena perindang semua peningkat kita terima kasih Sisili Aku Minwaga minta lagu Tajuk Remawang MA Anti Meh Aku kena perindang semua peningkat kita Gabriela George di Bintulu dengan Nuan tu MA minta lagu Angkun Bibi Sulu kena meridang semua peninga ngau peminat setia YFM kelebihan dengan Gai Maya di Sibudin sigit dengan radio berlama ke Kia jangan lupa untuk bahagia sigi amai Sojo Soma Brino bisa juga nampak ke pesan yang di Tuba Ulu Sebiau minta lagu Ricky L kena rindang Isan ya di Linggadin Indai di Sibu Zilahani Emilia Emi Richard Mary Bon Martin Richa Unup Rosli Endo Kenawin Jupan Semagun Stamos TV Silla Ferry Jang Tiana Poli Masing Ibrahim Akib Morrison Manggi di Kuala Lumpur kaban-kaban FB engkau semua peningat kita ke mendiang ke program ke malam tu ya ngarap ke terperindang okay mendingan lagu di Sada Anderson Galai ngau lagu ya enggai jauh nuan ya kedua lagi Ika Saiful lagu baru ya ceng ngaling-ngaling ya terus ngau kami pemerindang malam YFM.

0: Y FM.
1: The 101.3
2: YFM. Ya, di menua semenanjung Malaysia dedin ya. Kalau ya semua palan-palan pelancar baru jaga upis menteri pelancar bak menua kengrekod baca indeks pengamah angin lebih hari 180 berengkah ditutup pagi lak nitiah ke penerang di kepala Direktur Pelancar Menua kita Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad yang mana sekolah ke ditutupnya berindik hari jakuk ke dikeluar ke yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngabik ke semenjaga penglikun balan biar pelajar hingga bala pengajar hingga warga ke gawak bak sekolah-sekolah ya berindik hari penanggul sebuah nasab kagi nuntung tebal lagi bak kandang menua tungak ke semenanjung Malaysia di Dengkalai sekolah-sekolah tau ke institusi pelancar ke mereka kebaca IPU lebih hari 150 dalam biar 3 hari berjurut megak dekat ditutup berengkah hari 1 minggu baru dan biar pelajar dekat ngulu pelajar sidak ya ngena sesi ngajar hingga belajar hari rumah PDPR ya nyak di menua semenanjung Malaysia tadi yang bak kita ditu kira ke nyau kurang mimiat ya sebuah nasab sama-sama kita nyaga pengerai Ricky L A sampai Z kelagi Alex One merampau.

Lagu rancari Alex Wan, kau lagu yang merampau. Okay, Lily and the News, siapa kita yang minta lagu? Lucy M, Rara Bulu Palak. Kena bilang semua pendengar kita, terima kasih. Wanita Richard Megap, siapa yang minta lagu? Genevieve Lenya di Tundik Nuan. Okay, Reynolds Serinyah Megap minta lagu Kaban Sampai Mati. Wat Rock kena rindang semua pendengar kita. Nora Piling di Batu Niah minta lagu Uda. Okay, lagu Hari Berangkat Jarob, Bisi Ungkap Diri udah berlagu tadi neh, kena rindang diri mpu. Kabannya Seri Enti menjadi Anita Sapit Kandau, Nisa Kandau, Indai Sangan, gau semua bala di Seloi Seratu di Kuching, gerak semuanya terperindang. Marcos je lemah gasinya apa kita minta lagu Mawat Dayang Bintang. Salisha Ganyun sama tugas MA minta lagu Sherlina Nesal Nanam Pengerindu, kena merindang. Kaban-kaban FB TikTok gau semua kaban ke ngelala. James Nuyeng MA di Betung, berasai sunya mai Pasar Betung udah bekau Sarawak ku sayang gau ACSJ temu diatur ke okay. Minta lagu lama Christopher Kelly, kena merindang semua peningkat kita. Lagu lama Jeman Agik Ngena Kisiat

Sebab kena merindang semua peningkat kita ni ke Bedau Tidur malam tu ngarap ke terperindang. Rosana Misi Megang minta lagu Anderson Ngalai Enggai Jauh Nuan. Ui, udah berlagu tadi ni. Kena merindang di Rimbu MA malam tu. Terima kasih Catherine Robin minta lagu Kawan Sampai Mati. Kena merindang semua peningkat kita ni ke malam tu. Sidap Mamang, Maya Sigat Ngohana ngarap ke semuanya terperindang magang. Selamat berlelak ke Kia di Lente. Terima kasih nyapa kita yang minta lagu Reza Reho dah berlagu tadi kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Judy Band minta lagu Gelibat Gawang di Ngiga Pancar Panas Malam kena merindang dari Impung Gau Kaban-Kaban FB Gau semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang lagi aku nyapa baru wow. Kita mulai ke pengingat dulu mendengar lagu lama di pinta kaban kita James Senu yang tadi di Betung lagu Christopher Kelly Engkau Lagu Ya Nora. Lagi David Kimi udah bertukar nama. Jam ketiga kita nyingkang ngagai Romantika Wine.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak-agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedah kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindak aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja, nadep kari dia di rumah.
0: Alah munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yap, setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah. Banyak napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi babnua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balan rakyat babnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita tengah curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

semua finalis SCSJ ke-9, pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarai. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesri Jabu, Ngau.

kita ke Bisimada Live ba media sosial ngau ninga ba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisinyukung Final Asia

Ya, berjam ketiga kita nyau ngalih ngagain lagu-lagu pengerindu, lagu-lagu cinta kita dalam Romantika Y. Hanya untuk ngagai penghujung program kita lagi. Nah, tang sedonya, menua kita berguna ke urung ya 14,000 volunteer dikenal sama ngemujur ke Lumbaksi 2027 ke dekat diatur ba 4 bengkah menua inya Kuala Lumpur, Sarawak, Johor Engkau, Pulau Pinang, Kalai ya Lumbak tu dibuka 18 nyentuk ke 29 dari bulan 9 tahun baru ni tiah ke penerang area ketua pembesar eksekutif sekretariat komiti pengatur Lumbaksi Malaysia Masok Engkau Lumbak Para ASEAN 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob ya Yamada. Urungnya 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer diguna di kluster Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di pelabak ke urung 2,000 ikut volunteer di Sarawak yang akan berguna ke 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer ya. Kalau pemanyuhnya di pelabak ke urung 14,000 volunteer ungkap ya ke 4-4 kluster Lumbaksi 2027. Okey, Lumbak Para ASEAN nangkan kenyak dekat diatur di Kuala Lumpur hari 17 nyentuk ke 23 hari bulan 10 tahun baru. Yang menua kita Sarawak Megak sudah dipilih dur menjadi ke Lumbaksi 2027 ya. Nya pengerami besar antarabangsa kedekat diatur di menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tahun baru. Bila kita perlu data di menua kami ngelantang ke hati. Okey, selamat datang ngarak ke ngulih penlebak ke cukup yang mana manis ke kita di menua kami Sarawak Bumi Kenyalang. Romantika Y kita ngau lagu ke nyebut nama induk tu Arisa. Ha, di sada tanah beronyang band lagu kau dah diceri boleh gelar champion ungkap ia ACSJ ke-9 kediatur kami di Betung minggu tu tadi ya. Agi lelengau ngau menua Betung neh. Kedua lagi nginjau Kenny Rogers, Lady.

Ayo sila jabu hari benta na pernyang ke Malago Isa ko da juara ke malam tu tadi ba ACSJ ke 9 aku beri pesan terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu cukup manah amat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara aku beri pesan terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk ke yang udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Romantika Mai, kita jam dia tu ya 11.19 minit malam. Clarence Cundang MA minta lagu Kaban Sampai Mati. Kena merindang kaban-kaban ke jauh engkau semua. Sini ke program kita ke malam tu ya. Harap ke terperindang Yulan Bungam Gak. Habis nyapa minta lagu Reza Reho. Dah berlagu tadi ni. Darling Kumang di Semenanjung MA minta lagu Reza Reho Ninganuan kena RTM klik. Okey, udah berlagu tadi Reza ke sekali tu Sasha Amanda Mega minta lagu Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetan Nagi kena berindang. Kaban-kaban FB ya, Mak Pink Animate Emilia. Okey, enggak kaya rumah Clarence Medan Serini Cendan enggak kaya Putra Borneo Dublin K Baja CMS Fred Serena Sendai Janang Sendi N Iba Binsan Juniban Aki Muam Ujang Entering ngagai Stamos TV Stelov Samuel Mudin Bibiana Robina Inda Lubo Nenek Betulis ngau kaban-kaban bak peminat YFM Iban ngau semua peningkat kita ke malam tu ngarak ke terperindang. James Pengiran Mega MA sama tugas seminta lagu Takat Penghidup Ari Jeffrey Lawrence atau ke Wat Rock Kaban Sampai Mati kena berindang. Kaban dia Putra Borneo Pita Tingkau Kujam jumpa selagun Donny Lim Toro Lentuet Hukan Legends Stamos Tivis To Love Ang Tien Kiat Eric Jang Denel Indo Kenawit Alex Alberto Denelson Baro Dua agar ke semuanya terperindang tindak jenak malam tu neh ke kia Richa Udah Megat di Jalan Simpang Semuncan MA Bisi Bersebun Mimit ya Kukia you minta lagu Kelemah Yang Band Nuan Berulah kena merindang diri bungkau kaban-kaban FB ngarak kereta perindang Sindon Eddy di Miri minta lagu Walter Bana minta Nuan Pulai Baru kena merindang diri bung meh Kukia kaban dia Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Resin Gunyau Stamos TV Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Serena Sendai Janang Roy Kuang Jeffrey Jam Jeffrey Jeff James Anyau Ngau Nuan Mega MA Selamat bertugas di konti Ngau semua peminat YFF Station pemerintah kita. Terima kasih Henry Orlando Niram Gadis Ibu dengan Nuan 2MA minta suara lagu kena berindang semua kabar-kabar ke dalam meh lagu Linda Kukia pulai lagi berjima terima kasih Mary Nanta sinya apa mengga minta lagu Ita Medin kena berindang diri punggau semua peringkat kita ke malam tu Monica Giman MA minta lagu Bobo Kamat Jantang kena berindang kabar-kabar FB gara kata berindang Boniface Ipiah di selepian MA minta lagu Phoebe Chloe udah berlagu tadi kena merindang semua kaban-kaban kita ke malam tu. Lagi aku nyapa baru au. Kita terus berperindang. Romantika Wai kita ngau lagu di sadang Damasutra. Ngau lagu sidak ya. Sesat dalam rindu. Kedua lagi, Igu Anthony meligai pengerindu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Kembali kita ke Benang Nanggam Pengerindu ya. Okey, jaga mana hati orang ke sayau ke kita wai. Ngarap ke mujur begulan untuk ke niri meligai pengerindu nah. Lagu hari Igu Anthony ngal lagu ya meligai pengerindu romantika wai kita. Okey, ke hari ke malam tu engkau tumu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bas kedandur di bagi benda kucing serian seri aman betuang seri kai sibu kapit bintul miring ngal limbang dan dai hujan di kota Semarahan ngau muka gayangin di benua kita tungak ke barat ngau utara Sarawak ya angin berpuput dari barat ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya Gary dikeluar ke upis meteorologi Malaysia kita ungkap ya sehari itu kena ke 8 dari bulan 10 beringkat pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh ya 12 jam. Okey, balik kita ke baru berengkah ngalik ke diri wai dekat tinduk tumuh ya. Okey, si pengawak pagi lah. Selamat malam ke kita. Lagu Disada Linda dipinta peninga kita tadi menyengkel lagu ke Disada yang kau lagu ya cukup nakak ke udah romantika wai.

0: Bulaga. Bulaga 103.0 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Ya, sehingga baru di FB kami baru angkat ke penudi itu. Okay, Rose Liao MA minta lagu Sound Van. Kena merindang induk kenawit James Anyau, Mary Bon Martin, Sojo Samarino, Annie Tinggi, Stamos, TV Love, Emilia MB Richard, Bojang Sinungenang, Sunti, Eric Jang Denal. Enggak semua kaban kenalam eh. Agar ke tinduk jenak boleh mimpi ke mana malam tu ya. Kekia Margaret Unci yang di Sibu MA minta lagu kena merindang kaban dari Ricky Rebound and Desmond, Maribon Martin, James Anyau, Stamos, TV Still Love, Annie Tinggi, Mami Abang, Cecilia Malon. Jangan lupa untuk bahagia jimat pulai lagi. Terima kasih Juliana Baliah Megat di Sibu MA. Mesan ke lagu kena mengindang kabar-kabar di Johor Dian ke Kia yang minta lagu Tungkat Semangat Ari Mawat. Kena rindang semua. Terima kasih ya. Okey, Mami Abah Mega minta lagu Winnie Albert. Kena rindang semua pria kita ke malam tu. Mary Bon Martin, Margaret Uncing, Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richard Unup Gau, semua peninggal kita. Ingat genuan Mega MA. Selamat bertugas di Konti Arena Mami Mega. Di selamat berjalan ke pengawal sehari itu MA Kokia pesan saya. Salam lelengau ngagai semua kabar belayan, kabar-kabar FB. Ngarap ke semuanya semampai gerai. Minta lagu Reza Riho. Dah berlagu tadi neh Lengu Nai Nai. Ninga kita secara online MA ngena RTM klik. Selamat tugas agen wan. Agar ke semua peningkat kita terperindang ke Kia Alex Delta Winawata Barau di Skrong Engkelili MA Ninga Nuantu ke Kia. Minta lagu Winnie Albert kena merindang bala kaban ke suah ngau berpesan ke ngelamat tu meh kokia. Agak genuan ke menu bertugas di konti. Selamat bertugas, salam rindu, salam manis, salam sejahtera kokia. Terima kasih P-Boy Iris di Sepawah MA minta lagu Arisa. Ui, udah berlagu tadi ya Tanah Bernyang. Kena merindang bala petunggala di Sungai Berangan di Seratuk Din, Menyadi Edi Suriaman. Selamat hari pengadang agak genuan Menyadi kokia. Ya, ui, happy birthday, panjang umur, murah jereki neh. Balap tunggal kebuka di Bintulu ngagai Nuan. Okey, ngagai ayak ngau ibu ya deh. Di Suwania, okey, ngagai ayak ke benung gawat megak ba Lol Tian Restaurant. Kekia di Jalan Petungan. Ngagai semua peninggal kita ngarok ke terperindang Donny Lim di Tabuan megak Sinyapa. Minta lagu kena rindang kabarnya James Pengiran Putra Borneo induk kenawit Stamos Davis Jalaf Ricky Ribot CMS Fred Hukala Jam Roland Tuet Cecilia Malon Peter Tinggal Kujam Metu Nyambung Kau Kaban Kebukai Kesekali Tu Ya Alice Spencer di Sepawah Megap Sinyapa Pemega Iba Binson di Sibu Jaya Justin Jun Junior Nya Ya Bisi Candid Kamera kita malamnya berbetuang neh. Terima kasih tuan. Sibuk tuan malamnya di pedak aku ke ya. Sige mai. Max Caga Bega. Terima kasih si nyapa kita. Bulan Pegari. Anita Nawai. Alex Delta Bina Watabaro. Lina Bugis. Habis itu singgah di ruai komen kita. Terima kasih. Nginjam Tommy Patch. Gau lagu ya. Shoulder to Cry On.

Bala kita ke Benung Sililu. Okey, berasa buang nantu sati laban kami. Merindah kita ninting hari, ninting jam. Bala kita ke nantu berpengerainya wai. Okey, harap ke jam pagerai. Makai ubat, belalak engkau. Hati ke cukup lantang. Okey, cukup jam ke kita. Niti hatur ke dah dipadah bala lutur. Makai ubat kita yang ngicak ke jam pagerai ya. Bala kita ke Benung Gawak. Bapalan-palan fasiliti pengerai di Benung kita. Sepital klinik kini wai ke malam tu lagi dengan kami. Terima kasih manyu-manyu. Ia ke dekat berengkah belelak dekat ngalik ke diri. Okey, kita belelak ngawati. Okey, cukup ya lantang. Tinduk malam tu boleh mimpi ke mana tinduk jenak ya. Ungkup ya malam tu 8 hari bulan 10. Terima kasih ngagai bala admin abah fanpage kita ianya YFM station pemerintah kita hingga fanpage peminat YFM Iban PWI. Terima kasih. Okey, sampai update bala DJ ke gawak ba radio. Kita bertemu baru kena ke hari 6 ngela tengah hari. Bakal selamat tentu ya randau minggu tu ngau carta kenyalang. Okey, bala kita ke nemu belagu rindu dekat belagu. Okey, tau datai ngagai konti neh sama nyukung program carta kenyalang kita. Tiga lagu di sini aku ungkap ya malam tu ya. Kena nutup romantikan wang kita lagu di sana. Gan yang asan seminat bertemu dalam mimpi. Kedua lagi Mei dalam kembara. Kepada dia Todi udah nasib beri petara. Udahnya kita mending ke timang ke Rebak Tawas. Hari pukul 12 hingga ke pukul 6 pagi. Pagilah ya. Ia kemudian terima jam ke itu jimat bahan jalan alun. Ingat pesan dah DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM Segulai Sejalai.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutentan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kang akal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia boleh report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

Influenza, ukir ngak tau ke tabin pi aja. Tentau meruga pengerai, bau orang tidak tuai, nimiat-miat ngau sida kena berpengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindah yang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampun mulut ngau hidung, lubuk maya patu atau kenkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyu diri berubat untuk nyemak indah nyamai si. Kepengguna aman, anak tak bertujuk vaksin influenza, nintik tahun kelantin pengerai diri. Naga influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau bis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya singgah telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukannya bisa duit.
1: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Simpan bengau badas, gelemak basi nuan, are kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak sepengidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: umumnya korang sebab antik nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM ya antik nuan ada boleh sijil SPM nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagak balan nebiak eh kebenar ngambil SPM untuk pengajar ne?
1: Mbak aku ngagai semua nebiak kan bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayuh-mayuh persa. Laban nanti dia terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngegak ngomana ya. Pulai ke petara nama pemutus ke pangsuat udahnya. Yang terjemak ya nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul. Laban lagi bisik peringkat kebukai nalan kebukai.

0: palan ke bukai ente ukai ba pengandia rundiang ka bisi ba pengandia jari tau ka bangsa-bangsa pengawak ke bukai.
1: Pengajar rengan anak beji TKM SK Nangantabai Julau

0: Entik ba penghidup kita ke dia tok tu deh. Nyangka bisa sekedar kala ngasai ke utai tu nyadi ba penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai nge tua entik gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan, bahkan ni cara yang meda orang Indo lebih agi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jakut Tuhan aban bak pelasa jurai tu. Ia nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tiudah ngelala Tuhan. Oh. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Oh. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo. Ia nyak cukup rindu ke mensia tiudah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi, cipit bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi, macam-macam kita kegagak Tuhan, tang kita berarti kemanyu kita kegagak Tuhan, lihat kita mendak, Tuhan itu amat-amat berkuasai cap jari kita itu mendak, tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemayu manusia tu nanti kita tanya tadi kupis kini orang ngambil cap jari tu jari tu nak sepaka biar muka kita kindo nak sepaka jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindo berkeni pun gaya tubuh kita buat burak kini buat lurus kini nyeteng tau kegagak kita tau karya sal kini semua tanya badas magang kelimpah harinya mega laki ngau indo sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

kan? Jalai banyak kenapa? Nunggu gini cahai, nama kereta atau ke motosikal, kejapan hai di pedak nak besar. Kejapan pengalam hai nak ketemu, peneras nak di pedak, kutai angin nak disangkal. Dia megah, tanah tau kusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh, merincah hai bah, teriba mena atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semangkai tersedia sebarang mayang.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: na aga plastik tong aga diri. Nyo genti yang tunjuk jari laban dia. Bala na aga na resiko di peda. Akai, akai.
1: Apo, besai na plastik di binci yang nuan ibu. Nama utai di beli nuan ngemayu wahnya.
0: Yeay, kena ko jakuk nuluan beli minyak makai. Ninganya bisa setuak minyak paket bakada alien dieng. Tapi mereka bisa subsidi minyak paketnya. Nak lah beli minyak butuhan mu di luk.
1: Nai, nanti beli minyak makai. Nak patut nyoruyon plus tiak nuan tu ibu. Pedak nuan tu. Garam 2 bungkus. Bici yang sekilo. Asam jawa. Buduk gembong. Air urin tikam. Minyak mai 5 pikir. Apo, pemakai mayau pun dia beli nuan sekali. Ukai nuan bisa nupik mayau ibu.
2: Ya, Pak Yano.
0: Udah jengkau empat pikir aku minyak makainya tadi. Nemu dan lo, lebuah dekat membayar. Pilih aling yang mana kena tahu nak beli barang lega 120 baru tahu beli empat pikir minyak. Ya, atu hari perintah aku, Yano. Nyo perengka agak sudah aku untuk ngigak barang kena nyukup ke 120-nya tadi.
1: Eh, nanti kalah aku ingat tu pakainya ibu. Kadang nak bini aling yang ngeraka nuan ibu. Dengar aku buat radio YFM Iban sampai lama. Upis Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang. Netap ke orang dagang nak tahu meja mensia mayu ha? Beli barang bukai. Sebedar tak beli minyak pikit sekilonya. Tak ditemu salah, tahu dihukum nitih ke Akta Kawalan Bekalan 1961. Nemu dia, Bo?
0: Parai dia ayah ke bini aliangnya. Ukai aku ajak tadi. Nemu dia, Lok? Bini tuai rumah. Inai Juel, inai Umeng. Semua berbeli ke berkenyak magang. Apa ikut balat lagi? Mayu abanan berbeli ya. Lama ya kenyangkuang berbeli ke minyak entua ya.
1: Dengar di bo. Nitiah ke penerang dalam radio. Ura dagang seminak diasuh bersekat. Lebuh berjual minyak paket. Kena nentu ke semua orang ampit minyak bangsanya. Ambil ke bandiang tu ibu. Siko seminak dikemendar ke meli 2 paket aja ah.
0: Okey, rugi lah. Mereka itu tadi deh.
1: Nadai ko ngau, mibo utai ga uda.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

rindu. Kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, pak dalam gambar. Pak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertak. Kaban tit isadang non mentah, kadang nyak mai kemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nagai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat mai ya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian mai daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak sepengidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gitu polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okay.

0: penganta kami suba yang spray na harga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sidak ke tuai dek kan wal ni kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubang numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ora silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang ka ngayam dini yang ngami pridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

perancang ke sedo kena biak pemansai pa batu canai tinda do pumai dok ke kita boleh padi stibang pa batu kenyalang tinda de tandang ke nok kita jadi berani lo sitik ge perancang nok jaku iban lebo banyo de kacau ke menis daraskom de ulung ngemah bisi induk betenun motif ya iban besirat nyan senapang megai antu palok duigi nangkin duku lalu disebut dia nama bunga buah puak tu tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ke nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.

0: Pagi riwayat.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angkah ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama deh Sam. Laman dia tu tadi. Ngai ngajar anak. Ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori pak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah Siti ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak. Udah nyingkang, laban, jam eh. Pedak mata dunia, kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku, Mawat, Daya Bintang.

Ayo sedikit ya Bu, hari bintangnya peringan kemarin lagu Risa, aku udah juara ke malam itu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak paket begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah berenyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah berenyang.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3,

Stiun, Maxwell, Franklin Sarat, Juara, Arisa, Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesri Jabu.

kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti bedau bisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga ke kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway!

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Pi pedak dia mah petuanya. Patua nak mau mampu mulut. Ya meh anti, ai liu nya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Nanti kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi duang. Break ngaga petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Nanti ngasai diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu, ari

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amat na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itu bakanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tambak kita itu Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Taala. Jakuk ya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku ditu iriang Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: penuh riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai luan JKJR betulai pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penuh sah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dinain wan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: lihat nalah di hari tai kreso kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami ba bagi ke entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami ba program bagi ke entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 enggak 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya ingat mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Ukai.
4: Angka sampua batang.
1: Ukai. Ukai ya.
4: Ada kau ngelaya mana?
1: Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: Nama genuan cok tu sati.
1: Eh kati nak ibu. Ai tu sati meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh. Kurang di kermai.
1: Kati nak ibu bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM ku ciang dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kian tau. Aram.
0: Aram.
2: Pemujo dagang pepangai bak mana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut pilau kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ba RTM. Muntang, jampat, ngabayar di jalan pematut.

Minati ke buah kenan, pak nuai tikala rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana, di ngengkang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, nuar tukuh peniau jembatan tu, di gagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakau urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau, kurung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngomaya pajar pagi, kalai muak kemalam megak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuh curah. Bukis mina ulih dua kitai nimpai tebian Sungai Aja, jembatan Darul Hanamga ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemain ulih di pedal. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.

segulai segalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Honoa tang uliah di seliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakal tina ada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke penamah nur, nyam ke buah, mana lagi berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami, bahagian ku.

0: pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Sembah sepana nekong kene ke.
2: Udah gerak terpedak dia temu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ka pun kapan kita tu amat ke nya ne amat ke nya.
2: Amat ge nya. Nah, nak salah aja ne sem.
1: Dia nanya orangnya bunda kali tadi ne. Nai no. Nah patut nya merai. Nama de mudak kunya merai. Nanti bunuh pam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng lo nanya nama pengawal nama nama dok ku pam tayam bilut
3: anda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggur pengerai, tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak naik dalam pengidu dah ke suap bola
1: nih. Bola mimit-mimit tau kuisi nih. Okey, nama nih sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Yeah.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan. Dai berlebak ni. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Stasiun Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Tiun Jisli Jum.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putih yang kaduh yang orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 51 tadi menyo no kacau dah kau nya bisi Bruno ke aku pesan yo nya nadai lah ni kau nadai
1: semua tang maya jeman nuan gawa Barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nai
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedang anjuang maya nya
0: main tulis
1: main tulis telefon nganjuang kito ke main tulis anjuang gupis
0: orang kami tak lagu main tulis, nak telefon.
1: Ngedep pos.
0: Ngedep pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berupa pesan datai.
2: Ya, aku kagak tahu lihat kan sempatnya.
1: Sempat.
0: Bisa telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram. Nak telegram.
1: Nak telegram lah.
0: Kita buai nak telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kemenya, apa ya? Nak telegram. Nak bisa telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu orang.
2: Ya, terima kasih.
1: Okey, ketemu baru. Terima kasih.
2: Okey, baik.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupulnya buige ya telu manang waknu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupul kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tinya nak ya dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Aku Cikgu Emek. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertama ni ada tiga. Yang pertama urus masa kita. Nah, jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual, terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Bakal ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi tai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita medak TV. Jadi kita curi masa kita medak TV-nya tadi, nukar kita tai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Ini cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya kita tu datang ke sekolah pukul 6.30. Awal kita datang. Jadi bisik di setengah jam sebelum pukul 7 kita sudah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi, kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: Dini lorpen ku tadi, kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngomaris ku ditu, Nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiha yang nada di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensiha yang nada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

0: Tu, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betul nek ke tai. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ne. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratur tadi ne kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya mari. Kadang sida yang pun nyebut deh mel atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatua
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Pângăroa Foggy. Why FM.

Selamat pagi, aram kita dalam nama Aptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpenggerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kita. Oh Nuan Tuhan tinelap, oh Nuan Siku timentas, serta penyinu. Kami tu bala pengasuh bab pemetung Nuan, lalu udah bergempuru, di baruh ayung kelemayang penyerakup suci Nuan. Matahari penyinuk Nuan mancar bak semua, lalu muari pemisik Nuan manjah bak semua. Tepak Nuan nyerangkap semua, penabat pengerinduk Nuan ngetan ke semua. Penyaga Nuan ngayung semua, lalu perening pengasih Nuan ditenggau bak semua. Oh Tuhan, kemendar ke penyikap Nuan tina de tata, lalu asuh penampak iring Nuan berperencing. Terang ke semua mata, kelantang ke semua hati, engkau pengaga ti meruan. Ciri ke roh ti baru, bak semua mansia, lalu sikap bak sida, penghidup ti meruan belama. Buka kunci semua pagar pemerhati, ti amat, lalu asuh penampak pengarap hati mancar bebendang. Gempuru semua mansia di baruh ayung pemisik Nuan, lalu asuh sidak berserakup dalam seati, ngambik ke sidak tau nyadi bakal selinggar panas sigit matahari, bakal umbak sitik tasik, engkau bakal buah kayu sepun, awak ke sidak tau ngirup ari mata air ti sama. Awak kesida tahu dihidup ke, ngenak puput ribut ti sama. Awak kesida tahu nerima perencing, ari pun penatai penampak ti sama. Nuan meh ti pemeri, ti sinu, ti pemaduk bisa. Abdu Baha. Saritu kita dekat berjaku pasal nama tujuh kita hidup bak dunia tu. Lalu nama batang pengawak, ti patut dikerja kitai mensia, nitiah ke pemanah pemansang spiritual kitai. Mensia endang asal ia di tempat mulia, ngambik ke kitai amat nitiah ke pemulia semangat kitai. Kitai mesti nungak ngagepun penatai penghidup kitai, lalu ngigak pengerawang ati ari ia. Sitik cara ti cukup berkuasa, kena ngulih ketuk ianya nengah sembiang. Syogi Effendi, pengibun pengarap, madah ngage kitai, batang tuju ianya, pemansang siku-siku engkau raban mensia, ari tinguliah ke pemanah, engkau kuasa spiritual. Semangat mensia patut diberi makai dulu, lalu pemakai semangat, semina uliah disedia ke nengah sembiang, serta maca genteran ari tulis kudus tiap ari, lalu berperagam kereti ia. Maca genteran jakuk petara tiap pagi engkau lemainya, siti ajar bahaulah ke pemanah pemansang spiritual. Bahaulah nyebut, oh anak roh, aku udah nampak Nuan kaya, nama kebuah Nuan ngemaruh ke diri empu ngagai penyerantak. Mulia aku nampak Nuan, nama kebuah Nuan menyatik diri. Ariayu penemu aku, merik Nuan penghidup. Nama kebuah Nuan nyiga penerang ari orang bukai, kelimpah ari aku. Ari tanah pengerindu aku, udah nukuh Nuan. Nama kebuah Nuan ngiruh diri empu, angga orang bukai. Ku yang kepernyang Nuan, ngagai Nuan pu. Awak ke Nuan tahu menda aku, berdiri di dalam Nuan, tegap, berkuasa, serta penolong diri. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak ngau petara. Ia meh ti penyinu, ti pemadu pemisi, oh petara-petaraku. Nuan menda aku, Nuan nemu aku. Nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku dekang giga kelimpah hari Nuan.
nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai, dekat di tengah aku, tang menasan pengeriduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak, engau sadang, serta penuh pengandal, ngegai pagi pengasih nuan, tinadai tatak. Lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku diikat di hidup, serta dikering ke dalam pengingat ke pemajik engau pemetul nuan. Ia tidibantu oleh berkat pengasih nuan, tajapan ia seminak setitik, dekanya ditasik diluas, lalu indah atom kemit, tidisawap tengkujuh pengerinduk penelap nuan, dekat berperencing baka bintang titerang. Lindung di baruah jaga nuan, o nuan roh penulin, nuan pemekal ti pemadu pemisi, pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkuan tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap, serta teguh dalam pengerinduk nuan, lalu kemendar ke buruang ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung, dalam tansang pengudus nuan, tidiau bakayu serega. Abdul Baha. Nya ajak, terima kasih.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang kulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulan kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang ke buai magang, gunung ngau api, kita gak nyamai nugal, gawak lantang hati. Darah gak hati gagal, nadai ngacau kaki, batang gak udah buai. Umai kita tiki, nugal gak udah baduk. Tau nanam mubi, umai tanam habis. Baka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jatuh, nanyi nanam padi. Kagilak gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, jalai batu na udih.

lagu hari Des dan Buang ya. Lama udah ngipa. Hau lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi kita di YPM hari 5 ke Sarito ya. 9 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke udah tumu milih YPM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Ke ulih didinga kita di Serata Menua Sarawak. Hari frekuensi FM bak stesen RTM ke Semak ngau kita lalu pihak Mega oleh didinga kita ngena live streaming RTM klik ngau Mega ba channel Astro. Terima kasih ya milih YFM tumu pagi tu nyadi ke pemerindang kita lebih lagi kita ke nang tumu Mega angkat Dani nyedia ke Derek ke dekat Nurun Kawak pihak Mega nganjung bala nembiak ke bersekolah pagi tau ya. Okay, jadi bawa pengerak pagi hari 5 ke sehari tu kita bergulai dengan waku Sam sepenglama 3 jam tau lagi nang bakal selama bak tusun program kita ke pagi tu 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi kita bergulai ba 2 pagi wai bisik topik ke dekat di baik dengan kebala peninggal kita yang nyak katusun tau kerintai awak pengerak pagi di YPM hari 5 ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito mucur di pejalai tapi yang mereka harap ke kita semampai likun sampai lantang Mega berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, jadi terus merindang kita ke pagi tu ke mendiang ke YFM. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tu Arya Alex One.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah ti deriba ti nak nitih ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi buat jalan alun. Seliah ke diri, hari ngena telepon bincil, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, cing aling-aling hari Ika Saiful megak lagu dikena merenang kita ke pagi tu peningal ya. Ke engkau dah tumu megak barantu jalai ke pagi tu ya. Harap ke berjimat mai cerita kita lebih ke ba jalai alun kita Ika udah berengkah bersekut ke pagi tu. Okey, hari tu hari 5/9 dari bulan 10. Mega pelabak aku hari ke di anti-anti bala kita rakyat Malaysia. Laban ngalih hari itu lagi ya. Urung pukul 3:30 ngalih hari itu lagi. Dia ada Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim deka mantai ke bajet 2027. Tentu kita deka nganti berita mana lebih lagi bajet ke diungkup ke semua rakyat Malaysia ya, nadai di kelawang ke siku kan. Nak ngira kita ke orang gawa, orang kau dah berpincin, ungkup orang tuai, ungkup inai tunggal, ungkup bala nembiak ke benar belajar bersekolah ngau semua peranak menua Malaysia anang bisi ungkup bajet ke disedia ke sebedau tu ya. Jadi bajet 2027 lemai tu lagi atau kengali hari tu lagi maka boleh didinga kita pukul 3:30 ngali hari radio YFM. Lalu pihak mega semua stesen RTM ya, yang kau TV ngau mega radio, kita boleh mendiang ke mega hari RTM klik. Jadi inti bajet 2026 tu tadi agih belanja ungkup bajet ke disediakan ianya RM470 bilion. Lalu mega menua Sarawak mega nerima agih belanja RM6 bilion. Jadi kita ikat nemu mega ya bajet 2027 tu penyampau agih belanja ke disediakan. Lalu pihak mega agih belanja ke disediakan ungkup menua kita Sarawak mega ya. Okey, lalu topik 2 pagi wai kita ke pagi tu mega. Bisi nyedia ke awak ngaki kita ke bisi pengarap hati. Tentu ya semua kita bisi pengarap hati berkawal ngau bajet 2027. Tahu komen apa topik 2 pagi wai kita ke pagi tu. Inya nama pengarap hati kita bajet 2027 ke dekat dibantai ke Menteri Besar kita ngali hari tu lagi ya, urung pukul 3:30 ngali hari atau komen pengarap hati kita dia lagi macam komen kita awak 2 pagi wai kita pukul 7 pagi tu lagi. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Kemudian kita ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Bedau aku macam pesan berat ngau megak pesan ke Babatang pukul 7 pagi tu lagi.

0: bajet 2027 tu aku harap ke Perintah Malaysia dekat nak uliah yang dia ke Mayuah penguat yang ke Balang Nambia di Niga kerja. Maka kami lepasan universiti itu Niga kerja ke selaras dengan nama kini pelajar kami. Mak dira penguat Perintah tahu ke swasta. Lepas kami bisa besar pengharap ke lepasan universiti boleh kerja ke mana.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejarah.
2: Aku Ayu Sri Jabu dari Bentana Perenyang. Kemai lagu Risa aku dah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar aku megang laban udah nyukung Tanah Perenyang nyentuk ke yang udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa Tanah Perenyang.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Icin anak Brian madah ke Apai Sida. Ianya Brian anak Senuyang ya. Brian anak Senuyang tahu ke Apai Wan udah nadai. Lalu Niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah anak ya. Ianya ba lorong 20H nombor 24 Sibu Jaya. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi ia penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan Rabah tu. Kita tahu berlipun ngagai lumur Icin 016-304-2427 atau kenucu apa ikiko ya? 016-576-2976. Jadi ia pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Rumah Budin Nanga Buya, Nanga Danau, Nanga Sama, Nanga Meke, Bala Bulo, Peraran, Pelagus, Di Kucing, Miri, Nanga Iran Sung, Nanga Lacan, Nanga Sawi, Nanga Tada, Nanga Menyan, Nanga Pasir Nai, Engau Meka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian anak Senuyang. Brian anak Senuyang tahu ke Apai Wan udah nadai. Lalu niang Brian anak Senuyang tahu dekat di Sengai Palamayu apa rumah anak Yampu. Ianya apa lorong 20H lumur 24 Sibu Jaya. Lalu niang tahu dekat dikubur hari Minggu tu ilah. Jadi pesan ke dua tu hari Herman Leman anak Dennis Garit. Jadi pesan tu madah ke anak ya Raik Pio anak Herman Leman. Raik Pio anak Herman Leman udah nadai muka. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba Ching Kiong Funeral. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya bawa pendam gereja Anglika Lambir. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu berlipun ngakai Herman Leman balumur 017-804-8937 atau kenuju Dennis Garit 013-840-0551. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Kelangas Merurun Julau Batang Merurun Tawang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman ba Lubu Debak di Bintulu Sibu Muka Kucing ngau meka Kaban Belayan ke Buka ya kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Right Pio anak Herman Man. Right Pio anak Herman Man udah nadai ya. Lalu di Sengai Palamayu ba Ching Kiong Funeral lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika Lambir. Okey, lalu ngu yang agai pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Bunsu anak bang madah ke ngeta sulit niang bini ya. Ianya niang selah anak ngasan ke dekat diatur pergila ya hari 6 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sedempu, ianya ba rumah jamu, peligung sebetan seratu. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Fetri Culat ba lumur 019-657-1034. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba sungai anak sebetan, peligung baru, engkudu atas, engkudu baru, kerikap, tinting ringka, Sungai Berangan, Batu Empat, Rumah Lim Tung, Sungai Ruan, Lubuk Nibung, Lubuk Renit, Kali, Nanga Maras, Empayang Kabung, Lubuk Nibung Awi, Malung, Kemidan, Nanga Luau, jawi anak cungat ba temudo awiak ngau muka kaban belayan ke bukai am jadi pesan tu tadi madah ke ngeta solid ni yang selah anak ngasan tau ke indai jantai ke dekat diatur pegila hari 6 10 hari bulan 10 2026. Jadi pesan ke Siti tu peningah enya hari 5 anak dali madah ke laki ya tahu tahu ke apa ibu boy ya enya King Seong udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedampu enya pa rumah labi Munggu empelam dayu tengah pakan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu sekerang kerun padi belawan ulu budo rumah panau entebro rumah giman kemedo rumah kedit sungai buluh rumah sang cere rumah japar kemali rumah gaseh ngau meka kaban belayan ke bukai. Kalau pesan tu tadi madah ke tahu tahu ke apa ibu boy ianya King Seong udah nada ya lalu duka di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah labi munggu umpelam dayu tengah pakan lalu duka kubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Okey lalu pesan ke Siti tu peningah enya ari iduat anak lancap ya madah ke ngetas ulit niang apa ya enya niang lancap anak guna ke dekat diatur pergila 10 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lamai. Jadi pengawalnya di ke diatur pa rumah sidampu inya ba lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah nyalang lubu empit seratu nangatui lubu ijo awi sungai keruang nangarisau cigu benet ngau sida sebili ba mega pa cigu duris Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindu anak guna, Sabat anak guna, Kaban Belayan ba semumu nanga jauh bebangai kiba ngau meka Kaban Belayan ke buka ya ke nda ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai iduat lancam berumur kusung 12889-2997 tau kenuju Gilbert Beji ya kusung 13807-4325. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang lancap anak guna kedekat diatur pergila hari 6 10 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lamai apa rumah sidampu ianya apa lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Okey okey udah terlalu nampung maca pesan ke bokai merinang kita dulu ke pagi tu hari berangka jarum bisi ungkup diri.

0: Penggerak Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang ke YFM ke pagi tu. Jadi lagi maca pesan bukai ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali tu hari layah anak sibat madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang indai sida ianya niang gangiang anak andua tau ke ini dia ya. Jadi pengawak tu dekat diatur pagi pergi lah 10 hari bulan 10 2026, lalu muak ke malam ditangkan pengawak ngelumbung. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu ianya ba pelajau 2C Jalai Bukit Guram Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah rulan Bangau Sungai Tisa Ai Iwang Ngemah nanga dap baterjang merirai kapit nanga lajan suung nanga balang gat belawai Musa suung ngamaka kaban belayan ke bukai ya. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu betelipun ngagai lumur kiti 010-828-0074 tau kenuju imbuang 013-300-6124. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari mbun anak tambat ya madah ngeta sulit niang indai sida ianya niang lima anak lalin ke dekat diatur pergilah mega 10 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Bennett panggil uban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba panggil kemintian kelau ngkeramut nyelam selepung gua melugu kuari dur entulang askra batu besar kucing ngam ka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu betelipun ngakai lumur mbun 017-548-1821 tau kenuju lumur Hizi Siang 016-943-6408. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan area polis anak dulah madah ke ngeta sulit niang apai sida ianya niang dulah anak nyadang ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 11/10/2026 pukul 11 pagi. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Lacau Pelanjau Ngau Jukung ngau mega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu betelipun ngagai lumur Salih Hanadullah ba lumur 014-614-6837720. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari tuai rumah radi anak Melayu madah ke ngeta sulit niang menyadi ya ianya niang antan anak Melayu ya. Kalai nguan ulit inya malam tu lagi lalu ngeta sulit pagi pergilah 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawak tu duka diatur ba rumah sidampu inya ba rumah radi nanga selabi sungai Pakuh Uya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang Uya, batang Pakuh, batang Bunau Bekikik, skim Puruk Sekuau, rumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih, Bayan Tasik, Batu Singit, Sengkabang, ibu bindung anak tering ngau meka kaban belayan ke bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah radi ya bak umur 013-974-4011 tau kenuju kuih anak acup 011-992-6713. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang antan anak Melayu ke dekat diatur pagi pergi lah ba rumah sedampu hanya ba rumah radi nanga selabi sungai Paku Uya. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu hari lolin lawas anak Julian madah ke ngeta sulit ni yang apa sida nya ni yang Julian anak Dasi ya tahu ke apa sayang ke dekat diatur pergila mega 10 harbulan 10 2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu nya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kedua berayang Sungai Wong, Tapang Hujan, Mudung, Rantau Sukat, Kup Ibus, Nanga Derau, Suri Tengah, Entawa Sri Aman, Metung, Pelunga, Sungai Anak, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Empayang, Pelaso, Sedi, Beratung, Supu, Barit, Licu, Tingkat, Dabai, Sungai Kelampai, Sungai Berangan, ngau maka kaban belayan ke buka ya kena oleh dia sebut itu magang madah ngeta sulit ni yang Julian anak Dasi ke dekat diatur pergilah 10 harbulan 10 2026 pukul 7 lemai ba rumah sedampu ya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Michael Nanang anak Jackson Cree madah ke ngeta sulit ni yang apai sida inya niang pegawai Warren Besara Jackson Negeri anak unggul ke dekat diatur pergila mega 10 harbulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah rami sebemban asal jalai sebemban Selanjan Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Selanjan Lacau Encia Pantau Sungai Besai, Empaling, Balau Banting, di Bakung, Gua, Undup, Sungai Tengah, di Selepung, Keramut, Melugu, Kelawah, Pelancau, Sungai Pinang, Semunjan, Gayau, Pantau, Kara, Ngau Muka, Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tomagang. Penerang ke Sili Aki, kita tahu telepon ngagai Michael Nanang, Balumur, Kusung, 19-648-9329 tau kenuju Sicilia 014-886-8542. Okey, nyata tadi mega pesan ke basic diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, Hakim Rinang kita ke pagi tu peninga ya. Lagu hari Gilbert Gawang, Mika Pancar Panas Malam.

Gilbert Gawang ya, Ngiga Pancar Panas Malam. Setujuh setengah pagi itu lagi peningah. Nonabur ke berita pagi di YFM. Siti Agil lagu kena merindang kita berdau kita mendiang ke berita. Atau lagu hari Yus Andrew ke pagi itu ya.

Selamat pagi, pegulai ngawa aku melati badi bak berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 9 dari bulan 10, 2026 lalu ke Terubah Tok, Batang Berita. Bajet 2027 dikarap kemerit fokus ngenegap ke sektor pelajar negeri tu. Sarawak mansiak kerjasama ekosistem minyak gadung bergulai ngau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiak baru sitak berpilih di Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak bisa potensi jadi pemain strategik dalam pemansang rentaian bekal minyak gadung ungkup industri kapal serantau. Sekretari Kedua Politik Ekonomi Suruhanjaya Tinggi Australia, Laxlan Maxby, madah kegempung penegap dalam industri kimia ngau minyak Sarawak, dia penduduk Malaysia jadi hub pengangkut serantau, diumbak ke ngau pengelandi Australia buat pengawak ngasil ke minyak gadung boleh muka jalai ngagai kawul kerjasama ti bansanya. Ya madah ke ketiga-tiga rabannya dia tu benu mansiak pemansang ekosistem minyak kurang karbon dikena nyukung transaksi industri maritim gagai kuasa bersih. Ya madah ke Australia Mega bersedia berkongsi ke pengelandia sidak berkawal ngau pengawak ngasil ke minyak gadung atur pejalan kapal ngau aspek teknikal ke berkawal. Ya maksud ke jakutnya Rambau Awam Pengeram Berita, berindik hari penemuai basa ngagai Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Sarawak ngarap ke bajet 2027 dikang berat kaget sektor pelajar, kelebih agak berkawal ngau pengawak ngangkat ke pemandah infrastruktur sekolah ngau peringkat guna pelajar. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan madah ke agen belanja kebesai diguna dikena mandah ke sekolah ngau kuartus pengajar terpuak. Ya madah kenyap guna amat berindik dari status Sarawak jadi negeri pemaduk besai di Malaysia kelimpah peranak dituk tingentap ke peniau cara ngacir. Ya mega minta sekolah di Sarawak disikap ngau peringkat guna makmal serta sama berat ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering, ngau matematik, STEM serta mega pelajar ngau latih teknikal ngau vocational, TVET dikenang negap ke pemansang moda mensia. Kelimpah hari infrastruktur yang madah ke pemberat guna bala pengajar serta peluang di tiket ke pangkat patut mega diperhatika. Yang maksud ke jakut tu ngagai media, Rabau Demuai ngagai palan projek bak sekolah kebangsaan berlipat lawas. Komiti Pengawak Berpilih SPR bisa nerima 133 representasi berkawal ngau langgur pengawak mansiak baru sitak pengawak berpilih KSP bagian pengawak berpilih negeri Sarawak ketujuh. Sekretari SPR Datuk Khairul Syahril Idrus madah kari penyampaunya 126 representasi mantai ke bantah lalu tujuh nyukung langgurnya. Buat penerang media SPR madah kesidak dengan ngatur Aum Khas dikenal meresal semua representasi tidak terima kelebih agak dinitih ke kriteria dipatut diperhati ke dalam local inquiry. Pemutus berkawal ngau proses local inquiry-nya dekat digagak sepengudah awam diatur. SPR sudah diberi tempoh 2 tahun, 2 nombok ke pengawak mansiak baru peringkat 1 bulan 9 tu kemarin. Notice proceeding local inquiry itu dekat dikeluar ke ngagai raban ke layak penghabis kurang 2 minggu sebedau proceeding-nya nyadi. Palan Penyakit Berampit Sarawak, SIDC, sudah nyadi raban kunci projek pansi antarabangsa dikenal merti ke melabak serta nagang virus rengat babi Afrika, ASL. Dalam penerang media, SIDC madah ke projek kebungkus lebih 18 juta ringgit di pelanja UK Research and Innovation, UCRI, lalu bertuai ke Profesor Peter J. Dodd dari University of Sheffield. SIDC dekat bekerjasama dengan University of Sheffield, University of Liverpool, Biotechnology Kebangsaan Thailand dengan UPS Service Veterina Sarawak. Nitiah ke penerang SIDC, tajapan ASF nadai merik risiko ngagai mensia dan ia ngerusak populasi babi kelitupik serta balat merempas ngagai ekonomi ngau daya hidup komuniti tengemeran ke pengawak betupik.
Projek Tumegak ngembuan juluk dengan ngangkat ke SIDC yang dipalan Reference Genomic Serantau Ungkup ASF kelimpah rinyukum pengawak ngagak strategi nagang-gau vaksinasi. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar bergulai hingga urung 500 ikut mensia mayuh bak pengerami beri terima kasih ya. Berseribai hingga pengerami ngintu hari pengadaya ke 80 bak Masjid Jamek di Kuching lemai kemari. Pengerami beri terima kasih harangkat negerinya bila diguluk Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tono Peng serta begak bala ketuai pengarap Islam negeri tu. Pengawak tu dipun kengau sembiang maghrib ngau isyak lalu ditangkan kengau pengawak Macai Yasin serta sembiang terima kasih. Pengawak Macai Yasin ngau sembiangnya bertuai ke Imam Besai Sarawak Sahibus Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sama mesti datai, Menteri Nembiak Lumbak ngau Pemansang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ngau Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Judaidi. Sarawak FM dekat nabur ke kemuncak Bintang Piramli 2026 bak radio ngau media ramah kena hari Minggu tu. Pengawak tu dekat berengkah pukul 9 malam. Bala mayuh begak tau mendak pekit tu dengan Facebook Sarawak FM ngau RTM Klik. Pengatur media ramah Sarawak FM Muzaldi Rafai madah kesidak udah berjalan ke mayuh macam aktiviti promosi bergulai ngau raban pemekit kelimpah kaban strategik nyerumak pekit renggat final kedekat diaturnya. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dipasuk 6 ikut orang ke berpekit berebut ke gelar champion. Pengawak tu dekat diatur oleh Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS lalu dekat ditabur keterus kena 11 hari bulan 10 atau ilah. Ia berjakut ngagai media rambau pengerami nyuak ke pakaian kaban strategik Bayu Somerset ngagai staf radio ngau media ramah Sarawak FM berserimbai ngau kemuncak Bintang Piramli 2026 di Kuching. Pengawak ngambil bagi bak kemuncak Bintang Piramli 2026 merip penelebak ke baru ngagai pemekit kelimpah berpeluang mansik ngau dalam serta merti ke hasil karya seniman Niang Tan Sri Piramli. Pengari Zon Selatan Muhammad Rizwan Muhammad Taib madah ketuk ke Terubaya masuk peketuk no yang ulih ke penelebak serta belajar dari pemekit bukai ke lebih berpenemu. Ia madah ke pengerinduk ya bak karya Piramli berengkah rimit lalu lagu Niang udah nyadi ke sumber belajar ke bidang muzik. Berbak ngunya pemekit Zon Tengah Musyawir Abdul Rani nerang ke pekitnya nyadi pelasa dikenal merik bahasa ngagai jasa Piramli ternyadi legenda seni menua. Bapak pengawak nyikap pekit finalnya, bala finalis mega ngambil bagi bermayuh macam aktiviti yang kaum sesi berbeli ke pakaian gau kaban strategik make fashion. Peramung mansang ke teka taik melata di kampung Simuti Pedawan bisik potensi dikena nyungkat bekalai kudah diperubat gau ngasil kekuasa karan ungkup kandang endur ke ngelingi. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil madah ke kandang dur ngandang air di Semuti oleh dikemasan dengan projek sistem akut dikena nangkup guna air ngau kuasa. Ia madah ke projeknya dikarap ke oleh merik penguntung ngagai kandang menua Semuti si bakar si buang ngau sadir. Kelimpah hari bekal lai ngau kuasa yang madah ke kandang menuanya megak bisik potensi dikemasan kenyali palan eko dagang temuai ketega pemanah gaya rampak menua ngau pengeraja asal tidik kemisik. Yang maksud ke jakut tu berindik dari pengawak nemuai ngabas ngagai palan ke di perambu nur ngagak tekat air melata di kampung Simuti Pedawan. UPS Pengregister Bangsa JPN sudah keluar ke 169,346 itik MyCard rebak baru di serata menua antara 17 hari bulan 9 nyentuk ke 6 hari bulan 10 tu tadi. Ketua Direktur JPN Datuk Badru Isham alias madah ke Sarawak ianya ketiga pemaduk mayuh dikeluarkan ianya 15,777 etik kad. Yang madah ketimal ngagai MyCard rebak baru cukup merangsang yang berindik dari pengawak ngangkat ciri pengelikun berteknologi tinggi hari 23 ngagai 53 bengkah ciri. Dikena nangkup penambah pemintanya, JPN Megau dan nambah ke penyampau palan keluar ke kad di serata menua hari 60 ngagai 70 buah.
tajak pihak yang lalau mensia mayuah ngambil kena berumban nukar maikat lamak sida entik chipnya agi mana. Dikenang ujung ke berita pagi tuk-tuk batang berita dibaca baru. Bajet 2027 dikarap kemeri fokus ngenegap ke sektor pelajar negeri itu. Sarawak mansiak kerjasama ekosistem minyak gadung bergulai enggau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiak baru sita berpilih Sarawak. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selekah jakuk sarito ianya sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan, tau ketakut. Contoh ayat, ndak boleh padam ke asai sendam, leba keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai maya bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi pengatur randau malam tu. Nyanakak selekah jakuk sarito ianya sendam.
1: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Info The Morning. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menol bantu. Siti Ari Bagi Benua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemega di kumai kirai Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubatu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubatu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Padau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuan Tutu, nikah ke Pansia, udah bisi, lebuh maya jeman, abad ke-18, ke alai, ku cerita tampung kerja kutuai, madah ke mayanya subah, udah bisi dua atau ketiga buah kedai, ditumbuh ke, dak jauh, ari lubuak ke disebut Lubuan Tutu, sebenarnya pasar itu dipindah ke ngagai palan atau kendur, ya ke dia tu. Asal menua Lubuan Tutu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubuan Tutu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuah bagai mensia, anyut ari ulu batang air, leban pengawak ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai itu, rarat ngagai Siti Lubuak bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu, lalu luluh diri bak lubuaknya, lalu ngujung ke lubuaknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kiriban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuak itu tadi, luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemadah ceman menyak, bisi dua ikut diri menyadi, ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuah duku, lalu lebuah seluai masa lubuak ke disebut lubuak antunya, dia seluai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seluai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuaknya lalu ngujuang ke batunya tadi, sebelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuan tu nak jauh ari klinik desa lubuan tu ya kediatu. Bisik mega Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menya. Beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam ya ke dibayar ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuak ke disebut lubuak antunya. Tang alit ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak. Menuanya tadi, endang ya ditulung antu dengan luboknya. Buang merah lubok antu. Naga kita ia kerindu paya pemanah rampak menua. Buang merah lubok antu, Siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubok antu, nuju ngage buang merah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubok antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ya kemana, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ya kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tutup, bisik 12 ringkat, peninggi ya. Ngau air ya keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenuk pesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mega, sidak akan muai keluar tu, bisi tertemu ke Bungai Refresia. Ini tadi sebangsa bungai, ya kemaduk besai, bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amai mana, ngagai sidak ya kerindu, ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itik ringkat, bak uang tu, bisi ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai dari benua kami bak lubuan tu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Maga Bengawa SSJ 9 tu Ulamu Juar. Terima kasih kepada para peminat yang kena kuang kami bini Albert Ali Subak serta kena tu nak dulu duduk nak mula bau. Thank you so much bagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anak lepau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: Tuh. Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan. Dah berlebah ni. Namanya bisa berlebah.